0: sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
1: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
2: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
0: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
13: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
14: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
15: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
16: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke satu dialog strategis komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global.
18: Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut.
2: Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
19: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
2: Upacara bendera setiap Senin sudah menjadi kebijakan resmi dari pemerintah. Menurut sejarah, upacara bendera sudah dilakukan sejak tahun 1292 dan dilakukan oleh tentara Kerajaan Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari. Jauh setelah itu, bendera merah putih akhirnya dikibarkan pertama kali di Eropa pada tahun 1922. Bendera merah putih baru resmi dikibarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan diperkenalkan sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Kemudian upacara bendera untuk kali pertama digelar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Selain prosesi pengibaran bendera, upacara bendera juga meliputi rangkaian prosesi lain seperti mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta amanat dari pembina upacara.

0: Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 besar kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbaik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singa Raja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali pagi hari ini bersama Eni di program acara Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat setiap minggunya, yang akan menampung segala keluhan masyarakat Buleleng terkait dengan pelayanan publik. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Halo RRI ya, yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat, yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi. Dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder, program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami melalui program Halo RRI. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI, Anda bisa bergabung di 0362246444 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811-399-9790. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, sudah kita buka ya line telepon ataupun di WhatsApp juga, silakan Anda bisa bergabung sekarang juga bersama kami di program Halo RRI. Jadi pendengar, seperti yang tadi sudah ini bilang ya, siapa tahu Anda punya keluhan terkait dengan layanan publik, permasalahan terkait layanan publik, silakan Anda bisa tanyakan ya atau adukan dalam acara program Halo RRI, dan nanti kita akan bantu menghubungi narasumber atau stakeholder terkait ya untuk memberi tanggapan dari permasalahan yang Anda hadapi. Jadi silakan pendengar Pro 1, Eni sudah tunggu ya atensi Anda semuanya yang ingin bergabung di program Halo RRI pagi hari ini. Silakan di 0362246444 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0811 maksudnya ya. Di WhatsApp 0811-399-9790. Bisa via WA call atau chat di WhatsApp juga bisa. Nanti Eni baca WhatsApp dari Anda semuanya. Silakan pendengar kami, masih ditunggu ya atensi Anda semuanya. Silakan ramaikan, mari bergabung di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Sambil menanti, Eni bakal berbagi informasi untuk Anda semuanya. Pendengar, siapa nih yang kemarin sudah berkunjung ke Buleleng Festival? Jadi banyak ada pagelaran di sana ya. Jadi ada penampilan seni budaya, kemudian ada band nasional juga. Karena di Buleleng Festival itu tidak hanya ada satu stage ya atau satu panggung, bahkan ada lebih dari satu. Yang mungkin penasaran, kira-kira untuk nanti malam di hari kedua ya, hari kedua Buleleng Festival, kira-kira ada penampilan siapa saja ini Mbak Eni? Oke, jadi buat pendengar Pro 1 mungkin yang belum tahu ya, kira-kira nanti di Buleleng Festival yang tampil siapa saja. Nah, jadi untuk zona A, Buleleng Tempo dulu. Jadi ini kalau zona A itu ada di Tugu Singa Amara Raja, tepat di sana ya untuk zona A. Baik pendengar, nanti Eni bakal bagi ya untuk penampilan siapa-siapa saja, karena sekarang sudah ada yang bergabung di 24644. Eni sapa dulu. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Oke, enggak ada suaranya. Eni terpaksa cut dulu ya, mungkin pengaruh dengan sinyal. Mungkin bisa ya dicoba kembali untuk pendengar yang barusan bergabung, mungkin cari tempat yang lebih bagus ya, yang sinyalnya lebih oke tentunya. Oke, Eni coba sapa lagi. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Kecannya kunjing di hari Minggu.
0: Cakep.
1: Good morning, how are you?
0: How are you? I am fine. Oke, Papa Dimas?
1: Iya, betul.
0: Oke, Papa Dimas, silakan. Tumben ini bergabung di Halo RRI. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan keluhan pelayanan publik atau yang lainnya. Silakan, Papa Dimas.
1: Pak Lurah naik apa, Nusa?
0: Cakep.
1: Walaupun nggak di rumah, namun tetap setia.
0: Astengkara, terima
1: ini
0: kasih.
1: Ini lagi di Bumbunan ya, Pak. Ini.
0: Oh, lagi di Bumbunan, oke.
1: Okay. Ya, tapi radio selalu ada di telinga nih.
0: Terima kasih banyak. Ada hal yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI pagi hari ini, Papa Dimas?
1: Ada satu ini.
0: Napi?
1: Ini masalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya.
0: Betul.
1: Ya. Di sini Papa Dimas rasa ini sudah artinya untuk semangatan masyarakat itu sudah mengurang ya.
0: Kenapa Papa Dimas?
1: Sebab kesemangatan masyarakat itu sudah mengurang untuk menaikkan bendera.
0: Ya.
1: Itu ada saran. Pak Dimas mau memberikan saran ini, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, agar memberikanlah instruksi atau himbauan nanti kepada masyarakat-masyarakatnya itu di untuk hari-hari kemerdekaan yang selanjutnya.
0: Iya.
1: Karena apa? Kita hanya menaikkan bendera. Kita pikirkan itu jasa-jasa pahlawan kita sampai menghabiskan titik darah terakhir. Kita hanya menaikkan bendera artinya mengenang jasa-jasa beliau kan begitu ini. Kalau dulu tuh Papa Dimas masih kecil tuh ini, menjelang 7 hari itu semua motor roda 4, roda 2 di rumah semua itu pasang bendera itu. Marah sekali Mbak ini.
0: Okay.
1: Tapi kalau sekarang ya artinya ya sudah untuk kedepannya ini biar bisa bagus lagi ini. Mohonlah pemerintah ini agar tetap kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan negara Republik Indonesia. Hanya itu dari Papa Dimas, Mbak Eni.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Papa Dimas yang ada di Panji. Kali ini katanya lagi di Bubunan. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam acara program Halo RRI. Jadi terkait dengan semangat warga Indonesia yang sekarang itu sudah mulai meredup atau bahkan sudah malas gitu ya. Banyak ternyata yang tidak menaikkan bendera merah putih padahal ini HUT RI ya, HUT RI ke-81. Jadi tugas kita hanya menaikkan bendera saja dirasa Papa Dimas itu sudah enggan gitu ya. Bayangkan gimana jasa para pahlawan yang membela sehingga kita bisa merdeka dan sekarang sudah berusia 81 tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia. Terkait dari pernyataan Papa Dimas tadi ya, dimana memberikan saran kenapa tidak dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menghimbau warga negara Indonesia agar semuanya secara serentak gitu ya menaikkan bendera merah putih. Jadi ini jawab sedikit ya, ini terkait himbauan untuk mengibarkan bendera merah putih khusus di Buleleng sendiri itu sudah digaungkan dari jauh-jauh hari. Bahkan kita juga sudah pernah ya berdialog interaktif dengan Ketua Panitia HUT RI di Buleleng, Pak Ariadi Pribadi kalau nggak salah ya, ketua panitianya itu sudah sempat diundang oleh RRI Singaraja untuk berdialog dan beliau juga sudah mengatakan bahwa sudah digencarkan, sangat-sangat gencar gitu ya, dihimbau untuk warga masyarakat Buleleng atau warga masyarakat Indonesia, jadi dimohon kesadarannya untuk mengibarkan bendera merah putih minimal satu saja di rumahnya. Jadi ini sudah dihimbau sebenarnya, Papa Dimas. Jadi bahkan dari pemerintah Kabupaten Buleleng juga sudah turun ke jalan-jalan itu memasang bendera merah putih di pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan Singaraja atau Buleleng, bahkan di luar Buleleng pun khususnya itu semuanya sudah dipasang bendera merah putih. Bahkan kalau kita lewat gitu ya di jalan mungkin yang sering kita lalui, itu bahkan sudah banyak kan ada bendera-bendera yang terpasang mungkin di pepohonan atau di apa namanya di pinggir-pinggir jalan yang memang area kosong, itu sudah semuanya dipasangin bendera merah putih. Tapi masih ada juga oknum-oknum nakal seperti yang kemarin itu, banyak banget ada yang mencopot-pencopot bendera yang sudah dipasang oleh pemerintah Kabupaten Buleleng ataupun bersama komunitas-komunitas tertentu. Jadi mungkin ini sangat disayangkan ya, kita sebagai warga negara Indonesia harusnya punya kesadaran penuh untuk mengibarkan bendera. Kalau sudah tanggal 1 Agustus udah kibarkan bendera merah putih, jadi gak usah menunggu instruksi, harusnya itu dari kesadaran kita sendiri. Tapi terima kasih banyak untuk Papa Dimas untuk atensinya gitu ya, menghimbau sarannya itu, terima kasih banyak. Tapi ini juga kasih sedikit ya, jadi untuk pemaparan jadi terkait dengan himbauan itu sudah dilakukan ya Papa Dimas, mungkin masyarakatnya yang kurang sadar gitu ya. Jadi kalau misalkan pemerintah sudah gencar banget, bahkan sebelum bulan Agustus sudah diimbau kesadarannya masyarakat Indonesia, ayo kita bersama-sama gaungkan semarak kemerdekaan Republik Indonesia, kita pasang bendera di rumah kita masing-masing gitu ya, minimal satu aja. Tetapi memang masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hal tersebut. Semoga next di tahun 2027 kesadaran masyarakat tumbuh lagi ya untuk mengibarkan bendera merah putih.

0: terlewatkan kalau RRI. Mari kita simak lagi.
1: Ini ada pertanyaan dari Pak Jero Maliarse kemarin di Bondalem. Nah, beliau bertanya, kapan kira-kira ada program PTSL secara gratis, Kentenwell?
2: Terima kasih Pak Jero Maliarse dari Bondalem. Jadi, untuk program pendaftaran tanah sistem lapis lengkap untuk Kabupaten Buleleng di tahun ini ada.
1: Ada.
2: Kabar baiknya.
1: Mm-hmm.
2: Namun, kami juga fokus terkait dengan penyelesaian sisa berkas di tahun 2024. Namun apabila masyarakat sebagai pemohon langsung yang akan mensertifikatkan tanahnya dapat datang langsung ke kantor pertanahan. Nanti selanjutnya akan kami jembatani dengan tim PTSL yang menangani sesuai dengan wilayah tim kerjanya.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, silakan buat pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI. Eni masih tunggu atensi Anda semuanya. Silakan bisa bergabung di 0362-24644 atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-399-9790. Baik pendengar, kalau belum ada yang bergabung, ini kasih informasi ya. Tadi informasinya sempat kejeda. Jadi untuk penyelenggaraan Buleleng Festival di hari kedua, kira-kira ada hiburan apa saja? Jadi untuk zona A, ini zona A ini Buleleng tempo dulu, itu nanti pukul 18 lewat 10 sampai 18 lewat 55 menit akan ada penampilan kesenian tradisi Sanggar Seni Wahyu Semarasanti Tegalingga Sukesade. Setelah itu ada fashion show launching endek Tungu Ungu, kemudian ada tell stories, ada white swan juga. Untuk nanti ada juga pemutaran film Wiro Sableng 1989 dan juga film Babat Tanah Leluhur 1990. Dan untuk di zona B ya, modern kreatif, itu nanti akan ada penampilan Gana Band, kemudian tiga guru band, band Kiang, ada Asterik dan juga DJ PKS. Untuk zona C ada budaya berkelanjutan, yaitu ada Bonres Sunari Bajre, kemudian ada drama gong Kembang Wijaya. Nah itu untuk penampilan ya di hari kedua Buleleng Festival 2026. Jadi silakan untuk warga Buleleng yang ingin menikmati suasana Buleleng Festival 2026, memang ya Buleleng Festival 2026 ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dari penataan pedagang, kemudian panggung juga. Nah ini memang berbeda, apalagi sekarang kan bangunannya sudah baru kan ya. Jadi di Praja Mandala Tugu Singamera Raja. Jadi pendengar Pro 1 yang ingin berkunjung itu pingin kulineran bisa, menonton hiburan bisa, yang suka sama nonton band, anak-anak band, band lokal atau luar Buleleng juga banyak banget yang diundang. Kemudian stand UMKM kuliner ada, terus kerajinan-kerajinan dari Buleleng juga ada. Pokoknya makanan-makanan khas Buleleng juga ada di sana. Pokoknya banyak banget ya ada di Buleleng Festival. Jadi tunggu apa lagi? Anda bisa berkunjung ke Buleleng Festival dari siang ya, karena Buleleng Festival itu standnya itu buka dari pukul 10 sampai malam. Jadi kemarin Eni sampai pukul 11 malam gitu masih banyak juga stand-stand yang buka. Nah jadi silakan untuk pendengar Pro 1 yang ingin berkunjung ke Buleleng Festival juga bisa ya dari pukul 10 pagi. Tapi buat Anda yang ingin menonton hiburan-hiburan yang disuguhkan itu wajib datangnya sore ya, paling tidak pukul 5 sore lah, udah mulai teduh kan Singaraja. Bisa jalan-jalan berkunjung sambil kulineran, sambil menikmati hiburan-hiburan yang disajikan dalam Buleleng Festival tahun 2026. Banyak banget pokoknya ya hiburan-hiburan, tentunya penampilan-penampilan seni tari budaya ya, budaya. Kalau dari seni budaya itu ada penampilan tari-tari, kemudian gong, itu pokoknya luar biasa megahnya. Jadi tunggu apa lagi ya, jangan lupa saksikan Buleleng Festival digelar udah dari kemarin tanggal 18 hingga nanti penutupannya tanggal 23 Agustus. Jangan sampai warga Buleleng tapi tidak datang ke Festival Buleleng tahun 2026 ini. Baik pendengar, itu tadi sudah ini sampaikan ya acara-acara atau pengisi acara apa saja yang nanti ada di Buleleng Festival di hari kedua. Tadi sudah ini bagi informasinya untuk Anda semuanya. Jadi buat yang mau update-nya seperti apa, jangan lupa sering-sering ya klik laman rri.co.id, itu pasti kita akan update ya berita-berita terkait Buleleng Festival. Pendengar Pro 1, silakan, ini masih tunggu atensi Anda semuanya yang ingin bergabung dalam program Halo RRI. Silakan bisa di 0362
24644 atau bisa juga di WhatsApp kami, di WA call kami juga bisa di 0811 3999790. Ini masih menunggu atensi Anda semuanya dalam program Halo RRI.

Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
8: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jika tidak ada yang mau bergabung lagi di Halo RRI, jadi ini tuntaskan sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah setia banget selama 5 jam kebelakang bersama Eni di Singaraja pagi ini. Karena entar Singaraja siang ini ada Mbak Ayu yang akan menemani Anda semuanya. Nah, jadi buat pendengar, terima kasih yang sudah beratensi. Tadi ada Papa Dimas di Panji, tapi sekarang katanya lagi di Bubunan. Terima kasih banyak atensinya. Dan pendengar Pro 1, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama kami. Buat pendengar, jadi Eni pamit undur diri ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Dan nanti ada Mbak Ayu di Singaraja siang ini. Kita berjumpa 2 hari lagi ya. Karena besok ini libur lagi 2 hari, kita akan berjumpa di Singaraja malam ini tentunya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu. Ratu ide dane para pamiarse, para pengoneng ring acara budaya RRI Singaraja. Rainane mangkin malih kecundut ing titiang wayan tam-tam. Kebetulan san mangkin siaran berjaringan pun iki. Inge titiang kesarengin ring penyiar operator inge pun ike mbok Ayu Sundari. Ini cocok adanya adanya ya. Oh, Ayu jekeg Sundari.
1: Subahe.
0: Subahe. Sundari, nau Sundari Pak tu. Oh, suara yang baik tu, suara di kedes di daerah ini
1: maka.
0: Oh, Sundari tu, Sundari, suaranya merdu. Inge Ratu Dedane, mangkin tiang jagi. Acara berjaringan puniki ngain topik inggih punika tradisi upacara memangguh. Nah niku cara anggen bantang topik titang malah jebos jagi inggih carca yang gede napi teknik kemangguh. Inggih sedurungnya ini titang kesarengan talar sarang Dani Pak Putu selamat saking Kubjati talar bapa ketut wina saking ala sangker inggih malah jebos urusan titang mapahang topik ngelantur ring Pak Putu sarang Pak Wina pasti ke Malaysia bos jagi rawang di tang interaktif ya ada stun ngeh akidek boleh munggah kangyang doane ngajar pun ke berjaringan tan lali di tang ingin nyalam dungun ring nang Oman ring dagang gantal talar pun ke Bu Eka ring Batu Bulan Bu Adi di Kelungkung Nini Uban ring Badung ring Nusa Dua wenten rare Nini Ita ring Pejaten Nini Janura Pak Made Getas ring Blah Batuh Gianyar Taler cutet mangkesame samton titiang ring dure kabut paten buleleng uniki Pak Nyoman Ardike ring negara Mali Bos game guys de munggah inggih ratu de dane inggih jagi kawitin titiang punika nguningang inde upacara memangguh nah niki kawitin titiang lumun yen rarekin ring sajroning basa Pak Du bapak bini dalem memangguh itu asal katanya mangguh mangguh pun ke niki bahasa Bali ya mangguh ada dua bahasa pemahaman bahasa niki mangguh pun ke asal kata panggung tepuk kan radis napir sana tepuk kan upacara ada tepuk apa doa neng upacara niki mangguh niki sebenarnya konotasinya ingi pun ke ring butiatnya ingi ring caru sakewale medaging mangguh kena mangguh berarti manggihin panggihin genahe sane punike medasar antuk napi luwere ingi pemali kena pemali. Nah pemali malih arti yang napi sih pemali ini ke sing udah dibutuh cuil budi ini pemali pemali itu pe tempat mali itu malu patutnya malu tongos ane letah ya kenten kenten harus pemali
1: nggak perlu nih kan wenten nih ke tahapan-tahapan
0: nih eh nah nika pelaksanaan nah pemumpot nih yang memanggu punika nenten ngangen suling ge nenten mangku biasa nika ngangen pemangku dasaran utawi pemangku tapakan nanke sana ngukasang malih ke nunasang punika mangdewe inggih tedun pemali-pemali pun kering dijegan hane hane kelah makna upacara memanggo memanggo asal katane ankapinge manggoh ya. Manggoh ngentugin ya sejatine pun iku upacara butiannya utawi mecaru sake wanten mesti goh nyane gitu. Goh nyane cen yen mecaru kan iku satu pancer satu kan kan pancer sana kan ke tapi niki niki mesti goh goh nyane guling ya. Medaging guling nah manggo wenten dua tingkatan manggo apa deh po ya biasanya
1: manggo
0: alit aja manggo agung berarti pada aja ngomong kejang di buleleng rasanya wenten manggo alit wenten manggo ange petangga ya manggo agung lah ke ane sampun jangkep ya manggo alit ke wanta petangga gitu. Raris unik yang titiang indik manggo alit lan manggo agung. Manggo alit punike adane de alit berarti cenek kan. Nah negarane Pak Putu petangah. Petangah punike ngarades ngangin bawi inggih punike watasiki utawi guling biasa lah ne ane ane sedang-sedang kenten nika mangge. Ane guling ya guling di satu sih nah ane luar tu guling di satu yang manggo agung pun ke sarana guling ni ampun agang ampun kita guling di sata gulingnya muani sade yang nedang yang nedang pangbu mecaling nah ni ke yang ni maluan yang ngubuin bu pang sampai macaling celingin ni ke wau rades ke angin upacara manggo agung inge benten ralar inge cane cene yang di tiange ring desan tiange manggo agung ah besi gulenga ni gede den ya ya yang ada masih dadu cenek jak gede ane olo muani oh iya ya do muani guling ya
1: jadi dia santiane lah mun manggo agung punika nika pun guling ni loh muani
0: nika rare ring sejero ning iatnya banten ne padu ane ker wan wenten dalar pabinayan nyane manggo alit rohing manggo agung yen manggo alit ulunnya ne wantang angin peras ayapan utai sotan ulone runtute dor mangale roheng pratise dumangale ke patut ampun ke sake wanten yan manggo agung ulu bantene nike angin suci nah nike bedanya ada ane de bo agung sih bo, angin suci, angin surya yang manggo alit, saya ngangun surya. Carunnya nih, carunnya nih yang alit, eke satu, eke satu carune, pangsing yang carune mancer satu, manggohnya ngawon manggo alit sing cocok ulune aja batis saja aja sirai dan gede ini ke yang gede dan sirah masih olok-olok pongan menyesuaikan ini ke yang manggo alit raris yang manggo agung pun ke ulunnya ini suci ampun angin surya ucan keden pirandene ngangen ampilan ampilan daru munggah di surya iku munggah suci lan ampilan ke niki ceritanya ngemakin ring manggo agung ya manggo agung cedrange ditang inggih punika rikale ini dasaran tapakan punike ngewekasan ke disampune rades gusan napi ose ngerauhang nedunang dini tongosne ane nungusin madan madan pemali anu padine madan pemali anu kan gitu. Nah di sampun ini ke radis perempuan ini ke niki kemargiang pertama ampilan ini ke kepundut oleh mangku tapakan niki rades niki nge nyatur pun nyatur buane pun ke dengkangin kelot kau kajil niki ke wekasang usan kenten wau rades tendas guling ini ki tendas guling ini ki gelange pun ring petapakannya I gelange dijetong songot pemali derge laris anyung anyung anger atene ngicen upah-upahan upah-upahan ke intinya nyomil tapi dasarnya kan deh bapak tuh uningnya yang dasar memangguh pun ke niki wenten daring sastra widi tadwe taler ring buan kertih niki wenten taler inggih punika penyucian utawi penyomie ke makanya wenten pratista dur mengale niki sebagai predikatan pemangguhnya inggih kada pun ke taler wenten runtutan wender pemangguhan ke alat-alat pemangguhan wadah keranjang ada uli alat dapur sampai alat pertanian ke lengkap gitu ke wanden membentuk napi wasne ceni-ceni kange simboliknya wender lampit wender tengale padut ke pak padut wender tambah wender gabag pokoknya alat pertanian pun gitu. Taler alat-alat ring dapur kus-kusan keranjang taler napi asana siut nah ini kesami kumpulan gitu. Nah ini ke tandanya ke nah suk zamannya ala-ala ini ke doaneng inge mangde usan sampun genahi pun ke angin nah ini mawinang ke adang manggu lan ki biasane peralihan napi se genah utawi yane lad cari lad cari lah tu bangunin yane dari rumah bangunin dari rumah nika harus memanggu disampune puput usan pembangunan pun ke ke kelaksanaan memanggu niki intinya nyomil sing tawang ipidan karange pun ke ladade pemali nike kan mendasar ada pemali bantang ada pemali akatungga pemali tungga pemali napi makin nike nah niki ampun dumuk kan sing tawang lade karangin ke sing tawang tongos napi lah tongos misalnya nampah celeng megede-gede dora di pemali jangankan ke kade pun ke ngejang apa-apa hanen iya niraga peleban pemalian ada bu nah nike keyakinan pemahaman umat Hindu ring Bali secara umum pungkat sing buleleng kade punike pemahaman mabinan kewenangan upacara memangguh ya ada acara populer memangguh kewanten yen kari wenter kerasa krisi nangai kene ngai paon ngawenter bangunan nilai selanturnya nih taler
2: cuma ini kebatasnya
0: ya 10 tahun ya nah 10 yang kadi kandang nih ya magnetnya upacara ini memanggu itu dah setiban wates nih seusan dah setiban pun ke ini kadi pun ke setrum kadi Manen niku setrum apang hidup malih. Taksunya niku kenten. Ah nggih kade aja pun niku demun uning ngayang mangdetan make nggih nelasang kalah kangyang numun kade asa pun ke topik sana angkat tiang ini memanggu maka kiran langkung raris ledanga ngapurayang jangkepang raris ring ide dane sarang sami napi suksemane memanggu pun ke ini mangde dan kesuenan makin kawitin ampun marge yang dumun bab ketut dumun ngwacenin ring baratu yude wirame wirat jagad ide ini dipesalin lulas ya duduh
2: semua untuk kalah om swasiastu om awika namastu namasidam Nahanekarana sang Yudhistira.
0: Nggih. Punika Raden saning awas sanayang ide sang Prabu Dharma.
2: Marek makon marek

0: Mangduhang Raden Sang Arjuna mangde punika ngarepang tur maning ngelurug.
1: Lawan wira sikandi
0: suane kasarengin oleh sang prajurit Sri Kandi.

0: Nicit Rija Kenawi Sute
1: Kun dikayang Mang Deni Wakang senjata panas tani nyanyap majeng ngering itu Resi Agung Bisma.

Mau inanar ares dahating pelapan sang prajurit Sri Kandi niwakang panah saninya nyap ring wijang itu si Agung Bisma.

Ras. Sake wanten indik tadi bahan panah sang Serigandi tan sidu yakti mamin pulin.

0: kayaan amal waniri isu.
1: Mau kawinan ide Sang Arjuna Raris mangetokang pun kantuk senja depan akang.

0: Ire.
1: Sekar ire. Inggih. Tandum bade Mas Reok. Wiyak dirah idane kesarengin aduk putih ke sambahan sekar urane saking ide.
0: Wadah resiking langit.
1: Inggih sambahan sekar ure saking watek resni iri kering ambarane.

0: Gitu andum ade wayakti mesereok punika serbo kuning sekadi punika mas sane mengeranya bah
1: sakegandekasturi
0: maduluran antuk geganan punika I Sekar Kasturi yeh
1: maya wa kret kret kret

0: Nggih, wantah punika wiyakti kadhi lelingsen kebentanan idane wantah tangan kewanten wiyakti sane kapikanten.
1: Kesan nike

Ada selimputan ya ampure semeton nggih sareng sami. Ah sedurung puniki kelanjutan Pak Putu Slamet puniki suksema ring peka olala ring pedawa sampun nyarengin kiring napi harusnya di Facebook ini suksema tuh uratiannya nih ini makin durus-durus Pak Putu.

sinami wiyakti ngawakin niwakang senjata panah wiyakti asing-asing punika sane nampak kepanah kah.

Aris ne makin ide sang werkodare wiyaktu mecegik sake sinambi pungguting ke mangarwaka.

jantos pun ke ngalain utawi ngelem gajah, kuda, taler, kereta nih.

0: malam pagin riantuk senjata gada mau sana punika ajak masasya pagletek
1: kroo

0: Koi ring ngarares mosarengan ring ide Sang Prabu Duryodana kadi asa pun ke taler para prajurit sami ya
1: Rode sumaput
0: ingge mah kesamian wekti mangiter mamudah

0: Inggih watek prajurit perwirane sane ring penampih panawo sami wiyakti mamuntah mangidar.
1: Madambah iharep
0: masusun-susun wiyakti ring ajeng.

0: আপনিও কম পাক।
1: Patempuh, patempuh senjatane punika raris megatik, ngawet wang punika pakredep, sekadi wiyakti, inge tatiti sane pake biah-biah. Inge suwe pui, wiramu materage niki gabungan ya. Widari gumulung sarang Made Malon. Nah, yang niki karena Made Malon sampun nang ke Asrul Lali teh lakun. Yen ane wiramu napi asana kilayu aja Asrul Lali teh napi wiramane niki. Nah niku Wira Lali teh punika gabungan saking kilayu di muka kilayu ne,

0: kan. Nah, yang niki madu malon puntulin bede.
1: Punang bersih ilut
0: dah. Punang bersih ilut dah yang bersih ilut yang mekilin dan hingga suk semeri Pak Putu. Nah, Raris tanda makin mo ayu durusang san makin tiang jagi ngerawang ngege sempeton sane ring dure buleleng pemekas ngerajeng dumun om swastiastu menawi nini uban
2: rajeng siang pawayan
0: om swastiastu rajeng siang bin iki Pak Nyoman Aditya iki.
2: Ya,
0: Pak Man Nyoman Negaro. Iya, Pak Man. Duduk.
2: Duduk,
0: Pak Man.
2: Niko lu amro
0: mau sana yakti mesreok punika sakare saking ambarane ya.

Inggih sane kesambahang wiyakti oleh kide watek karo sini ring ambarane ya. Maduluran antuk wiyakti uncara nungkare mantep penjaya-jaya.

0: Quan putra.
1: Inggih ngastawayang Mang Demulih Wiyakti pumargeni de Sang Prabu.

0: Sane karihinin Haryantuk punika ulekan angine sane selawung utawi angine barat.
1: Wapuan sangang sirir uluri ngawang-ngawang.
0: Sawan tukang sang yang indir nyarengin wiyak tiring ambarane
1: waswakun dan jayang perang
0: ngastaya wayang mang demulih wiyak di ide iri ke ring payu dan
1: wih
0: suk semua ya. Pak Nyoman sampun sida muga
1: wih yang nunggu niki begadre nge dengerin majeng Pak Wayang kenat nge kalor ke penyar sida niki
0: ring ibu ibu kene mo ayu sundari
1: ayu
0: inggih suku semua Pak Man
1: munggah mugi kenak gitu nge salar niki
0: inggih
1: mantri tapi jatuh mugi kenak nge
0: inggih rahayu Pak Man ring
1: putus gitu mugi kenak salar niki sudah cicil satu tegal badan pun niki
0: oh siru jero mangku nandre ring tegal padeng suksema Pak Nyoman Negara ratu dedane ring ngukur Pak Nyoman ring Negara sire sane sampun munggah ya lurus
2: yang
0: ah
2: yang munggah
0: bui wih, duru bapu gerondag.
3: Cuma kalau bapu ni kengkeng ni.
2: Pak ayah hisap lah bapak gerondag.
0: Kengkeng tu bapu.
2: Hisapin dia ngom.
0: Hah?
2: Hisapin dia ngom.
0: Sing maru tiang maru kedua aja kesaban gitu. Kita.
2: Dah. Ingat bayar.
0: Ingat apa? Ah rencana ni bapu. Mudah-mudahan sih ada perubahan. Tanggal 31 saran saking disetacun kinten bapu gerodag
2: woi yang ngulatih latih guntang ini mencebek yang ngulukan kupungi bang idang
0: woi nantu apa ngedangan tadu mau kerecan bu
2: kan yang ayah pak ayah di gelang ayah
0: ingetan getah itu yang ajak pesta di susur caranya.
2: Oh, nggih.
0: Nggih dulu apa gerodak dulu.
2: Ring darat teman-teman nggih.
0: Nggih.
2: Nggih mungkin kalah iki lho, nggih.
0: Ampun deh bapak gerodak gak di asal angon nemu gending gak dia putus suaranya dan tak entah ke kene kalah gini
2: tak kale tak wane kale rerem
0: tak kale kan apa
2: tak wane kale rerem
0: ini eri kanjakan kawen tenan alase marerdan wiyakti
2: dulur angin sah gagal sumar
0: maduluran punika angin sane ngepir-pir wiyakti namplek pererai
2: Rami yang dekat ngeraupi.
0: Hilang suara lu pun. Kengkel
2: deh. Kengkel ya kengkel.
0: Hah?
2: Kengkel senyap senyap tu apa? Senyap lu.
0: Oh iya nangun menggeneng.
3: Hilang.
0: Jok hilang ya bu. Oh yang ngerawat saya dulu luung ah.
2: Ajak ngerawat luung.
0: Oh. Ya. Oh. Tegang HP nih ya. Apakah capek urusan?
2: Oh, mungkin ini ramye teke ngerahupi gitu.
0: Engge, dahateng rame pisan yak di rau pun ke mamedek.
2: Oh, lo pingelaye kire katon aula.
0: Sekading andap kasor kapi kanten make sami
2: luwe apa pikat jalade kali
0: nggih tan bine sekadi wiak di papikat kawen tenan guleme.
2: Orasi widang kok niki sumla
0: sekadi yakti lelampahan wayange pun ketar ke
2: pinde limo sungani
0: nggih merawat sekade punika ambubu utawi sayong punika sane tekannya nih wit sangkaning tukade ya
2: sasedare kawekan asari alintang ire
0: digelis raris kelintangin antuk ide
2: bayan lagi mengganti bapin ini oh silo
0: oh apa keroda
2: ya
0: ngelantik tuh
2: bola itu
0: oh penyalin aku ngelantik ah
2: anu ngelantik balman ngol.
0: Mare nang ngerawuh sak lungkah dia, mare mengita di jog hilang-hilang ateng suarane
2: kene. Nah, jadi maksud lu kalah nyelang-kalah lu kan.
0: Iki dudu-dudu sebab
2: pengroda. Ring bebenge, Bu Adi ring Lungkung.
0: Bu
2: Jula ring Bangli. Pak Suangke ring Sudaji Pak Nung Pantang Bandung ini Nini Basri. Lalu ring Kimiren ring Junjung, Pak Pipit nggih, Pengelatan Nyoman Dewantara. Pak Manon, Pak Garing, Pak Sandat, Pak Sembung, Pak Gumite. Suk semua bayar.
0: Inggih suk semua Bapak Gerodak. Inggih mari unggah dicang Malisiki niki. Merside munggah Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Inggih durus.
4: Nggih, Titiang.
0: Sirki.
4: Niki Singaraja nggih.
0: Beda dong buyar nih. Oh. Dadong buyar di Gawasa. Di rumah sendi ya. Dudu dong buyar.
4: Oh niki kan radio Singaraja niki nggih.
0: Nggih nggih kewatan berjaringan nggih. Dudu
4: oh,
0: dong.
4: Jaringan nggih oh niki.
0: Ah, adi hilang.
4: Dados munggah niki.
0: Oh, dados dudu dong.
4: Oh, durus nggih. Panten nyeremset niki radio tiyang.
0: Oh, radio mbang nggih karena berjaringan iki.
4: Berjaringan nggih.
0: Nggih. Di ring ape manten pirengang dong.
4: Nggih, tiyang ngarengin nggih. Sareng sire niki ring tiyang.
0: Ah, cucun nadunge anu bagus wayang tam-tam.
4: Tam-tam nggih. Nah, ini nantuk rara Kediri dados melajang niki.
0: Rare Kediri napi.
4: Ring Mojar.
0: Oh, nggih dulu.
4: Om Swastiastu jagi kawit tu tiang.

0: Para ti.
1: Nggih. Raris mau cane pun keide sang Prabu.

0: Ada hilang-hilang suaranya dong Bu Yar.
1: Ningwang tan ke karsana.
0: Ini tan sidewiak tu antuk marnayang biang. Nah.

0: Haring kewentenan rupane dewane tan sida aduh biangang sapang
1: luwe aduh gan
0: sekadi punika manisnya ne madu juruhe
1: dan yang rahat

0: Yon angan arang.
1: Inggih ngawinang kadi wiyakti karas gawen tenan biang piampure dadong buyar ge suarane andet-andet ya dan tepuk man.

0: Ring kawen renam mungwing pidab-dab idewe inggih caning awinang wiyakti inggih kasung sutanah
1: suk semua
0: inggih suk semua dong biar pun niki galah e inggih kanggo malu ndanya lah niki galah e bo mepet inggih
1: RRI Singaraja Perjaringan dibagi kena-kena.
0: Inggih, suk semer ing dadeng buya.
1: Kena-kena kaler di studio Singaraja sami mandek kena. Mo EKBB tiang bu.
0: Inggih.
1: Adi, inggih. Wai seputan Rahayu.
0: Rahayu sami. Inggih. Ide dane para pamiar sesang sami niki galahe kantun wenten male akide durus bapu ketut engga bapu ketut iki ngajen makin ditiang kesedut yo malih
2: nggih sukses semua untuk kalah.

Eh, ris sampunera ris ide dane tam-tam jumenang nate di kering jagat Mesir kalau punika raris para agungnya sane asil punika sami sumuyut pedak tangkil lah.

0: Agama kesamian adung wiyakti sadie jage nuna saja haja mampu guruan majang ngiringi ide
1: hara

Maka para prameswarin idane inggih punika Raden Dewi Adnyeswari nenten sah taler punika mangiring ya.

0: Dening ide sang Prabu Mesir wiyakti dating ledang itu mapi tegat.
1: Ngoja.

0: Indike mitranga pidabda besolahe sane medasar antu kepatutan
1: saking kawe kebawasin
0: ini saking dasar sampun saking pengawit punika kecarcayang kebawasang ini pih pukang wong nih gak lahir di sing merasa jok telah mau ayu aja kesingnya bangun kode ini ratu dedane deneng kebande antuk galah radis kang yang doaning berjaringan pun ke ngangin topik kang yang akide boleh ngawacinin antuk pun ke radis sering ide dane sana durung sidemunggah ibu Adi taler ibu Eka mewah pisan kocap munggah rekalu berjaringan ke apun api kan dalnya tiang tenuneng masalah teknisnya ke ingge suksemering Bapak Ketua Wina, Pak Putu Pembekas, Mo Ayu, tiang atur orang dari semua sampun sedih nyarang taler, semeton sana sampun sedih munggah Pak Nyoman, Bapak Geroda, taler tadi ni Buyar, ngareng semeton Pak Mir serang sami ledangang ngampurayang, yaning winten atur ratu ditiang. Menawi lebih antuk ditiang ngatur ngiring-ngiring dani Rades ngiring sareng sami sindep bantu antuk orang para mesad Om Santi Santi, Santi.

0: Mak Tut,
1: kenapa? Kenapa, Mak Nyoman?
0: Bimbok Tut, nawang ada nak tabrakan.
1: Dije ada nak tabrakan. Awas berita hoaks nah.
0: Sing-sing seken nih, Mbok Tut. Di jurusan Singaraja Seririt kejadiannya nawang.
1: Seken?
0: Aduh, sirahnya sampai pedel, Mbok Tut. Pedalem santiang ninggalin di video nih. Bu Ina korbanin nak nubajang tuh, Mbok Tut.
1: Kengken je sebet ramane, oh. Men, apa kok ini nabrak tuh?
0: Terek kok nih, Mbok Tut.
1: Terek?
0: Oh, kena nih nyalip terek itu. Nanging ulung di muka teraki, liligel lah. Mati jalan pejang, Mbok Tut.
1: Dumugi amore ngasihin dia, Mbok. Nak liu kejadiannya cara gitu, Mbok Nyoman. Nih anggo pelajaran irage, orang yang jani panak-panake, koje ngebut, rurung nak sing peridian nganggo. Berkendara di jalan, cara perjanjian tak tertulis, nawang.
0: Apa tuh, Mbok Tut?
1: Yen sing nabrak, tabrak ke?
2: Semeton, alon-alon ring margi nggih, mangde rahayu sareng sami.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. BPJS Kesehatan Gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan bukan hanya untuk tahun 2026. Selengkapnya terkait hoax tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026 kami kutip dari laman komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
7: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
6: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
7: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
6: Format iklannya seperti apa?
7: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
6: Kalau mau pasang iklan,
7: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
8: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Ya, pendengar, masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali untuk Singaraja siang ini di edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Ayu Sundari hingga mendekati nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pro 1 RRI Singaraja
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terkait informasi narkoba bukan alasan orang mencegah depresi ya, karena pernyataan ini sangat tepat. Narkoba justru memperburuk kondisi otak dan memicu depresi yang lebih parah, bukan menyembuhkannya. Pendengar, banyak orang keliru melakukan self-medication atau mengobati diri sendiri dengan narkoba demi mencari ketenangan sesaat, padahal efek tersebut hanyalah manipulasi zat kimia murni yang semu. Dan berikut fakta medis mengapa narkoba sama sekali bukan solusi untuk mengatasi atau mencegah depresi ya, karena merusak hormon kebahagiaan. Jadi narkoba memanipulasi pelepasan dopamin secara berlebihan di awal. Akibatnya, otak kehilangan kemampuan alami untuk memproduksi hormon kebahagiaan, sehingga pengguna akan merasa sangat hampa dan depresi saat efek obat habis. Kerusakan sel saraf, zat adiktif merusak struktur neuron di otak yang mengalami

struktur emosi, suasana hati, dan pengambilan keputusan. Efek putus zat ketika seseorang mencoba berhenti atau terlambat mengkonsumsi dosis berikutnya. Tubuh akan mengalami gejala putus obat yang memicu kecemasan ekstrim dan depresi berat, serta krisis finansial dan sosial. Kecanduan narkoba merusak hubungan sosial, menghancurkan karir, dan memicu masalah finansial. Tekanan hidup yang bertambah ini otomatis meningkatkan risiko depresi. Dan cara yang benar untuk mencegah dan mengatasi depresi, jika Anda kenal sedang mengalami tekanan mental atau gejala depresi, langkah

keluarga, sahabat, dan komunitas yang positif agar tidak merasa terisolasi sendirian, dan gaya hidup sehat ya, atau rutin berolahraga, menjaga pola tidur, dan mengkonsumsi makanan bergizi, karena aktivitas fisik dapat memicu pelepasan hormon endorfin pereda stres alami secara sehat ya. Demikian pendengar, cara yang benar untuk mencegah dan mengatasi depresi dan narkoba bukan satu-satunya solusi untuk mencegah depresi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
4: Apa saja bentuk pelecehan seksual yang diakui dalam perspektif hukum baik fisik maupun non-fisik?
5: Ya, kalau di undang-undang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak, sebenarnya ada undang-undang perlindungan anak, kemudian ada tindak pidana kekerasan seksual, itu undang-undang nomor 12 tahun 2022 ya. Kalau di situ di undang-undang 12 tahun 2022 berkaitan dengan jenis kekerasan seksual itu dapat dibedakan menjadi tindakan langsung maupun fisik. Itu ada kekerasan seksual fisik maupun non fisik. Fisik itu kan artinya langsung bersentuhan dengan fisik anak yang bersangkutan. Non fisik itu kan tidak bersentuhan tetapi berimbas pada seksual yang bersangkutan, itu bisa melalui media dan lain sebagainya.
3: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
6: Pro 1 RRI Singa Raja.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Ya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandya. Dan selepas puja Trisandya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3-6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat baik.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya

0: sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun Radio Duni. Sani mangkin ngiring PR sayang tembang senaturnya.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Hello? Bicik.
1: Duh, Beli. Gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan ke peling tiang yuk. Karena ujang.
0: Si leje pipi saya malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kuda alam nih.
1: Kuda alam, kuda alam. Ni mare je sing kabok-kabok kalah oh. Nih, Kang Gua, 5.000 dogen.
0: Mimi, je bedede loh. Sepala satu sani bang beli loh. Pangliunan mukup loh. Beh, tenang. Beh, pasti mukup yang ini.
1: Awas nyanan kalah nah. Kasing kejak kanang. Beli, kuda mukup beli. Main nae, uliang pestiange beli.
0: Yo, sabar-sabar mang dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
1: Neh, dayanin sube. Dingoang je menyentiange kapah-kapah beli. Sing ada melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing gitu. Kang Goang jadi mekente beli abulan dogen.
0: Mimi dewa ratu. Loh, beli bebeli loh. Beli janji. Jadi super suut bebeli metogelan nih loh.
1: Tiada maaf bagimu ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, Komandan Kodim 1609 Buleleng Letkol Infantri Ahmad Setiawan Syah mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terprovokasi informasi hoax yang berpotensi memecah persatuan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng siap menindaklanjuti arahan Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengakselerasi pembangunan di Buleleng guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 19 Agustus 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Memperingati HUT ke-81 RI, Komandan Kodim 1609 Buleleng Letkol Infantri Ahmad Setiawan Syah mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terprovokasi informasi hoax yang berpotensi memecah persatuan dan mengajak pemuda fokus belajar serta meraih cita-cita sebagai bentuk mengisi kemerdekaan.
1: Konsentrasi belajar aja, selalu membela, cintailah bangsamu dan hargailah dari jasa-jasa pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Kita tinggal
2: memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, generasi muda Buleleng diingatkan tidak mudah terprovokasi informasi hoax. Dandim 1609 Buleleng Letkol Infantri Ahmad Setiawan Syah meminta pemuda bersikap kritis dalam menerima informasi dan tidak menyebarkan isu yang belum terbukti kebenarannya. Menurutnya, pemuda memiliki peran penting menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pendidikan, peningkatan kemampuan serta kontribusi positif. Generasi muda juga diminta fokus mengejar pendidikan dan cita-cita, serta bijak menggunakan media sosial di tengah derasnya arus informasi.
1: Saya berpesan kepada generasi muda untuk selalu cintailah negaramu. Jangan terprovokasi, apalagi di saat ini yang banyak sekali dari berita-berita yang tidak benar, hoax, yang menimbulkan jadi kerusuhan. Untuk itu saya menghimbau bagi anak-anak muda sekalian, konsentrasi belajar aja, selalu membela, cintailah bangsamu dan hargailah dari jasa-jasa pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Kita tinggal meneruskannya ya dengan apa? Ya dengan belajar yang baik. Raihlah citamu sehingga bisa membanggakan dari negaramu sendiri.
2: Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda diharapkan mampu menyaring hoax dan tidak mudah terprovokasi. Letkol Infantri Ahmad Setiawan mendorong pemuda mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, prestasi, dan kecintaan terhadap bangsa. Semangat nasionalisme diwujudkan dengan menghargai perbedaan, menjaga persatuan, serta bijak menggunakan teknologi. Pada HUT ke-81 Republik Indonesia, pemuda Buleleng diharapkan mampu menghadapi tantangan era digital dengan belajar, berprestasi, dan menjaga keutuhan Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Indonesia menghadapi persoalan yang kompleks, salah satunya kemerosotan jiwa nasionalisme. Sejumlah hal ditengarai menjadi faktor penyebab degradasi nasionalisme tersebut.
3: Satu negara yang kuat adalah negara yang memiliki ideologi yang kuat.
4: Memperkuat ideologi Pancasila menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat. Terlebih saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan yang kompleks, salah satunya kemerosotan jiwa nasionalisme. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Profesor Ketut Rai Setiabudi kepada RRI di Denpasar mengatakan, sejumlah hal ditenggarai menjadi faktor penyebab degradasi nasionalisme diantaranya ideologi Pancasila yang belakangan kurang dipahami generasi muda. Menurut Prof. Rai Setiabudi, karakter generasi muda saat ini terbiasa dengan hal-hal yang praktis, bahkan kurang mengetahui sejarah perjuangan bangsa. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi rasa nasionalisme. Prof. Rai Setiabudi menyebut penguatan ideologi Pancasila menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat dengan langkah internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter. Hal itu direalisasikan dengan memasukkan pelajaran sejarah dan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan untuk menguatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi Pancasila.
3: Karena satu negara yang kuat adalah negara yang memiliki ideologi yang kuat. Kalau ideologinya lemah, negara itu mudah terombang-ambing. Nah, ini yang harus dikuatkan.
4: Sementara Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali Ana Agung Nani Suryani mengatakan, generasi muda diberikan pemahaman ideologi Pancasila melalui pendidikan di sekolah sekolah dan diawali dari keluarga. Menurutnya, penguatan ideologi Pancasila wajib dilakukan di semua lini kehidupan. Nanik Suryani menekankan pembudayaan Pancasila juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan di era modern, sehingga generasi penerus bangsa benar-benar memahami ideologi Pancasila, bukan sekedar teori semata.
5: Kita sudah dibuatkan jembatan untuk mengisi pembangunan, penguatan ideologi bisa dilakukan dari semua lini.
4: Ideologi menjadi hal mutlak yang harus dimiliki suatu negara. Memperkuat ideologi bangsa menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat. Karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter menjadi hal wajib untuk memperkuat ideologi Pancasila sebagai landasan negara dan mewujudkan masyarakat berintegritas serta cinta tanah air. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng siap menindaklanjuti arahan Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengakselerasi pembangunan di Buleleng guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Target-target pembangunan di Buleleng seperti Surya Padam Tower, kemudian jaringan Sorkan itu.
7: Sejumlah pembangunan strategis di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali, termasuk penyelesaian Surya Padam Tower dan Sorkan yang ditargetkan rampung pada 2028. Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengatakan arahan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut akan ditindaklanjuti termasuk pembangunan infrastruktur yang berada di wilayah Buleleng.
8: Ya, sudah pasti. Nanti kita akan merespon dengan baik ya apa yang disampaikan oleh Pak Gub, apalagi beliau itu kan sekarang target-target pembangunan di Buleleng seperti Surya Padam Tower, kemudian jaringan Sorkan itu akan diselesaikan di tahun 2028. Dan sementara juga pembangunan-pembangunan yang lain yang ada di Kabupaten Buleleng, beliau pasti akan mendukung.
7: Selain infrastruktur, pengembangan wilayah Buleleng Barat juga menjadi salah satu rencana yang disebut dalam pembangunan ke depan. Kawasan tersebut diarahkan menjadi kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus sebagai bagian dari program pemerintah pusat.
8: Kawasan itu ya, itu kawasan ekonomi khusus itu kan program dari pusat-pusat. Kalau itu program dari pusat sudah tentu yang baik ya, kita pasti dukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Buleleng.
7: Sujidra menyebut sejumlah pembangunan tersebut masih memerlukan proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai program masing-masing. Perkembangan proyek strategis tersebut nantinya akan turut menentukan perubahan infrastruktur dan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Buleleng Festival 2026 resmi dibuka di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja Selasa malam 18 Agustus 2026 dengan penampilan kolaborasi 150 penari yang membawa pesan tentang keberagaman dan kekuatan budaya Buleleng. Mengusung tema Uriping Rase, festival hingga 23 Agustus tidak hanya menyajikan pertunjukan seni, tetapi juga menggabungkan budaya, ekonomi kreatif, UMKM, inovasi, dan juga teknologi.
3: Tahun ini kita mengambil tema Uriping Rase, sebuah refleksi bahwa kebudayaan hidup ketika rasa di hati kita tetap
4: Buleleng Festival menyala. 2026 resmi dibuka di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja. Pembukaan ditandai kolaborasi 150 penari dari 3 kelompok yakni Wiranjaya, Palawakya, dan Trunejaya yang mengangkat konsep Sunye Campuhan Parisude tentang penyucian dan kejernihan batin. Festival yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026 ini mengusung tema Uriping Rase dengan rangkaian kegiatan seni, budaya, ekonomi kreatif, inovasi, dan UMKM. Bupati Buleleng Inyoman Sucidro dalam sambutannya mengatakan, Bulfest tidak sekedar menjadi ajang pertunjukan seni, tetapi juga ruang memperkuat identitas, kreativitas, serta rasa memiliki masyarakat terhadap kebudayaan Buleleng. Menurutnya, kebudayaan tidak cukup hanya ditampilkan, tetapi juga harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan.
3: Uriping atau hidup dan rasa adalah hati, menegaskan bahwa budaya bukan sekedar tontonan, melainkan pengalaman batin yang membimbing tindakan kita, yaitu Dharma.
4: Sucidro mengatakan perjalanan panjang Buleleng dari masa kerajaan hingga era digital menunjukkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa meninggalkan identitas budaya. Karena itu tradisi menurutnya perlu diberikan ruang baru agar tetap hidup dan dapat diterima oleh generasi masa kini. Rangkaian Buleleng Festival 2026 berlangsung selama 6 hari dengan kegiatan yang tersebar di sejumlah titik. Panggung utama berada di zona A, kawasan Tugu Singa Ambara Raja, sedangkan zona C berada di kawasan Catuspate Singaraja. Pertunjukan seni juga digelar di kawasan kantor BKAD dan DPRD Kabupaten Buleleng. Sementara itu, gedung Wanita Laksmi Graha dan Galeri Singa Ambara Raja digunakan untuk menampilkan produk UMKM, kriya, dan kerajinan tangan. Buleleng Digital Expo digelar di ruang terbuka hijau rumah jabatan bupati, sedangkan kuliner ditempatkan di sepanjang jalan veteran dan sekitarnya. Sarasehan dan seminar dilaksanakan di Wantilan Sasana Budaya. Gubernur Bali Wayne Koster dalam sambutannya menilai Buleleng Festival menjadi wadah untuk memperlihatkan karakter khas kesenian Buleleng. Ia meminta kekuatan seni Buleleng yang selama ini memberi warna terhadap perkembangan kesenian Bali tetap dijaga, dikembangkan, dan mendapat ruang regenerasi.
5: Kalau kita sudah melihat anak-anak muda kita begini semangatnya berseni, berseni budaya, terjadi regenerasi secara langsung. Otomatis anak-anak muda kita menggeluti ini, maka betul kata Bung Karno, budaya tidak akan pernah mati, karena budaya adalah jiwa kehidupan kita, budaya adalah napas kehidupan masyarakat Bali. Harus kita jaga dengan konsisten dan serius sepanjang masa.
4: Koster juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Buleleng beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan festival. Ia berharap kegiatan tersebut mampu mendorong kreativitas dan inovasi seniman serta pelaku ekonomi kreatif tanpa melepas akar kebudayaan Bali yang diwariskan para leluhur. Dengan rangkaian kegiatan hingga 23 Agustus 2026, Buleleng Festival tidak hanya menyajikan pertunjukan di atas panggung, festival ini juga membuka ruang bagi pelaku budaya, seniman, UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat untuk terlibat dalam satu rangkaian kegiatan yang menempatkan kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan dan pembangunan Buleleng. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Semarak Buleleng Festival 2026 turut diisi gerakan makan ikan bersama yang digelar Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng di Buleleng Digital Expo. Kegiatan ini menarik antusias ratusan pengunjung sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan dan pertumbuhan anak.
4: Gerakan makan ikan bersama mewarnai rangkaian Buleleng Festival 2026 di Buleleng Digital Expo. Kegiatan ini menarik antusias masyarakat melalui sajian sate ikan tuna dan bandeng crispy sekaligus mengedukasi pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan. Pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati olahan ikan yang disiapkan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Salah satu pengunjung, Yeti, warga Jalan Bisma yang mengetahui kegiatan tersebut melalui media sosial dan mengajak keluarganya hadir. Yeti mengaku menikmati sate ikan tuna yang disajikan dengan porsi melimpah. Ia juga menilai konsumsi ikan penting bagi kesehatan karena kaya omega 3 dan memiliki kadar lemak lebih rendah dibandingkan daging merah. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng menyediakan 2.200 porsi bandeng crispy dan 4.300 tusuk sate tuna. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan konsumsi ikan terutama bagi anak-anak karena kandungan gizinya mendukung kecerdasan pertumbuhan dan mencegah stunting. Gerakan makan ikan bersama kembali dijadwalkan pada penutupan Buleleng Festival 2026 pada 23 Agustus mendatang. Kegiatan tersebut diharapkan semakin mendorong masyarakat menjadikan ikan sebagai bagian dari konsumsi pangan sehat keluarga. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Peringatan Hari Konstitusi 2026 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman mutlak diperlukan agar keadilan sungguh-sungguh dirasakan masyarakat tanpa tebang pilih atau tekanan penguasa.
6: Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. Idewa Gede Palguna di Denpasar menjelaskan, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah syarat utama terwujudnya negara demokrasi konstitusional. Ia menegaskan, institusi peradilan harus merdeka secara struktural, fungsional, dan personal guna mencegah lahirnya kesewenang-wenangan kekuasaan. Ia menambahkan, maraknya fenomena masyarakat mencari keadilan dengan cara memviralkan kasus merupakan cerminan merosotnya kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum.
7: Kalau tidak ada kekuasaan kehakiman yang merdeka, negara itu pasti akan menjadi sewenang-wenang. Karena dia yang buat hukum, kemudian dia yang pula menegakkannya, dan tidak ada yang mengontrol. Jadi pada akhirnya bukan rakyat yang kemudian menjadi berdaulat, tetapi siapa yang memegang kuasa, itulah yang berdaulat.
6: Sementara itu, dosen hukum tata negara Universitas Udayana, Edward Thomas Lemery Hedjon, menyoroti pentingnya integritas personal dari setiap individu penegak hukum. Ia menilai, para penegak keadilan saat ini seringkali lebih takut pada pengawasan publik di media sosial dibandingkan dengan sumpah jabatannya sebagai wakil Tuhan di peradilan. Ia mengingatkan, seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus kembali pada fungsi utamanya sebagai pelayan rakyat, bukan sekedar pembawa kepentingan golongan.
8: Kalau kita lihat sehari-hari ini mirip maling takut dengan CCTV. Jadi hakim itu kan sebetulnya utusan Tuhan. Karena dalam setiap putusannya itu kan demi ketuhanan. Kalau nggak ketahuan CCTV, aman.
9: Aman.
8: Intinya seperti itu. Jadi viral itu di media sosial, kemudian membuat situasi para pemangku kepentingan atau artinya hakim ya dalam hal ini, kalau tidak ada disorot publik, maka dia bebas lenggang kangkung seperti itu. Nah ini kan macam maling yang takut CCTV, bukan takut Tuhan.
6: Pengawasan aktif dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi dinilai menjadi elemen vital untuk menjaga akuntabilitas lembaga peradilan. Di sisi lain, reformasi partai politik yang berlandaskan asas meritokrasi juga sangat mendesak, dilakukan demi melahirkan pemimpin dan penegak hukum yang benar-benar berintegritas. Reporter RRI Denpasar, Rizky Maulang, melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan dampak kekeringan terus dilakukan selama musim kemarau. Bantuan air bersih hingga pemanfaatan sumur bor disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
3: Kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera memasuki tahapan musim hujan ya.
4: Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Selain kekeringan dan keterbatasan sumber daya air, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan terus dilakukan. Pemeriksaan peralatan dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah.
3: Kepala BPBD Provinsi Bali dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan sudah mengadakan rapat-rapat koordinasi. Sekarang kita kan sedang menghadapi situasi kemarau ya. Kemarau juga bisa berpotensi terjadinya bencana, bencana kekeringan, keterbatasan sumber daya air. Jadi BPBD kita juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi, persiapan-persiapan, cek semua alat. Kita lihat bersama-sama di mana ada masyarakat kekurangan air, maka BPBD dengan teman-teman di PU, Dinas Sosial, PDAM berkoordinasi memberikan bantuan air minum kepada masyarakat.
4: Bantuan air bersih telah mulai disalurkan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Buleleng dan Bangli. Penanganan dilakukan bersama BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain bantuan air bersih, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui penguatan infrastruktur sumber air.
3: Oh ya, kan sudah ada, sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten, antara lain di Buleleng, di Bangli. Kalau titik-titiknya, ya harus tanya kepala BPBD. Tapi yang pasti sudah infrastruktur untuk air apa nih? Air bersih, air irigasi atau apa? Kan begini, kalau kekeringan, maka kita apa yang harus kita lakukan bagaimana mendapatkan air membantu masyarakat. Baik air bersih maupun air pertanian. Maka Dinas Pertanian sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sumur bor mana yang bisa diaktifkan, yang mana bisa dibuatkan. Sudah dipetakan semua dan sudah dikerjakan. Tapi ini kan berlangsung terus, tentu kita berharap ya kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera memasuki tahapan musim hujan ya.
4: Pemerintah Provinsi Bali berharap kondisi kemarau tidak berlangsung terlalu panjang. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap dampak kekeringan dan menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Regenerasi atlet menjadi kunci menjaga keberlanjutan prestasi panjat tebing Buleleng. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Buleleng bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendorong pencarian bibit atlet sejak sekolah melalui sosialisasi, pemanduan bakat, dan pembinaan berkelanjutan.
5: Pengurus luar biasa, kebersamaannya luar biasa panjat tebing.
6: Kalau kita baru sebatas ekstrakurikuler, kita belum menjadikan ini kurikuler atau ekstrakurikuler. Jadi
7: regenerasi atlet menjadi perhatian Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Buleleng untuk menjaga keberlanjutan prestasi. Upaya dilakukan melalui sosialisasi, pemanduan bakat, serta bimbingan atlet sejak usia sekolah. Ketua Umum FPTI Buleleng Wahyudi mengatakan peningkatan prestasi harus diikuti diikuti dengan penambahan bibit atlet melalui screening dan talent scouting. FPTI juga menyiapkan pelatih berlisensi serta pengembangan fasilitas panjat tebing untuk mendukung pembinaan.
5: Pengurus luar biasa, kebersamaannya luar biasa panjat tebing. Yang kedua, dari sisi atlet ada peningkatan signifikan, tetapi sekali lagi peningkatan ini sendiri kan nggak cukup dalam skala jumlah. Untuk itu kita perlu lakukan screening lah, perlu kita lakukan talent scouting, pemanduan bakat. Yang kedua, dari sisi fasilitas tentu kita mengapresiasi langkah dari pimpinan daerah, langkah dari KONI, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, luar biasa. Dan hari ini seizin pimpinan daerah kami deklar bahwa panjat tebing akan melakukan dua karya ageng. Yang pertama adalah renovasi venue yang ada di Komplek Wana Patra, dan yang kedua yang luar biasa dampak dari prestasi dunia.
7: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata, menyebut sekolah menjadi salah satu pintu masuk untuk menjaring calon atlet. FPTI diberikan ruang melakukan sosialisasi dan identifikasi bakat di satuan pendidikan yang selanjutnya dapat diarahkan ke latihan bersama dan pembinaan. Pemanduan bakat tidak hanya mengandalkan guru olahraga, tetapi juga melibatkan guru kelas untuk mengenali minat dan potensi peserta didik. Pembinaan kemudian dilakukan FPTI melalui pelatih yang memiliki kualifikasi.
6: Kalau kita baru sebatas ekstrakurikuler, kita belum menjadikan ini kokurikuler atau intrakurikuler, jadi baru di ekstrakurikuler. Dari sana nanti pengurus dan pelatih akan melakukan pendekatan, memberikan kesempatan kepada guru ataupun guru olahraga yang ada. Ini tidak terbatas pada guru olahraga saja, ya, tapi guru maupun guru olahraga yang mau dan ada minat untuk menjadi mengenali olahraga ini, kami persilakan untuk mengetahui itu. Sehingga saat sosialisasi itu ada semacam ketertarikan.
7: FPTI Buleleng menargetkan pola pembinaan yang berkelanjutan, mulai dari pencarian bibit, pelatihan, kompetisi, hingga memastikan atlet tetap memiliki masa depan setelah berprestasi. Kolaborasi antara FPTI, sekolah, pemerintah daerah, orang tua, dan atlet dinilai menjadi kunci agar prestasi panjat tebing Buleleng terus berlanjut. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan cuaca Diana Siregar. Selamat siang Diana, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
8: Selamat siang Mbak. Baik, kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng dan Singaraja dan sekitarnya. Umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, di mana angin bertiup dari timur hingga tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kami informasikan tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Kami imbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih.
2: Terima kasih Diana. Selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar jumpa lagi ketemu seperti lagu tadi ya dari Wiwi Anggraini. Tentu saja lagi-lagi ketemu dengan Ayu Sundari ya di Medangdutan hari ini. Dan seperti biasa, yuk nantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1. Untuk yang sudah komentar di live TikTok RRI Singaraja, selamat siang semuanya. Semoga selalu sehat dan hanya bisa menjawab pertanyaan atau ngobrolnya di TikTok ketika Ayunya on air gitu ya. Kalau sudah ada lagu, otomatis pendengar atau pemirsa penonton live TikTok RRI Singarajanya hanya mendengarkan lagu dangdut. Oke, sebelum saya menyapa Bu Ari, maksud kami Mbak Ari yang ada di kawasan Semeru, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo, yang Dutan.
0: Iya, dengan Ibu Ketut.
1: Dengan Ibu Kartini.
0: Oh, Ibu Kartini selalu ya. Ini suaranya mirip-mirip ya Bu Kartini dengan Ibu Ketua di Tejakula ya.
1: Ya.
0: Gimana, sehat Ibu?
1: Sehat.
0: Sudah makan siang hari sehat, ini?
1: Ya. Ya. Sudah makannya sudah 2 kali.
0: Sudah 2 kali astungkare ya.
1: Baru habis makan.
0: Ya. Oh, kenten. Nggih.
1: Ya, makasih perhatiannya ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Bisa kembang ya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya Termiskin di Dunia ya.
0: Termiskin di Dunia, oke.
1: Okay. Ya, Mbaknya sehat ya?
0: Astungkare, sehat Bu Kartini.
1: Kena rayu
0: gitu.
1: Dalam di
0: sana. Oke.
1: Ada Wak Daeng ya, ada Pak Sid, ada Kak Bano, ada Bipawan ya, ada Bu Bibi, Bu Gopinda ya. Ada Bu Resmi, ada juga Bu Manda, Bu Mindi, ada juga Bu Ari dua-duanya ya. Ada juga berbuka, ada juga Bapak Olala. Semuanya
0: Mbak
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Baik, itu ya. Saja Bu Kartini.
1: Rahayu ya.
0: Rahayu mewali Niki buat Bu Kartini sekeluarga. Halo, selamat siang Medangdutan, Mbak Ari.
2: Halo, selamat siang Medangdutan. Assalamualaikum, Beb.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini, Mbak Ari?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
2: Beb
0: baik.
2: Sendiri bagaimana juga kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Ari. Gimana sudah makan siang hari ini?
2: Kenapa, Beb?
0: Sudah makan siang ke hari ini?
2: Oh, sudah 3 kali.
0: Waduh, sudah 3 kali ya?
2: Pagi sarapan, terus tadi habis masak.
0: Terus?
2: Barusan baru habis
0: makan lagi, habis masak makan, habis makan makan lagi gitu ya.
2: Ya. Ya tambah gemoy.
0: Iya, enggak apa-apa. Yang penting sehat ya, Mbak Ari ya.
2: Iya, Beb.
0: Oke, iya.
2: Beli nasi putih ke Jalan Patimura.
0: Cakep.
2: Ke Jalan Gunung Semeru membeli ketipat. Merah putih ada di bendera. Merah biru ada di dompet.
0: Merah biru ada di dompet. Yang hijau enggak ada?
2: Itu artinya ratusan rupiahan.
0: Iya dah, yang hijau enggak ada. Kalau hijau kan harus ada. Sama yang coklat.
2: Itu ya semua ada coklat.
0: Oh, nanti
2: juga.
0: Bayar parkir enggak ada itu. Enggak ada kembaliannya ya. Oke okay, deh.
2: Nanti disusukin aja dah.
0: Bi, berarti mbokku pedah nih pengomongan nih, rupiah-rupiah nih. Alhamdulillah. Ingat ngebel nah.
2: Wih, super.
0: Okay.
2: Marah membukti bedek-bedek nih.
0: Astungkare, alhamdulillah ya. Baik, mau dengerin lagunya siapa hari
2: lagunya
0: ini, Mbak Ari?
2: Dulu ya. Lagunya Awet Muda aja deh.
0: Awet Muda?
2: Ya.
0: Tua itu sudah pasti ya?
2: Ya.
0: Tapi Awet Mudanya ya, yang versi dangdut ini siapa yang nyanyi kira-kira, Mbak Ari? Kok yang muncul?
2: Gak ada ya yang versi dangdutnya.
0: Yang muncul malah Bang Iwan Fals ini. Enggak ada.
2: Oh gitu. Kirain ada, kirain dari Orma Irama.
0: Enggak ada ini. Yang gak muncul ya. Hanya Bang
2: udah,
0: Iwan
2: gitu,
0: Fals saja.
2: Meong Garong aja dong.
0: Serius?
2: Iya, iya Meong Garong.
0: Kelakuan si kucing garong apa Meong Garong?
2: Kucing garong, Beb.
0: Wah, yen Meong Garong lolot mesu nih judulnya nih. denake bahasa Bali be, nyanan mana mesu lolot nih bahasa Bali, kucing garong ya. DDS,
2: ya, oke okay,
0: siap.
2: Ya Marsan ada Bu Kartini,
0: yoi.
2: Terus ada Mbak Mini, Mister Mahmud, Mbak Daeng, Bunga, Mbak Eli, Bu Ari BT, Bu Ketut Dajakula, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Desa Redini, Nini Gero, Gero Puspa yang ada di Salmawar, beli Made Widi, Pak Ketut Samong, Pak Ribawe, Mr. Mahmud juga sudah, Bang Anwar, Pak Cik, Pak Banu, Pak Gero Tajun, Pak Geroda,
0: ya
2: tambang di Bungkulan. Salamnya buat semuanya saja dulu tanpa kecuali ya. Oh ini ada Pak Inggris bareng Beli Tawan dan Beli Komang Sujana yang ada di Ubud Gianyar ya.
0: Oke.
2: Ya deh. Beb, makasih Beb ya. Kalau pulang hati-hati Beb.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Mbak Ari. Sehat selalu, semangat nyambut cuannya. Yang merah sama yang biru selalu ingat nih di mata Mbak Ari ya. Halo Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Iya, kok suaranya jauh sekali?
3: Oh, jauh ya?
0: Iya.
3: Nah, sekarang masih?
0: Sekarang sudah dengan Dadong Buyar atau siapa ini?
3: Iya,
0: ada Dadang Buyar yang imut-imut. Gimana? Sampun ngajeng Dadang Buyar?
3: Ya, sampun.
0: Oke. Okay. Gimana mau dengerin lagunya siapa? Halo. Halo?
3: Halo.
0: Iya, kemana Dadang Buyar? Jangan dulu pergi. Lagunya belum di request ini.
3: Saat jumpa
0: pertama, oke.
3: Okay. Ya, mau ngayam dulu. Bu Resmi, Mas Wawan, Bu Reh,
0: Bu
3: Pagi, ya, buat semua Ben, selamat siang. Buat Mbak Ari, selamat
0: Baik, terima kasih buat Dadong Buyar. Ditunggu saat jumpa pertamanya ya. Yang nyanyi ini Mbak Ike Nurjana. Oke, Pak Jero Darmawangsa yang ada di Batu Pulu Panji Anom Singaraja hadir. Suksema Pak Jero, selalu dengerin Pro 1 ya. Salam sehat selalu sekeluarga. Peka Olala yang ada di Pedawe mau ikutan saja katanya. Baik, ikutan di depan apa di belakang nih? Sehat dan selalu rahayu nggih, Pak Peka Olala yang ada di Pedawe dan Bunda Janura sabar nunggu antriannya Bunda ya. Selepas ada 3 lagu berikut ini diantaranya dari Umar Alaidirus. Aladrus gitu ya, termiskin di dunia. Berikutnya ada kucing garongnya Mbak Ari nih, tapi yang nyanyi DDS. Wih, ngeri nih, takut nih kalau Mbak Ari punya kucing garong. Kalau main ke rumahnya, awas dicakar. Enggak ya, palingan dikasih kue nih sama Mbak Ari. Terus ada saat jumpa pertama dari Mbak Ike Nurjana. Yang sudah gabung juga di live TikToknya RRI Singaraja, jangan lupa tap-tap layar ya, di-share kesana kesini juga boleh. Terus ada siapa aja nih? Wah banyak ini tentunya ya, yang lagi nonton di live TikToknya RRI Singaraja. Selamat siang ke semuanya pokoknya, salam sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal, dilancarkan rezekinya, dan pokoknya doa terbaik untuk kita semua.

0: Pinjam hapusnya dong.
1: Tapi kok udah selesai pakai, balikin ya.
0: Kalau adek lupa gimana?
1: Ya enak aja, ini kan punya kakak.
0: Iya, nanti adek balikin.
1: Nah, itu baru anak Pancasila.
0: Kok anak Pancasila, bukannya anak mama papa?
1: Anak Pancasila itu maksudnya adek gak ngambil barang milik orang lain. Habis pinjam apapun dibalikin sama yang punya. Gitu loh.
0: Oh.
2: Berjiwa Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana, jujur, saling menghargai, dan bertanggung jawab.
3: Welcome to Level Disco Dance. Mix by mix of non-stop dance.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat undian berhadiah BRI dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 RI. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Informasi undian berhadiah tersebut bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi BRI. BRI telah menghimbau nasabah waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menyebutkan, nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak kejahatan cyber. Selengkapnya terkait hoax undian berhadiah BRI sambut HUT ke-81 RI, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang,
3: goyang,
2: goyang dangdut,
3: semakin asik.

0: Iya, pendengar tentunya masih di Medangdutan. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut tanah air, lagu dangdut favoritnya, monggo ya. Untuk yang nonton di live TikTok-nya RRI Singaraja, bisa request ke 0811 ya, ini nomor WA-nya ada di sudut kanan atas. Atau mungkin yang mau pasang iklan ada di sudut kiri atas, dan bisa juga on air di 24644, langsung ke WA-nya Pro 1 juga bisa ya. Sebelum saya menyapa Blitawan yang ada di WA Pro 1, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan Ayu.
0: Ingge, sareng Nini Jero niki.
1: Ingge, ampun aja yuk.
0: Ampun.
1: Uling suam, uling semangat dengan Jero Tamtam.
0: Oh ingge, Pak Tamtam. Iya Pak Tamtam si kocak. Gimana Nini Jero?
1: Nyambung-nyambung tuh nih.
0: Oh kenten nggih. Kalah cepat manten ke.
1: Ayu Sunari, Ayu Sukoco.
0: Ampun nang misi Sukoco. Ayu sendiri manten.
1: Napi ada yang nyanyi lagu yuk.
0: Napi jatuh bangun, napi bangun jatuh niki. Oh pengadilan cinta. Kir-kir. Sukanya sama hakim cinta ya dan para jaksa.
1: Ya, ya 77.
0: Gih, semangat selalu Niki Nini Jero.
1: Nggih. Celik Kampung Baru, Ari Semeru. Jero Maliarse. Pak Inggris namanya ya.
0: Inggi.
1: Pak Inggris, Dewan Taris, Ayu Salsa, Riz, Penny, semuanya sebuah sehat selalu Ayu.
0: Inggi.
1: Jadi nggak ngajeng Ayu lin semangan, Ayu. Ayu suka. Salam anakin.
0: Inggi.
1: Ayu.
0: Mewali Nini Jero, Rahayu sekeluarga. Selamat siang, Medangdutan Blitawan.
2: Om Swastiastu, Mbak Ayu.
0: Swastiastu, Medangdutan Blitawan punapi gatrani niki.
2: Sehat-sehat.
0: Sehat walafiat. Mungkin di tempat kerja napi di mana niki posisi?
2: Niki yang di rumah niki.
0: Oh, di rumah nggih.
2: Yeah. Mbak Ayu gimana sehat, Mbak Ayu?
0: Astungkare kena kemanten.
2: Nggih, tetap sehat, pun tetap ceria, Mbak Ayu.
0: Nggih. Siap.
2: Lagunya, Mbak Ayu.
0: Napi nike?
2: Trio Macan ada.
0: Trio Macan, siap ya. Yang mana?
2: Trio Macan yang SMS boleh. Atau Iwak Peyek juga boleh.
0: Ih, sebentar dicarikan dulu ya salah ya, satunya.
2: Salam
0: ya.
2: Dulu buat Bu Kartini tadi ya. Nini Jero tadi ya.
0: Nggih, betul.
2: Nini Jero. Terus Bu Ari Semeru, Bu Ari BT juga udah masuk kok ya. Oh, sirah nih kah?
0: Yang mana? Yang mana? Ah, baru Nini Jero aja. Kalau tadi oh, sudah ada Bu Kartini, iya, Dadong Doyar, Mbak iya. Ari Semeru.
2: Ari Semeru juga yang Pak Inggris, Pak Jero Maliarse, terus Blimade Darmawangsa di Banjar Pulu-Pulu.
0: Iya, Pulu-Pulu. Pulu-Pulu pala-pala pilih-pilih. Oh, bukan ya.
2: Pak Daeng, Mas Wawan, Pak Lana, Pak Natep, Pak Spanu, Pak Cip, Bu Resmi biasanya nggih.
0: Nggih.
2: Bu Nyoman Banyuning, Bu Yuda di Sangket, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Janura, semuanya.
0: Oke, siap.
2: Jadi satu.
0: Nggih.
2: Nggih. Ada lagunya?
0: Ada si Peyek.
2: Oh, Peyek
0: nggih. Iya, Peyek itu enak ya. Peyek udang ya.
2: Pakai teman apa aja enak,
0: Mbak. Iya, benar. Apalagi nasinya anget-anget ya.
2: Aduh. Nambah berat badan, Mbak.
0: Nah, enggak apa-apa. olahraga yang ini yang kenceng jadinya turun
2: iya,
0: lemaknya
2: benar,
0: ya.
2: Benar. Pokoknya makan satu porsi satu
0: bungkus. Apa satu toples?
2: Satu bungkus yang harga 5.000 nih kan, Mbak.
0: Oh, nggih, banyak udah ya.
2: 1 km itu.
0: Nggih. Pas harus di apa namanya diperpanjang lagi nih ke
2: iya,
0: larinya ya 8 kilo.
2: Yeah.
0: Oke, okay, siap.
2: Yeah, Mbak Ayu, terima kasih waktunya, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih buat Blitawan, selamat beristirahat di rumah ya. Halo Medangdutan.
3: Halo Medangdutan Mbak Ayu.
0: Nah, ini dia baru Ibu Ketut ya, suaranya mirip-mirip dengan Bu Kartini.
3: Bu Ketut iki.
0: Inggih, gimana Bu Ketut? Sampun ngajeng ini sudah makan siang kah hari ini?
3: Baru bangun nih.
0: Oh, baru bangun. Oke. Okay.
3: Tadi nolongin barang anten ya.
0: Oh, banyak ya Bu, menyamo brayo.
3: Kali tadi.
0: Nggih,
3: banyak. Datang dari Cidider terus baru bangun.
0: Oh, gitu. Nggih, ini banyak yang nyenggol Bu Ketut nih, ada Widi Made tadi, terus siapa lagi nih Bunda Janura. Ada ya, siapa? Oh, Mbak Mini juga senggol-senggol. Ya, ya. Oke, gimana? Mau dengerin lagunya siapa, Bu?
3: Ya, lagunya Bunga Dahlia ya.
0: Bunga Dahlia, oke. Okay. Ndak ya. Bunga ya, Deposito ya, Bu ya?
3: Yang sudah masuk tadi siapa aja enggak tahu ya.
0: Bu Tut.
3: Ya, sekarang ya.
0: Ndak Bunga Deposito.
3: Boleh enggak?
0: Oke deh, silakan lanjut, Bu.
3: Ya, salamnya ada bekas ini. Bu Janura, Bu Komang Ari, Ari Semeru, Bu Iliana juga, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Mini, Bu Bunda, Bunda Manda, ada juga Bu Bunga, Bu Kartika, ada Pak Inggris juga, Pak Depong di Kemarin juga.
0: Lari sekali Pak Inggris ini ya, curiga ya. Saya ini.
3: Tetangga saya di
0: Oh gitu. Ya salam buat Pak Inggris. Oh, ben lahir segati ya, ben Pak Inggris. Oh.
3: Pak London itu.
0: Oh iya, siap. Ya. Pak Eropa enggak ada ya atau Pak Malaysia?
3: Ya, buat ya. Semuanya aja buat okay. Maju, selamat tugas. Makasih.
0: Terima kasih buat Ibu Ketut yang ada di Tejakula. Ditunggu ya, Bu ya, bunga depositonya ya. Widi Made yang ada di Tokyo, waduh, sabar-sabar harap nunggu sesuai dengan nomor antriannya. Pak Samong, selamat siang medangdutan, katanya mau numpang. Numpang kemana Niki? Numpang PP Seririt Gilimanuk ya Pak Samong ya? Oh, bukan, numpang kirim salam aja katanya ke semua komunitas grup asik-asik dan semua fans RRI, mat siang dan juga mat istirahat. Terima kasih Pak Samong, sehat selalu sekeluarga. Pak Manon, halo Mbak Yu cantik, piye kabari suwe gak ketemu. Njaluk lagune Rita Sugiarto. Yang judule apa iki Pak Manon? BE sing liyane ngebleng ditawarke wae kirim Mbak Rita Sugiartonya ya. Katanya salamnya ke semuanya buat Pak Grodak, Ibu Resmi, buat Putu Wayang, Pak Madie, Ibu Ketut, dan selamat bertugas. Sukses sama supportnya Pak Manon, sehat selalu sekeluarga. Untuk Pak Pipit, Jeng Ayu, iki Pak Pipit Pengelatan, minta dong lagunya Kerudung Putih dari Bang Roma. Salamnya ke Om Putu Wayang, Pak Geroda, Kada Armada, Wak Daeng, Mas Wawan. Buat Jeng Ayu, matur sekalangkong, sehat manis, matur sekalangkong. Pokoknya beres-beres ya buat Pak Pipit ya. Bunda Janura mau kirim salam. Oh, maksudnya salam goyang dangdut asik. Nggih, terima kasih buat Bunda, selamat bertugas. Salam rahayu buat Mbak Yuan cantik. Wah, dikasih mawar banyak sekali nih, ada 4 item nih, 400 jadinya ya. Sehat selalu Bunda untuk keluarga yang ada di Bangli juga. Mbak Mini cantik jelita, bagaimana kabar? Apakah sudah datang dari ngajar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga kita nih dari Pamekasan, Madura sana. Waduh, beremak kabar ini Pak Mualim. Mudah-mudahan selalu beres-beres ya. Katanya mau kirim salam ke semua fans RRI Pro 1. Semoga sehat selalu. Matur sekalangkong buat Pak Mualim. Sehat selalu sekeluarga. Untuk Pak Sudarme yang ada di Lampung Timur, selalu setia atau monitor Pro 1 RRI Singaraja. Siap, selamat siang Pak Sudarme, sehat juga di Lampung sana ya. Dan untuk penonton yang lagi nonton live TikTok RRI Singaraja, wah banyak sekali nih, jangan lupa di tap-tap layarnya, dikasih lope-lope yang banyak ya. Atau mungkin di antara pendengar dan pemirsa live TikToknya RRI Singaraja, monggo yang mau on air di 24644 atau di nomor WA Pro 1 ya, di pojok kanan atas itu di 0811 399 9790. Tadi sepertinya ada yang menyapa, yang ada di mana ya? Lupa nih, saking banyaknya nih. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Intinya terima kasih sudah menonton live TikToknya RRI Singaraja. Dan jangan lupa makan siang, jaga kesehatan. Oh, salam dari RRI Malang, siap. Untuk Mas Sopo iki, Mas Romi ya. RRI Malang, sehat selalu Mas Romi. Iki sopo maning iki. Sebentar, Dados request lagu Mbak Yu, Dados banget di 24644 atau di WA call-nya Pro 1 ya. Thank you sudah ngasih apa itu? Gift atau apa ya? Apa tanda apa itu? Tanda gabung di klub gitu ya. NTB Mataram hadir. Terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Waalaikumsalam untuk kesemuanya. Dan siapa nih, Nusa Penida hadir, salam kenal mewali Rahajeng siaran Bu Ayu Inge, matur suksemen iki atas support dan dukungannya ya. Waalaikumsalam buat Mas Rosi. Tidak dengar suaranya Mbak Ayu. Iya, dengarnya ketika on air seperti sekarang ini. Kalau udah lagu keputar berarti gak kerungu suaraku ngono lho. Tanda absen, siap. Dari mana itu? Ben gak alfa ya, kudu absen iki. Salam kenal di Tangerang Selatan. Oke, salam kenal kembali buat yang ada di Tangerang Selatan. Pokoknya sehat-sehat selalu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda? Salah satu tempat paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah Rumah Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di halaman rumah inilah pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya Republik Indonesia. Sayangnya, bangunan asli Rumah Proklamasi sudah tidak ada. Pada awal tahun 1960-an, rumah tersebut dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan. Meski demikian, nilai sejarahnya tetap dikenang. Kini, di lokasi tersebut berdiri Monumen Proklamasi yang dilengkapi patung Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pengingat momen bersejarah itu. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi edukasi sejarah yang mengajak masyarakat mengenang perjuangan para pendiri bangsa. Setiap sudutnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan, persatuan, dan pengorbanan. Karena itu, mengenang Rumah Proklamasi bukan sekadar melihat tempat bersejarah, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Mas Tono, kamu kan sering bilang tuh, aduh aku kesusu banget pagi ini.
1: Iya sering loh, aku tuh sering banget kesusu, sering terburu-buru gitu loh.
0: Ya tapi kamu tahu nggak, kalau kata kesusu sekarang sudah resmi masuk kamus besar bahasa Indonesia.
1: Walah, serius?
0: Iya.
1: Berarti bahasa sehari-hari yang sering kita pakai bisa jadi bagian dari bahasa resmi gitu ya?
0: Betul sekali. Nah ini nih bukti kalau bahasa kita terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Tapi ingat Mas, tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks ya. Bahasa berkembang, kita pun ikut bergerak. Cintai Bahasa Indonesia.

0: Ya, selamat siang ke sore kepada Ibu Jero Puspa Nikiring Tegal Mawar, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga tahun ini lebih baik dan dari tahun yang lalu begitu ya. Selamat siang Mbak Ayu, semoga sehat selalu dari Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Salamnya ke Bu Kartini, Bu Ari 12. Terus ada Dadong Buyar, Bu Desa Redini, Bu Janura, Pak Olala, Wak Daeng, Pak Banu dan semua fans RRI tanpa terkecuali. Semoga semua sehat dan kompak selalu ya. Request Iis Dahlia Matahati. Terima kasih Mbak Yu, selamat bertugas. Baik, terima kasih Bu Jero. Salam rahayu mewali Niki. Sehat-sehat sekeluarga ya. Untuk Mbak Ari yang ada di kawasan Semeru mau minta alamatnya Bu Kartini, itu di Jalan Lingge Mbak Ari, di Jalan Lingge Gang 3. Cuman itu kos-kosan, Bu Kartini menetapnya di kos-kosan. Nama lengkapnya, nama aslinya Bu Sudiasih sih ya. Kenapa disebut dengan nama Ibu Kartini? Karena memang kebetulan beliaunya lahirnya di hari Kartini gitu ya. Jadi nama udaranya Ibu Kartini. Oke, sebelum ke Bu Ari, BT, ane deman gati melalui ke Bulfest. Saya menyapa di 24644. Halo, Madang Dutan.
1: Mbak Ayu.
0: Yo, Bu Nyoman. Akhirnya bisa on air lagi Bu Nyoman ya.
1: Sekarang lagu Mbak Ayu.
0: Apa judulnya Bu Nyoman?
1: Secawan madu dari Tia Palen.
0: Secawan madu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam Sidi Mbak Ayu.
0: Lokun.
1: Sama Suawan. Teman baikku.
0: Oke.
1: Suawan.
0: Jangan nangis dong Bu Nyoman. Ayo kita bergembira.
2: Ya.
0: Oh. Mangat.
2: Siap.
0: Siap. Oke. Dirgahayu RI ke-8.

0: Satu gitu dong sama Dirgahayu RRI tercinta gitu dong Bu Nyoman.
1: Merdeka.
0: Siap, merdeka.
1: Siapa lagi? Lupa. Ada siapa lagi di Mada Yudi?
0: Lupa.
1: Siapa lagi? Bukan
0: Efek dasyat ya.
1: Abu Aceh di Minggu.
0: Oke.
1: Abu Eli. Oh, salamnya untuk semua pen aja, Mbak Ayu.
0: Siap.
1: Apa
0: nah,
1: makasih
0: terus sebah.
1: Ya. Makasih banyak.
0: Enggak.
1: Durasi ini. Durasi.
0: Siap, durasi. Oke, terima kasih Bu Nyoman. Atas atensinya, sehat selalu, pokoknya semangat ya. Kita sambut ini bintang tamu yang setiap hari ke Buleleng Festival. Ini dia, Bu Ari BT. Selamat sore Bu Ari, medang dutan.
2: Selamat siang, medang dutan.
0: Nah, kini bebas lebihan sate, Bu Ari. Selamat sore, selamat siang. Keken kan ini.
2: Ini nu siang nih.
0: Oh, nu siang. Aduh, subuh sore nih, Bu tinggalin masih kebus gati. Oke, gimana Bu Ari? Sudah berapa kali ke Bulpes? Betawang gati membaliklah proyek.
2: Panggil.
0: Pih, selalu karena deket rumah itu jadinya tergoda terus ya Bu Ari ya.
2: Iya, tergoda terus asal bunyi musik kamu.
0: Mengidang tidur Bu Ari, musik jedak jeduk jedak jeduk gitu Pak.
2: Idang, oh, ngidang, kenyal pulas.
0: cocok, kenyal pulas yang seduk makan gitu Bu Ari. Oh. Sengaja ngajakin. Nggak, bercanda Bu Ari. Oke, mau dengar lagunya siapa Bu Ari? Bu Ari ada sing ke kantin nih, absen koneo.
2: Oke, ini ngali nasi perai, Mbak.
0: Oke, itu namanya mau berayo, Bu. Ingetan, lu nyamu berayo. Oh, oke.
2: Apa tuh lagunya?
0: Apa tuh?
2: Memandangmu dari Gita Yobi.
0: Apa?
2: Memandangmu.
0: Memandangmu. Pis, pang harus Gita Yobi nih. Nanti nak alu-alu yang aja nih. Adanya Mbak Ike Nurjana mau.
2: Nah, dari Denbus.
0: Tadi Mbak Ike sudah nyanyi saat jumpa pertama. Nih Via Valen masih yang diminta sama Bu Nyoman Sencawan Madu. Enggak ada.
2: Nah, itu Bu gabung dengan Bu Nyoman.
0: Oke, siap diputar.
2: Salam buat Bu Nyoman Pulau Menjangan ya. Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Ci Eli, terus Pak Samo, Pak Bindi Made, Pak Jeru Ribawa, Pak Jeru Mariaze, Pak Tuwe, Pak Bibi yang di kantin, terus Mbak Sudarsana, Mbak Ayan. Dia salam buat semuanya aja Mbak Ayu.
0: Oke.
2: Buat Mbak Ayu, makasih dong. Dong.
0: Bebet tawang laker melalui ke Bulpes, benar-benar colen-colan. Setelah menyama beraya. Halo, Medang Dutan. Halo.
3: Medang Dutan, halo.
0: Halo, aduh, bade, Pak Cip di Moncar, Pak Cip bermakabar, Pak Cip.
3: Madura punya.
0: Madura punya. Berma kabar Pak Cip?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. NKRI.
3: Harga mati.
0: RRI.
3: Tetap terkenang dalam hati.
0: Mantap.
3: Merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka. Sekali di udara?
3: Tetap di udara.
0: Cakep. Gimana?
3: Tetap jaya selama-lamanya.
0: Amin.
3: RRI itu dilawan.
0: RRI gitu loh. Mesti dah. Aduh, pacep.
3: Aduh, lagunya.
0: Apa? Urut nomor urut dari atas atau dari bawah?
3: Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan. Nggak seneng tak sama gadis Bali. Nyarinya ke Kalimantan.
3: Iya.
0: Tapi tak ada nih.
3: Tak kira bud.
0: Tak ada.
3: Mula guru norok pelilis. Penyanyinya itu. Itu ada.
0: Tak ada. Siapa nyanyi Yus Yunus?
3: Iya.
0: Gadis Malaysia bede. Kalau gadis Kalimantan tak ada.
3: Ya, enggak apa-apa gadis Malaysia kalau enggak ada yang dari Kalimantan.
0: Beralih ke Malaysia.
3: Di Madura ada.
0: Beda di sana di Madura.
3: Mbak Ayu.
0: Bengkalan, Rek.
3: Bengkalan Pamekasan.
0: Yes. Oke, lanjut Pak Cip.
3: Lanjut salamnya buat Pak Bano Blitawan. Bu Kartika, Bu Kartini. Pak Mualim, Pak Mekasen, pada Pak Mekasen. Salam Petarian Tanan. Buat Nyoman Negara, Nyoman Netep, Nyoman Astawa, Mr. Mahmud, Mr. Wawan, Pak Dimas. Juga Bli Made, Pak Widi, Bu Janura, Bu Mimi, Pak Resmi, Ari B, Ari S. Bu Bunga mana Bu Bunga?
0: Lagi jualan dia Bu Bunga.
3: Oh, tak bisa naik-naik.
0: Tak bisa.
3: Nyonon deki neng Lovina minta haredang, Pak.
0: Haredang panas soalnya.
3: Iya. Ya, buat Jelly dan kesemuanya tanpa terkecuali. Salam kompak Satria Tanan. Salam persahabatan.
0: Setong darah ya, salam satu darah. Persaudaraan ya. Kuat.
3: Persaudaraan kuat.
0: Mm-mm.
3: Satu turunan dari Pak Adam dan Bu Hawa. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Selamat bertugas. Abu, turunan sakit tak Bu?
0: Matur sekal langkung Pak Cip.
3: Sehat selalu.
0: Siap. Ya, terima kasih buat Pak Cep ya atas atensinya. Tentunya di Medangdutan ditunggu nih Yus Yunus, gadis Malaysia. Pak Jero Maliarse, ada juga Widi Made, katanya sampai keriting di jari-jarinya. Waduh, mau menyapa yang ada di live TikToknya RRI Singaraja dulu nih. Halo jodoh idaman, waduh jodoh sopo iki jodoh idaman ya. Jarinya keriting nih kata Widi Made. Nanti disemoting lagi ya Widi Made yang ada di Tokyo. Pokoknya harap sabar nunggu antriannya nih sesuai dengan nomor tiketnya ya. Dan ada salam balik ini dari Pak Mualim Pak Cip. Matur sekal langkong katanya, sehat-sehat untuk keluarga yang ada di Madura ya, baik itu Pak Cip maupun Pak Mualim yang ada di Pamekasan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ternyata memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh? Berjalan kaki hingga 10.000 langkah setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu membakar kalori. Tidak hanya itu, berjalan kaki juga mampu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, serta membuat tidur lebih berkualitas. Tak perlu dilakukan sekaligus. Kita bisa memulainya secara bertahap, gunakan tangga daripada lift, berjalan saat menelpon, atau sempatkan berjalan santai di pagi maupun sore hari. Tubuh aktif, pikiran lebih segar, dan kesehatan lebih terjaga. Ayo bergerak mulai hari ini. 10.000 langkah kecil bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan kita.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, untuk pendengar atau pemirsa live TikToknya RRI Singaraja, jadi nggak tahu bicara apa, cuman musik aja kata yang didengar ini. Iya benar, ketika kita on air, penyiarnya on air baru dengar ya suara penyiarnya ya. Oke, suaranya kagak kedengaran. Oh siap, didengarkan atau kedengarannya setelah kita on air ya. Swastiastu Muwali Niki. Untuk Pak Astike, salam rahayu sekeluarga ya, tetap sehat selalu semuanya yang lagi nonton di live TikToknya RRI Singaraja. Sebelum ke Mbak Mini, ada siapa nih di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan, selamat siang menjelang sore.
0: Ah benar sekali, dengan Wak Daeng ya.
1: Benar.
0: Gimana, mau dengerin lagunya siapa karena durasi lagi, nih?
1: Aku iki sopo.
0: Ayo, sopo yo.
1: Salamnya buat terutama buat keluarga aku nih.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Eli Kampumaru, ada Pak Groda juga, Pak Jerumaliase, Pak Inggris di sana juga.
0: Yo.
1: Budesmi, Budwe. Bupus Pali, Tegar Mawar juga. Terus ada ke barat ada Mbak Kartika, Pak Banu ya, Mbak Paci tadi. Terus ada Pak Dago juga. Siapa aja ibu?
0: Untuk kesemuanya aja juga. Gitu.
1: Gak olala. Mbak Mini, Mbak Bunga, Mbak Arif Meru, Arif BC juga.
0: Oke.
1: Okay. Bu Yuda juga. Siapa lagi ya? Semua aja deh lagi nor.
0: Baik.
1: Buat Mbak Ayunya, buat aktivitas aja yuk, makasih.
0: Terima kasih buat Wak Daeng atas atensinya, sehat selalu sekeluarga. Nah ini juru kuncinya nih Mbak Mini. Halo, selamat sore Medangdutan Mbak Mini.
2: Halo Medangdutan, baru pencet langsung bisa masuk. Apa kabar? Gimana Mbak Mini?
0: Iya oke, gimana mau dengerin lagunya siapa Mbak Mini?
2: Tujuh kata cinta.
0: Apa ya, satu kata cinta? Oke, apa itu? Tujuh. Wih, banyak kali. Banyak kali. Cukup satu kata aja. Ini tujuh kata cinta mengalahkan Pandawa. Tapi nggak ada lagunya ini.
2: Nggak ada.
0: Iya, mau ya, yang
2: kalau
0: mana?
2: Gak ada. Kalau nggak ada, emang gue pikirin nggak ada lagunya.
0: EGP itu derita lo, gitu ya? Oh bukan ya? Oh jo seng angel-angel tuh, iki soalnya durasi ngono seng angel-angel di kayak iki.
2: Itu dah lagunya, emang gue pikirin.
0: Bodoh amat gitu. Emang gue apaan yang ada nih? Ada Rani Permata, emang gue pikirin, siap ditunggu.
2: Iya, ya dah absennya yang sudah on air aja dah ikutan ya.
0: Iya.
2: Sudah boleh, makasih buat kita semangat, makasih.
0: Yuhu, terima kasih kembali buat Mbak Mini, juru kunci di Medangdutan hari ini. Yang belum sempat on air nanti di Lopina ya, ada Mbak Salsa. Dan untuk yang nonton di live TikToknya RRI Singaraja yang mau on air, mau request lagu pop Indonesia sebentar sama Mbak Salsa di Lopina ya. Bisa on air di 0362 24644 ataupun di WA call-nya Persatu di pojok kanan atas ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah beratensi ataupun yang hanya mendengarkan saja ataupun yang hanya menonton saja di live TikToknya RRI Singaraja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungannya dan tetap semangat. Nanti di Singaraja sore ini ada Mbak Salsa yang bertugas ya, hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ayu Sundari pamit undur, sampai jumpa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Asal Sabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini di edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, gimana kabarnya hari ini? Pendengar, di hari ini kita memasuki Lopina ya. Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu dan bisa bergabung kembali bersama Salsa di Lopina sore hari ini di 24644 atau di 0811-399-9790.
1: Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, di sesi pertama ini Salsa akan menyapa dua penelpon ya yang akan bergabung bersama Salsa. Salsa awali dari siapa ini? Bu Ari, selamat sore Bu Ari.
2: Selamat sore San, gimana kabar San?
0: Salsa sehat, Bu Ari gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Sehat nge, semoga sehat selalu Bu Ari nge. Minta lagu apa Bu Ari?
2: Separuhku dari Nano.
0: Bu Ari, separuhku dari Nano. Separuhku ada nggak ya Bu Ari ya, separuh
2: ada.
0: Separuhku dari Nano, oh ada tentunya Bu Ari ya, sudah saya siapkan
2: Bu Resmi, Bu Mini, Ci Eli, Bu Januram, Bu Desa Redini ya, terus Bu Pak Daeng, Pak siapa lagi, Pak Cip ya, salam buat semuanya aja Sa.
0: Siap
2: buat
0: Bu Ari. Siap Bu Ari, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini menjadi penelpon pertama kita Bu Ari nge. Sehat selalu, ditunggu lagunya Separuhku dari Nano sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Ari Lastini, Salsa akan menyapa penelpon kedua kita. Ada siapa di 24644? Selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Pak Cip.
3: Pak Daeng.
0: Oh kan, suaranya Pak Daeng kenapa mirip sama Pak Cip ya?
3: Mirip ya?
0: Iya, kemarin aja Salsa salah ngira Pak Cip Pak Daeng malah.
3: Oke.
0: Nggih Pak Daeng, gimana kabarnya hari ini Pak Daeng?
3: Alhamdulillah sampai saat ini masih baik-baik aja.
0: Nggih, sehat selalu Pak Daeng nggih.
3: Semoga dirimu juga tetap.
0: Amin. Nggih Pak Daeng, minta lagu apa sore ini?
3: Slang bisa.
0: Boleh bisa. Yang judulnya apa?
3: Virus virus.
0: Apa Pak Daeng?
3: Lagu slang yang virusnya aja.
0: Virus?
3: Ya.
0: Virus dari kok tidak ada ya slang ya? Slang. Slang. Mungkin Salsa carikan dulu sambil ya, salam-salam Pak Daeng nggih.
3: Ya, barusan ada Mbak ADBT ya.
0: Nggih.
3: Baru juga ada Pak Kartini di jalan tinggi sini juga ya. Terus ada Pak Dago, ada Pak Dewatare, ada Pak Olala. Terus ada siapa lagi ya? Ada di timur ada Mawar di Temor sana juga ya. Ada siapa, Bu Puspa di Segal Mawar juga. Terus Pak Kartika di barisan Pak Tipit, Pak Sumping. Siapa, Papa Dimas juga. Ada kan lagunya ya.
0: Oh ada yang kalau virus adanya dari 21st Night ini. Kalau dari slang belum ada Pak Daeng. Salsa request kan ke MD nggih.
3: Virusnya yang lain slangnya boleh, yang penting judulnya virus
0: lah. Oh pokoknya virus ya Pak Daeng ya, nggak harus dari slang boleh ya. Oke, siap. Nggih, baik, terima kasih kembali Pak Daeng sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu dan bahagia selalu buat Pak Daeng ya. Kan Salsa salah kemarin Pak Daeng, Salsa kira Pak Cip. Sekarang Wak Daeng, Salsa kira Wak Cip, Pak Cip, Salsa kira Wak Daeng. Duh, suaranya kembar nih ya, Wak Daeng sama Pak Cip nih ya. Dan tentunya ditunggu Wak Daeng, lagunya sudah Salsa siapkan, nge. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa dua penelpon. Lanjut ada dari kawasan yang tadi bergabung di TikTok ini ya, bergabung juga di WhatsApp. Assalamualaikum Sal, sudah ada lagunya Bondan Prakoso, judulnya Sudahlah. Waalaikumsalam Kak Akbar, lagunya sudah Salsa siapkan ya. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini Kak Akbar. Tadi dari jam 3 TET udah masuk ke TikTok ini Kak Akbar ya. Ditunggu dan sehat selalu Kak Akbar. Kemudian ada Pak Pipit, Lopina di Salsa nih, Pak Pipit Penglatan mau minta lagunya dong, Kereta Malam dari Prengki dan Jin. Adakah rasa belah kasih Pak Pipit jadi pengemis lagu? Iya Pak Pipit, lagunya nanti Salsa taruh di sesi kedua Pak Pipit nge, karena sesi pertama tadi tuh sudah ada Kak Akbar yang request by chat, jadi Pak Pipit Salsa kasih di sesi kedua ya, kalau ada lagunya Salsa putarkan. Salamnya Pak Pia, Pak Ramadan, Pak Bang Banang, Pak Jero Maliarse, buat di Salsa yang sempurna, sehat selalu, banyak rezekinya, enteng jodoh. Terima kasih Pak Pipit, doa-doa baiknya, salam-salamnya juga, semoga doa baik kembali ke Pak Pipit sekeluarga, sehat dan bahagia selalu. Kemudian ada Belitawan di Tembok Tejakullah. Halo Mbak Salsa, halo Belitawan, ayo mengudara Belitawan, nanti Salsa tunggu Belitawan ya di sesi kedua dan sesi selanjutnya, semoga bisa bergabung. Kemudian ada Bu Jero Puspa Tegal Mawar, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, sekali merdeka tetap merdeka. Semoga selamat sore Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Selamat sore Bu Jero Puspa. Salam buat Ibu Ari, Wak Daeng, Pak Govinda, Pak Inggris, CLI, Bu Kartika 1 dan 2, Ibu Kartika. Bu Bunga 1 dan 2, Ibu Kartika, Pak Ramadan, Ibu Yuda Sangket, Belitawan dan semua fans RRI semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Coklat Kebiar-Kebiar. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bu Juru Puspa. Lagunya berarti masuk sesi selanjutnya Bu Juru Puspa. Nanti kalau ada Salsa putarkan di sesi selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu Ibu Juru. Kemudian ada Belima dari Dharma Wangsa Dusun Batu Pulau Panjanom Singaraja Bali hadir. Selamat sore Belima De. Terima kasih sudah bergabung. Baik pendengar Pro 1, Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu nge, untuk menemani sore pendengar. Buat yang belum bisa bergabung nanti Salsa tunggu di sesi selanjutnya setelah 3 lagu ini untuk menemani sore pendengar Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat. Alright, baby.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 34 lepas dari pukul 15. Kita memasuki sesi kedua Lovina sore hari ini. Salsa akan menyapa kembali dua penelpon ya, yang akan bergabung. Salsa awali tadi sudah Salsa awali dari WhatsApp. Sekarang Salsa berpindah ke 24644. Selamat sore Lovina.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Nge, Nge, dengan siapa Niki?
1: Halo.
0: Halo.
1: Dengan Bu Kartika, Mbak.
0: Dengan Bu Kartika. Nge, Bu Kartika gimana kabarnya? Halo, Bu Kartika. Halo.

0: Halo, Bu Kartika tidak ada suaranya ini, Ibu. Halo. Gih, baik, mungkin Bu Kartika bisa dicoba kembali gih, dikarenakan suaranya tadi belum masuk ini. Jadi Salsa belum bisa menyapa kembali Bu Kartika di sore hari ini. Dan Salsa akan beralih lagi ke penelpon selanjutnya. Selamat sore, Lopina.
1: Lopina, selamat sore.
0: Selamat sore, Belitawan. Belitawan, gih? Iya, Belitawan, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Sehat, sehat.
0: Gih, sehat selalu, Belitawan. Mau lagu apa, Niki?
1: Mbak Salsa gimana, sehat ya?
0: Salsa juga sehat tentunya. Nggih. Minta lagu apa nih, Belitawan?
1: Pengen denger lagunya Tulus, boleh gak?
0: Boleh.
1: Tulus yang teh hijau udah ada.
0: Teh hijaunya masuk Pro 2 itu, Belitawan belum masuk Pro 1. Aduh, lagi teh hijau nih, Belitawan nih.
1: Tarik dari Pro 2 ke Pro 1.
0: Aduh, iya, bisanya kalau 1 tahun beli baru bisa masuk Pro 1 nanti lagunya.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Jatuh suka ada.
0: Jatuh suka harusnya ada ya. Aduh.
1: Iya, Tulus.
0: Jatuh. Ini Belitawan sahabat Tulus nih. Jatuh suka kok juga belum ada ya ini. Aduh. Enggak jadi teh aja.
1: Penting boleh deh, jangan paksa dulu.
0: Jatuh suka yang apa, Belitawan?
1: Jatuh suka kan enggak ada ya?
0: Iya.
1: Ya udah, Seventeen.
0: Seventeen yang judulnya?
1: Seventeen yang jangan paksa rindu.
0: Jangan paksa, jangan. Jangan paksa rindu juga belum ada nih, Belitawan. Jangan paksa rindu.
1: Oh, ada Ivan.
0: Ivan?
1: Boleh. Kalau enggak itu Tulus apa ada?
0: Kalau Tulus banyak banget nih, Belitawan. Tulus ada, bentar, Sasa adaptasi, labirin, langit abu-abu, manusia kuat, hati-hati di jalan, interaksi.
1: Hati-hati di jalan. Bu.
0: Hati-hati di jalan. Baik, Belitawan, iya. Sasa siapkan ya.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Salam dulu, Mas Sasa.
0: Siap, dia itu salamnya, Belitawan.
1: Iya, buat tadi Bu Kartika ya, enggak suaranya tenggelam.
0: Nggih.
1: Bu Kartini, Bu Nyoman, terus Bu Mini, Bu Resmi, Bu Ari, Ari Betty, Ari Sineru ya, Pak Widi Made juga, Wak Daeng, Mas Wawan, Mas Alvin di Lombok, terus Pak Banu di Situbondo, Pak Cip Muncar juga agak noise, sorry. Ya deh, Mas Alsa buat semuanya, biar kebagian semuanya. Mas Alsa udah ke Bullpes?
0: Belum, Belitawan, rencananya nanti sih habis siaran ini. Belitawan sudah ke Bullfest?
1: Waduh, belum juga ini mungkin. Wah. Ya kapan lagi disempatkan.
0: Oke, ya. Belitawan, ya,
1: deh, buat semuanya deh, selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih, Mas Salsa.
0: Iya, siap, terima kasih kembali, Belitawan, sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu dan bahagia selalu buat Belitawan, deh. Ditunggu lagunya Tulus, sudah Salsa siapkan. Dan yang tadi yang lagu di request Belitawan belum sempat masuk, Salsa catat dan Salsa infokan ke MD kita, semoga di lain waktu sudah tersedia lagunya. Baik, mendengar setelah tadi ada Belitawan, Salsa akan menuju penelpon kedua, ketiga karena tadi Bu Kartika belum sempat masuk, tempat terputus, jadi Salsa akan menyapa Pak Grodak. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bik Salsa.
0: Selamat sore, Pak Grodak, gimana kabarnya sore hari ini? Sehat nggih?
2: Sehat.
0: Nggih, Pak Grodak.
2: Salsa bagaimana?
0: Salsa juga sehat tentunya. Nggih, Pak Grodak, minta lagu apa sore hari ini? Halo? Pak Grodak, kenapa putus-putus satu? Halo, Pak Grodak?
2: Gantian.
0: Nggih, Pak Grodak, lagunya?
2: Lagunya
0: Seminggu di Malaysia ini.
2: Iya.
0: Seminggu di Malaysia kok belum ada ya?
2: Masa ada lagi?
0: Nah, perasaan Salsa pernah dengar lagunya ya, Malaysia.
2: Sering minta
0: semalam itu. Semalam di Malaysia. Semalam?
2: Seminggu di Malaysia.
0: Belum ada, Pak Grodak. Kalau seminggu adanya semalam.
2: Nggak ada ya?
0: Seminggu di Malaysia. Seminggu di Malaysia. Iya, belum ada nih, Pak Grodak nih. Adanya semalam.
2: Kalau gitu, Suara Hati ada ya?
0: Suara Hati. Dari siapa nih, Pak Grodak?
2: Dari Mus Priadi ya kira-kira ya.
0: Adanya ungu Iwan Fals?
2: Ya bisa.
0: Mau ya. ungu ya, Pak Grodak nggih?
2: Iya, Suara Hati ya.
0: Oke, siap, Salsa puterin dari ungu, Pak Grodak nggih.
2: Nggih. Kalem dulu nggih.
0: Silakan.
2: Alhamdulillah. Nilai basi Pak di lembu nikip kajur-kajur talar bu bunga. Bu Ili. Butut di Jekule.
0: Nggih.
2: Bu Resmi, Bu Desa, Bu Mini, Pak Bu Kartika, Pak Inggris, Pak Daeng, Pak Pipit, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astawa, Pak Armada, Pak Ramada, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang. Terima kasih, Desasa.
0: Siap, Pak Grodak, terima kasih kembali sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu, Pak Grodak, nggih. Nggih, ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyapa dua penelpon di sore hari ini. Saatnya Salsa membacakan pesan yang masuk nih ya. Dari tadi Pak Pipit, mohon maaf ya lagunya yang tadi ini apa ya, Kereta Malamnya belum ada. Ini Salsa catat, nanti semoga MD kita, nanti Salsa catat dan Salsa infokan ke MD kita, semoga di lain waktu sudah tersedia nggih Pak Pipit nggih. Kemudian ada Bu Janura, selamat sore Mbak Salsaku. Salam Lopina buat Mbak Pipit, Bu Ari, Bu Ari BT, Ari Semeru, Mini S, Taci Eliana, Bu Kartini, Kartika, Bu Ketete Jakule, Bu Nyoman Banyuning, Jero M Karibawa, Pak Olala, Nyoman Astawa, Pak Inggris, Belitawan, Wak Daeng, Pak Grodak, Samong dan Mbak Tris, ini Salsa, terima kasih, salam rahayu. Terima kasih kembali Bu Janura, salam-salamnya di sore hari ini, sehat selalu. Baik pendengar, Salsa akan putarkan tiga lagu terlebih dahulu untuk menemani sore pendengar yang direkas oleh Belitawan, Pak Gerodak, sama Bu Jero Puspa Tegal Mawar. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, tahukah Anda? Salah satu tempat paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah Rumah Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di halaman rumah inilah pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya Republik Indonesia. Sayangnya, bangunan asli Rumah Proklamasi sudah tidak ada. Pada awal tahun 1960-an, rumah tersebut dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan. Meski demikian, nilai sejarahnya tetap dikenang. Kini, di lokasi tersebut berdiri Monumen Proklamasi yang dilengkapi patung Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pengingat momen bersejarah itu. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi edukasi sejarah yang mengajak masyarakat mengenang perjuangan para pendiri bangsa. Setiap sudutnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan, persatuan, dan pengorbanan. Karena itu, mengenang Rumah Proklamasi bukan sekadar melihat tempat bersejarah, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 59 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina sudah di penghujung waktu. Nggih pendengar, nggih salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama salsa menyapa pendengar Pro 1 di Lopina sore hari ini. Dan salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Wak Daeng, Bu Kartika, Blitawan, Bu Ari, Banjar Tegal, ada Pak Gerodak, kemudian tadi ada siapa aja nggih? Ada Bu Juru Puspa, ada Kak Akbar, ada Blima De Darmawang, Pak Pipit, Belitawan, Bu Ari Semeru, Bu Janura, Pak Kamang Sujane, Pak Gerodak, kemudian Pak Dago, sa Dago ikutan aja ya. Salam Pak Banu Dewantara, Wak Daeng, Peka Olala, ini adalah sahabat sejati. Makasih kalau pulang hati-hati. Terima kasih kembali Pak Dago sudah bergabung. Kemudian Bu Mini, selamat sore salsa. Bu Mini kirim salam sama Pak Gerodak, Wak Daeng, Belitawan, Bu Ketut, Bu Janura, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Jerupuspa, Bu Nyoman, Bu Ari Semeru, Bu Ari, Ari Semeru, buat Sasa terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mini, salam-salamnya, sehat selalu. Baik pendengar, Sasa cukupkan Lopina sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan buat pendengar mungkin yang belum bisa bergabung ataupun yang lagunya tadi belum sempat terputarkan, semoga di lain waktu bisa terputar. Dan Sasa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Sasa menyapa pendengar Pro 1. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Saya Indonesia, saya Pancasila.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berbicara mengenai Indonesia yang cerdas tentu tidak bisa dilepaskan dari persoalan kesejahteraan masyarakat. Di mana pendengar, data BPS menunjukkan pada Maret 2025 persentase penduduk miskin di Indonesia berada di angka 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang. Angka ini menurun dibandingkan September 2024 yang berada di angka 8,57%. Meski menunjukkan perkembangan positif, pengentasan kemiskinan tetap menjadi pekerjaan penting yang membutuhkan strategi berkelanjutan. Sebab mengatasi kemiskinan bukan hanya tentang memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, mendapatkan pekerjaan yang layak, mengembangkan usaha, serta memperoleh akses terhadap pendidikan yang dan layanan dasar. Nah, disinilah pendengar, pendekatan pengentasan kemiskinan perlu bergerak dari bantuan menuju pemberdayaan. Bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk melindungi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Namun dalam jangka panjang, masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Misal melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, penguatan UMKM, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga pendampingan bagi keluarga yang ingin mengembangkan usaha. Data juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Ketika pemerintah memiliki data yang akurat mengenai kondisi masyarakat, program yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Jadi mendengar, keberhasilan pengatasan kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari beberapa banyak bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari apakah masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kerentanan ekonomi.

0: Esteler-nya mas mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya mbak.
1: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat, kita beralih kepada salah satu kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan, yaitu pangan. Ketahanan pangan seringkali dipahami sebatas persoalan apakah stok pangan tersedia atau tidak. Padahal persoalannya jauh lebih luas. Masyarakat membutuhkan pangan yang cukup, aman, bergizi, tersedia secara berkelanjutan, sekaligus dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Di mana pendengar, Badan Pangan Nasional terus memperkuat cadangan pangan pemerintah dan menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis. Kondisi stok beras nasional pada 2026 juga berada dalam posisi yang kuat. Namun, stok yang cukup belum tentu otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Kita perlu melihat bagaimana pangan tersebut didistribusikan, apakah masyarakat di berbagai daerah dapat memperolehnya dengan mudah, bagaimana menjaga harga agar tetap terjangkau konsumen tanpa merugikan petani sebagai produsen. Nah, disinilah pendengar, perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian. Perubahan pola cuaca dapat memengaruhi produksi dan pada akhirnya berpengaruh terhadap ketersediaan serta harga pangan. Karena itu, ketahanan pangan membutuhkan kerjasama petani.

Ini perlu mendapatkan dukungan agar produktivitas meningkat. Pemerintah perlu menjaga produksi dan cadangan pangan. Distribusi harus berjalan dengan baik, sementara masyarakat juga perlu ikut menjaga pola konsumsi dan mengurangi pemborosan pangan. Jadi, ketahanan pangan bukan hanya tentang seberapa banyak beras yang tersimpan di gudang, tetapi tentang bagaimana seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau kemiskinan dan pangan berbicara tentang kesejahteraan masyarakat hari ini, maka pendidikan berbicara tentang masa depan. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang bagi seseorang untuk memperbaiki kehidupan. Karena itu, pemerataan akses pendidikan menjadi bagian penting dalam pembangunan Indonesia. Pemerintah menghadirkan berbagai program pendidikan dengan sasaran yang berbeda. Salah satunya adalah sekolah rakyat yang ditunjukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sementara sekolah unggul Garuda diarahkan untuk memperkuat pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi tinggi. Dua pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berbicara tentang memperbanyak jumlah sekolah. Ada persoalan akses yang harus diselesaikan, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan generasi unggul yang memiliki kemampuan di bidang sains, teknologi, dan berbagai bidang strategis lainnya agar mampu bersaing di tingkat global. Namun, program pendidikan tentu tidak cukup hanya dengan menyediakan sekolah, di mana kualitas guru, fasilitas belajar, kurikulum, lingkungan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar peserta didik juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan. Yang terpenting adalah memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya, tanpa kesempatan tersebut ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga. Karena pendidikan yang berkualitas dapat menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan menghadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Denpasar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Koperasi Merah Putih ini sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan
2: di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Harus dipastikan.
3: Selamat sore. Keberadaan Koperasi Merah Putih menjadi instrumen memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius. Dari HM Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Dharma Chandra.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa. Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dinilai dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM melalui perluasan akses permodalan, pemasaran, serta pendampingan usaha.
5: Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dapat berperan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM Ngakan Weda kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, penguatan kelembagaan koperasi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang konkret bagi pelaku usaha di tingkat desa. Menurutnya, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
1: Koperasi Merah Putih ini sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan sekaligus membantu pemasaran produk. Dengan adanya koperasi, pelaku UMKM di desa memiliki ruang untuk berkembang secara bersama-sama.
5: Ia menilai sinergi antara koperasi dan UMKM perlu dibangun melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. Koperasi dapat berperan dalam menghimpun dan mengonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas.
1: UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Yang juga penting adalah pendampingan, bagaimana mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk, kemudian memasarkannya. Kalau koperasi bisa mengambil peran di bagian itu, manfaatnya akan lebih besar bagi masyarakat desa.
5: Ia menambahkan penguatan koperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, jaringan distribusi, dan promosi yang terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharap dapat memberdayakan perekonomian masyarakat desa, termasuk pelaku UMKM.
6: Koperasi Merah Putih berperan sebagai off-taker, agregator, dan wadah kolektif untuk memberdayakan UMKM desa. Koperasi ini membantu memperpendek rantai pasok, mempermudah akses permodalan, menyediakan sarana distribusi, serta memperluas pasar produk lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Fungsi utama Koperasi Merah Putih, pertama agregator dan off-taker, menampung dan membeli produk hasil usaha mikro kecil dan menengah UMKM secara langsung agar pasar pelaku usaha lebih pasti. Kedua, akses permodalan, membantu pelaku usaha kecil mendapatkan pinjaman dana atau pembiayaan yang aman melalui unit simpan pinjam. Serta ketiga, rantai pasok efisien, memotong jalur distribusi yang panjang sehingga harga jual lebih adil bagi produsen maupun konsumen. Bentuk pemberdayaan, pertama pelatihan usaha, memberikan bimbingan dan peningkatan kapasitas tata kelola bisnis bagi anggota. Kemudian penyediaan logistik, mendukung sarana penyimpanan seperti cold storage atau gerai pemasaran lokal sesuai potensi desa. Serta perluasan pasar, menjadi jembatan penghubung antara produk lokal desa dengan pasar yang lebih luas.
3: Berikut suara masyarakat terkait peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa.
7: Halo, nama saya Latifa, asal Denpasar, umur 54 tahun. Menurut saya, Koperasi Merah Putih tidak ada efeknya sama sekali bagi perluasan akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa. Bukannya sekarang sudah ada program KUR, dan saya rasa di desa-desa dan pelosok-pelosok terpencil Indonesia Raya tercinta ini sudah ada BRI, dan itu sangat familiar dan sangat membantu. Adanya Koperasi Merah Putih cuma agenda pemborosan dan bentuk lain ladang korupsi baru, dan ini sangat disayangkan. Harusnya dioptimalkan badan dan sarana yang saat ini sudah tersedia, KUR BRI contohnya. Terima kasih.
8: Halo, perkenalkan nama saya Septa, umur 21, asal Denpasar. Program Koperasi Merah Putih dinilai kurang efektif karena penyaluran modal masih sering salah sasaran dan terkendala birokrasi yang rumit. Selain itu, pendampingan digitalisasi pasar masih minim, sehingga banyak UMKM desa tetap kesulitan menembus pasar yang lebih luas dan kalah bersaing. Sekian dan terima kasih.
9: Halo, nama saya Karisa, umur saya 21 tahun, dan saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, program Koperasi Merah Putih itu cukup efektif ya dalam memperluas akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa, karena dapat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan modal dengan lebih mudah, serta membuka peluang pemasaran produk yang lebih luas. Namun, efektivitasnya itu tetap bergantung pada pengelolaan koperasi, pendampingan, dan juga akses pasar yang tersedia.
3: Pendengar, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang melalui akses permodalan, pemasaran, pendampingan, dan penguatan usaha. Koperasi dapat membantu produk lokal semakin berdaya saing. Lantas sejauh mana peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa? Apa tantangan dan peluang yang dihadapi? Berikut perbincangan reporter Dave Friska bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh.
10: Baik, Pak Kadis, sejauh ini bagaimana strategi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali memastikan Koperasi Merah Putih agar benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan UMKM desa dan bukan hanya pembentukan kelembagaan baru, Pak Kadis?
11: Oke, terima kasih. Terkait dengan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih ini, secara konsep memang tujuannya kan sebenarnya memusatkan perekonomian di perdesaan tersebut agar bisa lebih gampang untuk diperdayakan. Jadi di sana kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih memang dikondisikan agar bisa memutuskan atau memperpendek rantai distribusi dari hasil-hasil pertanian ataupun dari potensi daerah, desa, dan kelurahan masing-masing. Jadi secara konsep seperti itu, tapi memang di kenyataan di lapangan ada berbagai kendala yang memang harus kita carikan solusinya. Nah, untuk saat ini di Provinsi Bali, kita tentu yang pertama tentu berupaya tetap untuk meningkatkan kompetensi dari pengurus dan pengawasnya dari koperasi desa kelurahan tersebut. Karena mereka lah yang akan menjalankan terlebih dahulu lembaga ekonomi koperasi desa ini. Dan kemudian tentu kita harapkan ada bantuan permodalan atau konsep permodalan dari pemerintah pusat terkait dengan koperasi desa ini. Dan ketiga tentu yang sangat dibutuhkan adalah dukungan atau partisipasi dari masyarakat desa kelurahan setempat untuk menjadi anggota dari koperasi desa kelurahan ini. Nah, kemudian tentu kita harus mencari potensi usaha bisnis apa yang utama ada di desa tersebut. Itu yang dipakai sebagai awal dari usaha bisnis masing-masing koperasi desa kelurahan Merah Putih tersebut. Seperti itu.
10: Oke.
11: Budayu.
10: Baik, saat ini sudah ada berapa Pak Kadis ya koperasi Merah Putih yang terbentuk di Bali, dan sejauh mana sejatinya koperasi Merah Putih di Bali ini mampu membuka akses permodalan, pemasaran, dan rantai pasok bagi UMKM desa, Pak Kadis?
11: Kalau secara pembentukan kelembagaan akte di seluruh desa dan kelurahan se-Bali sudah ada terkait dengan akte kelembagaan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Jadi ada 716 Koperasi Desa Kelurahan. Kemudian yang kita data sampai saat ini yang sudah melakukan aktivitas, dalam artian satu gerai mereka sudah bisa dijalankan, jadi sebanyak 174 di seluruh Bali. Tapi di samping itu ada juga pembangunan gedung fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui PT Agrinas. Itu di bulan Agustus ini atau di akhir bulan ini ditargetkan sudah ada 128 lokasi koperasi desa kelurahan Merah Putih yang terbangun secara gedung fisik. Nah, jika itu akan lancar, kemudian setelah terbangun gedung fisik mereka akan mendapatkan sarana prasarana, mobilitas ataupun peralatan untuk di koperasi desanya, kemungkinan mereka bisa beroperasional juga. Jadi kemungkinan ada 174 ditambah 128 yang bisa beroperasi sementara ini. Kita harapkan memang benar-benar kemudian konsep dari permodalan kita sampai saat ini memang dari pusat belum begitu memastikan terkait hal tersebut. Dayu.
10: Baik, terakhir Pak Kadis, apa target pemerintah Provinsi Bali terhadap kontribusi dari Koperasi Merah Putih ini dalam meningkatkan omset maupun daya saing UMKM desa di Provinsi Bali, Pak Kadis?
11: Memang di luar program strategis nasional ini kami sangat berharap bahwa kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tentu akan bisa mengakomodir ataupun melembagakan pelaku-pelaku UMKM kita yang ada di desa-desa. Di masing-masing desa tersebut kita mengajak bintek 30 orang kadar PKK, kemudian di satu kabupaten kita turun di tiga kabupaten ada 90 orang yang kita ajak melakukan bintek peningkatan kuliner. Nah, kami harap mereka timbul jiwa kewirausahanya. Jadi kuliner itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, tapi untuk usaha bisnis. Nah, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk berusaha masing-masing, kita harapkan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebutlah dipakai sebagai lembaga antara ibu-ibu kadar PKK tersebut untuk melaksanakan usaha bisnis kuliner. Ini kita sudah mulai terapkan dari sejak awal tahun kemarin, 2026. Jadi ini bisa sedikit banyak mendorong perekonomian di desa, kemudian memanfaatkan juga Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi ada nyambung antara nanti pelaku UMKM yang berasal dari ibu-ibu rumah tangga, kemudian memakai lembaga Koperasi Desa Merah Putih sebagai tempat untuk berupaya atau berusahanya. Jadi mungkin ini bisa akan saling, dua sisi akan saling melengkapi, seperti itu.
10: Iya. Baik, terima kasih Pak Kadis informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis.
11: Terima kasih.
10: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Polres Buleleng menyiagakan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Pengamanan difokuskan pada titik rawan guna mengantisipasi pencopetan dan gangguan keamanan selama festival berlangsung.
12: Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah.
13: Polres Buleleng menyiagakan sekitar 500 hingga 600 personil untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival Bulfest 2026 pada 18 hingga 23 Agustus. Pengamanan diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya aksi pencopetan yang sempat terjadi pada pelaksanaan Bulfest 2025. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan kepolisian telah melakukan pengungkapan sejumlah kasus pencopetan sebelum pelaksanaan Bulfest 2026. Langkah pencegahan juga dilakukan melalui penyebaran informasi dan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berada di tengah keramaian.
12: Saat-saat ini kita sudah menyebarkan informasi-informasi terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh warga untuk mengantisipasi copet tersebut. Utamanya kita menghimbau untuk melaksanakan pengamanan pada diri sendiri dulu. Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa mengurangi niat-niat jahat para pelaku yang akan datang. Karena jelas, kalau masih melakukan dan tertangkap, ya kita tidak akan memberikan toleransi seperti tahun sebelumnya.
13: Menurutnya, ratusan personil tersebut berasal dari Polres Buleleng hingga jajaran Polsek Singaraja. Penempatan personil dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan rangkaian kegiatan, jumlah pengunjung serta kondisi di lapangan. Pengamanan akan berlangsung pada siang hingga malam hari dengan pola pergantian personil. Selain personil berseragam, kepolisian juga menyiagakan personil berpakaian sipil untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi potensi tindak kriminal di tengah kerumunan.
12: Kami menerjunkan personel mulai dari Polres sampai rayon di Singaraja, rayon dari Polsek, dan tentunya untuk pertimbangan perkiraan jumlah masyarakat yang hadir. Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah itu. Kita plotting sesuai dengan kegiatan. Ini kan ada 6 hari kegiatan. Ada yang siang, ada yang malam, tentunya ini saling berganti.
13: Pengamanan Bulfest tahun ini juga menjadi perhatian karena festival diperkirakan kembali menarik masyarakat dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan pengamanan yang terukur tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menikmati seluruh rangkaian kegiatan. Selain mengandalkan pengamanan dari kepolisian, Kapolres juga meminta masyarakat turut berperan dalam mencegah tindak kejahatan. Pengunjung diimbau tidak lengah mengamankan telepon seluler dan barang berharga, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP meminta pengawasan kendaraan dan barang yang masuk kapal diperketat, termasuk terhadap kendaraan overdimension, overload, atau odol, dan barang berbahaya lainnya. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata.
15: Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP menilai keberadaan kendaraan odol dan barang berbahaya menjadi salah satu risiko yang perlu mendapat perhatian serius dalam keselamatan pelayaran. Ketua Umum DPP GAPASDAP, Hoeri Sutomo, mengatakan, kendaraan odol dapat mempengaruhi stabilitas kapal, sehingga pengawasan terhadap kendaraan yang masuk ke kapal harus diperketat.
14: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata. Bannya itu atasnya bundar, bawahnya lurus. Itu adalah overdimensi, overload yang sangat membahayakan stabilitas kapal. Yang kedua adalah barang-barang muatan di atas kendaraan yang itu diatur pada International Maritime Dangerous Goods atau IMDG Code, di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Harus dipastikan.
15: Selain odol, GAPASDAP menyoroti pengangkutan barang berbahaya menggunakan kendaraan. Ferry mengatakan, barang berbahaya tidak boleh sembarangan masuk ke kapal dan harus melalui pemeriksaan yang ketat. Ia juga meminta adanya perhatian terhadap perkembangan penggunaan kendaraan listrik, khususnya baterai kendaraan listrik yang memiliki karakteristik berbeda ketika mengalami kebakaran.
14: Kategori yang terakhir saya sebutkan, sepeda, inilah yang sangat berbahaya, dan itu perdagangan antar pulaunya sangat banyak. Dan barang-barang sepeda listrik ini dengan harga yang sangat murah, tentu saja standar pengamanannya kan tidak sama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sampai detik ini belum ada teknologi pemadam kebakaran yang mampu memadamkan baterai listrik. Karena apa? Baterai listrik itu sudah terbakar, dia menghasilkan oksigen.
15: GAPASDAP berharap insiden KMP Putri Yasmin menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan transportasi penyeberangan secara menyeluruh, sehingga risiko kecelakaan dan kejadian serupa dapat ditekan.
3: SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Berbagai jenis ketunaan dilayani sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
16: Jadi kalau menurut orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian.
17: SLB Negeri Satu Buleleng berupaya melayani peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta kebutuhan khusus ganda atau autis. Setiap siswa menjalani asesmen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan layanan pendidikannya. Saat ini terdapat 33 guru yang melayani sekitar 175 siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena beberapa kelas memiliki jumlah siswa melebihi rasio ideal. Sekolah tetap berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarse, pendidikan di SLB tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga keterampilan dan kemandirian. Pembelajaran vokasional diberikan sebagai bekal siswa agar mampu mandiri dan memiliki keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan.
16: Jadi kalau menurut orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian, dan ini sudah perhatian pemerintah besar sekali pada anak-anak yang disabilitas, terutama SLB itu tidak bayar sama sekali ya. Jadi dari tingkatan SD sampai SMP SMA itu tidak bayar sama sekali. Bahkan dalam hal ini, oleh karena SLB ada di bawah provinsi, dinas pendidikan provinsi, disediakan asrama bagi anak-anak yang tinggalnya jauh dari sekolah, dan itu pun tidak bayar. Sudah disediakan makanan itu setiap hari 3 kali makannya, pagi, siang, dan malam. Itu pun tidak bayar.
17: Layanan pendidikan di SLB juga tidak dipungut biaya mulai jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, tersedia asrama dan makanan tanpa biaya, dengan syarat siswa telah mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Made Winarse mengatakan seluruh peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Dukungan orang tua juga diperlukan agar proses pendidikan dan pembentukan kemandirian anak dapat berjalan optimal.
16: Tergantung dari tingkatan ini, satuan pendidikannya. Kalau SD misalnya itu kan 30 banding 70 gitu ya. Akademinya 30, 70 baru. Maaf, kalau SMA saya katakan tadi itu 37. Akademinya 30, kebanyakan ada vokasionalnya yang 70. Nanti kalau di SD itu 40-60, SMP juga demikian, 40-60 vokasional. Karena arahnya bagaimana supaya setelah anak itu tamat itu bisa mandiri, bisa bekerja. Jadi siapkan dari akademinya cuma 30 saja, skillnya atau vokasionalnya yang 70%.
17: Sekolah mengajak masyarakat tidak ragu memberikan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Persoalan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Sumbawa masih menjadi persoalan. Karenanya Pertamina diminta memaparkan secara rinci kuota LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Randi Pratama melaporkan.
18: Dari situ baru ketahuan misalnya.
19: Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta Pertamina Patraniaga membuka secara rinci data alokasi LPG 3 kg bersubsidi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan keterbukaan data penting untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Pemkab Sumbawa membutuhkan data alokasi dan realisasi LPG sejak 2025 hingga 2026. Data itu akan digunakan untuk mengevaluasi distribusi sekaligus mengetahui kesalahan kuota yang diterima setiap agen dan pangkalan dengan kebutuhan masyarakat. Adi menyebut Pertamina sebelumnya memang telah menyampaikan total kuota LPG untuk Kabupaten Sumbawa, namun pemerintah daerah belum mengetahui rincian kuota untuk masing-masing agen dan pangkalan. Karena itu, Pemkab Sumbawa telah menyurati Pertamina Patraniaga untuk meminta data agen, pangkalan, alokasi, serta realisasi penyaluran.
20: Dinamika seperti ini yang kami sudah pernah surati ke Pertamina Patraniaga untuk menyampaikan ke kami mana agen, domisilinya di mana, kemudian mana pangkalan, kemudian domisilinya di mana, sehingga ketahuan apakah agen tertentu dengan jumlah pangkalannya itu sudah memadai dan menyalurkan alokasi sesuai kuota yang diberikan oleh Pertamina Patraniaga. Dari situ baru ketahuan misalnya, apakah betul nggak penduduk miskin, terutama kalau kita pakai data di Tisen, DC1, DC2 itu menerima.
19: Pemkab Sumbawa juga mendorong penataan ulang distribusi agar pangkalan lebih merata di setiap kecamatan. Menurut Adi, sejumlah agen saat ini melayani wilayah yang terlalu luas sehingga distribusi dinilai kurang efisien. Selain itu, Pemkab Sumbawa menyoroti indikasi penggunaan LPG 3 kg oleh petani bawang. Adi menegaskan, penggunaan untuk sektor tersebut harus mengikuti mekanisme dan kuota yang ditetapkan pemerintah. Dan hingga kini, kata Adi, data yang diminta Pemkab dari Pertamina maupun agen belum sepenuhnya diterima.
3: Dari dunia olahraga, dilaporkan Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung 2-3 pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Sempat unggul 2-1 hingga pertengahan babak kedua, Serdadu Tridadu harus kehilangan kemenangan setelah Persib mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara.
2: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
21: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
2: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
21: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
2: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat baik.
21: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. Keberadaan Koperasi Merah Putih dinilai menjadi instrumen memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM desa. Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktor Ni Nyoman Kasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: sudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sembilan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
2: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
2: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Permainan tradisional Nyen Durine terdiri dari dua kata, yakni Nyen yang artinya siapa dan Durine artinya di belakang. Permainan ini dilakukan oleh beberapa orang, satu orang ditunjuk sebagai penebak dan matanya ditutup dengan kain agar tidak bisa melihat. Pemain yang lain membentuk lingkaran kemudian berjalan mengelilingi si penebak sambil bernyanyi. Jika si penebak berhasil menebak orang yang berada di belakangnya, maka orang yang berhasil dikenali tersebut bergiliran menjadi penebak. Permainan tradisional ini tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017.
1: Tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio Dwini. Sane mangkin ngiring biar sayang tembang selantur nyanyi.

Pendengar Pro 1 Wadar Singaraja, hari ini hari Rabu 19 Agustus 2026 di mana memasuki hari kedua rangkaian Buleleng Festival yang sebelumnya di tanggal 18 Agustus kemarin itu merupakan pembukaan dari Bulfest, dan sekarang memasuki day 2 atau hari kedua di mana pendengar berbagai pertunjukan seni, budaya, musik hingga hiburan kembali digelar di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja Singaraja. Dan Bulfest tahun ini mengusung tema Uriping Rasa dengan menghadirkan suasana Buleleng tempo dulu sekaligus melibatkan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif lokal. Nah, ada beberapa jadwal ya pendengar ya, jadwal yang malam ini akan diselenggarakan di hari kedua ini. Di mana pendengar di zona A atau Buleleng tempo dulu itu mulai pukul 18.10 hingga 18.55 yang tepatnya sekarang lagi berlangsung ya, ada penampilan kesenian tradisi Sanggar Seni Wahyu Semarasanti Tegalinggah Sukasade. Kemudian dilanjutkan fashion show launching Ende Tungu Ungu pukul 19.10 sampai 21. Kemudian ada Tell Stories pukul 21.15 dan White Swan pukul 22.10. Kemudian sementara itu tadi di zona A ya pendengar, sekarang di zona B ada Modern Kreatif yang menghadirkan Gana Band pukul 19.30, disusul 3 Guru Band, kemudian ada Band Kiang, AS Trik hingga DKPKS yang tampil hingga menjelang tengah malam. Setelah tadi ada zona A, zona B memasuki di zona C, budaya berkelanjutan, ada Bondres Sunari Bajra pukul 19.10 dan drama Gong Kembang Wijaya mulai pukul 19.40 hingga 21.10. Tak hanya pertunjukan, pengunjung juga dapat menikmati kuliner dan produk kreativitas dari UMKM lokal yang tersedia di kawasan festival. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Bulfest 2026 sendiri berlangsung hingga 23 Agustus mendatang. Jadi mungkin mendengar Pro 1 yang malam hari ini sore ya, lagi bersiap-siap ingin ke Bulfest, atau yang nanti malam ingin menikmati malam kedua Bulfest, jangan lupa ajak keluarga, teman, sahabat, atau apa ya, teman kerja, teman sekolah, bisa diajak bersama-sama untuk menikmati malam Bulfest di hari kedua ini.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya bagi umat muslim, mari kita sejenak mengheningkan aktivitas dan bersiap menunaikan ibadah sholat maghrib, dan tentu saja kami akan mengumandangkan azan maghrib, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Allahu Akbar, Allah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berbicara tentang dana punian, mungkin yang terlintas di benak kita adalah persembahan untuk pembangunan pura atau pelaksanaan upacara keagamaan. Namun ternyata maknanya jauh lebih luas. Dikutip dari rri.co.id yang berjudul Dana Punian Tak Hanya Berhenti di Pura Tetapi Menyentuh Kehidupan Umat, di mana pendengar dalam ajaran Hindu dana punian juga dapat menjadi wujud kepedulian kepada sesama dan ikut mendukung kesejahteraan umat. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Putu Karadana, menjelaskan bahwa nilai utama dana punia bukan terletak pada besar kecilnya jumlah yang diberikan, melainkan pada ketulusan hati serta niat yang baik dari orang yang memberikan. Dana punia yang dilakukan secara satwika diberikan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan, serta disalurkan kepada tempat, waktu, dan kepada pihak yang tepat. Menariknya, dana punia juga dapat diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, misalnya melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dukungan pendidikan, hingga pembinaan dan kesejahteraan umat. Artinya pendengar, dana punian tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga menjadi jalan untuk membantu seseorang menjadi lebih mandiri dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena pada akhirnya nilaiatnya bukan hanya tentang apa yang kita persembahkan, tetapi juga tentang seberapa besar kepedulian kita terhadap kepada kehidupan di sekitar. Dan dana punia ketika dilakukan dengan ketulusan dan disalurkan dengan tepat dapat menjadi bentuk nyata pengalaman dharma sekaligus menghadirkan manfaat bagi sesama.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Les, memiliki kesenian berupa tarian tapel ngandong. Tarian tapel ngandong ini sudah menjadi seni hiburan turun-temurun. Pertama kali, pemeran tapel ngandong ini diperankan oleh juru penyarikan derase dan anak-anaknya. Ketika sudah meninggal, dilanjutkan oleh juru penyarikan Nail dengan penarinya Dengah Sri Kanti. Tapel ngandong ini bukan tarian sakral, tetapi sebuah tarian yang mengisahkan tentang seorang dadong atau nenek tua yang menggendong pria. Konon, awalnya bukan tapel ngandong namanya, tetapi dadong reyot. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncullah ide tapel ngandong. Pementasan tapel ngandong ini hanya dipentaskan pada hari-hari tertentu saja, seperti pawai HUT Kota Singaraja, penyambutan anggota dewan, hari raya pengerupukan, dan lain sebagainya. Tarian tapel ngandong tidak membutuhkan banyak teknik. Teknik tarian ini hanya mengikuti pola gerak kepala dengan kaki. Gamelan yang mengiringinya adalah tek-tekan. Tek-tekan adalah kentungan. Di Bali disebut kul-kul yang dibuat dari bambu. Saat hari tumpek atau sebelum pentas, tapel ngandong dibuatkan sesajen sederhana berupa ajengan dan canang sari.
1: Masuran FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Baiklah pendengar, jadi ada juga nih beberapa alasan mengapa mendirikan komunikasi itu penting. Oh, bukan komunikasi, komunitas maksudnya. Jadi itu karena dukungan emosional dan mental. Komunitas ini ya memberikan rasa memiliki identitas dan penerimaan yang meningkatkan kesejahteraan psikologis, kepercayaan diri, dan juga harga diri. Wadah berbagi pengetahuan dan sumber daya. Jadi anggota komunitas dapat saling berbagi keahlian, inspirasi, dan motivasi untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam hobi, bisnis, atau tujuan sosial. Pengembangan diri dan karir. Jadi bergabung atau mendirikan komunitas memungkinkan perluasan jaringan ya, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Mengatasi masalah bersama dengan adanya komunitas memberdayakan masyarakat untuk mengenali masalah lokal dan menyelesaikan secara gotong royong. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Jadi melalui kegiatan bersama, komunitas menciptakan lingkungan yang lebih suportif.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 31 lepas dari pukul 19 saatnya kita hadirkan dan kita ikuti bersama mimbar agama Hindu dengan topik Pura sebagai destinasi wisata antara komersialisasi dan sakralitas oleh Wahyuni Esos dan Ketut Sumertayase Esos. Dan kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan tentunya pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa selama beberapa jam kebelakang. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini. Dan tentunya di Singaraja malam nanti akan ada Mbak Irna yang akan menemani malam pendengar Pro 1. Dan Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih, sampai jumpa dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: sebagai destinasi wisata antara komersialisasi dan sakralitas. Om Swastiastu, Bli.
1: Om Swastiastu, Yanti dan adik Vira. Ada apa ini kok tumben sekali?
0: Begini, Bli. Saya sebenarnya mau bercerita sedikit, Bli. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat mengunjungi salah satu pura yang cukup terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, Bli. Awalnya sebenarnya saya tertarik karena melihat tempatnya itu bagus. Terus lingkungannya juga menarik. Apalagi sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan dan pura-pura itu juga banyak muncul di media sosial. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini sebenarnya ini loh. Ada banyak wisatawan yang datang. Terus ada juga beberapa dari mereka yang mengambil foto, video, dan juga sekedar melihat bangunan di pura tersebut. Nah, waktu itu ada juga yang datang bersama dengan keluarganya. Nah, saya jadi berpikir nih, sebenarnya boleh nggak sih pura itu dikunjungi oleh orang sebanyak ini? Atau wisatawan yang begitu banyak, Bri?
2: Saya juga berpikir yang sama seperti Bu Yanti. Karena saya sempat berpikir apakah hal seperti itu bisa diperbolehkan atau bagaimana?
0: Iya kan? Coba bayangkan ketika banyak orang datang silih berganti untuk berwisata, terus mengambil foto, membuat konten misalnya nih ya, terus bahkan tidak semuanya itu kan belum tentu juga beragama Hindu, bisa jadi juga umat beragama lain. Nah, apakah semua itu sudah memahami aturan yang ada di pura? Dan apakah itu tidak mengganggu atau bahkan mengurangi unsur kesakralan pura tersebut? Itu yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan saya, Bli.
2: Saya juga sebenarnya berpikir sama, Bu. Nah, apalagi kan sekarang ini apa-apa itu bisa menjadi tempat wisata. Tempat yang bagus sedikit, terus mungkin di pandangan kita itu estetik, itu sekali divideokan, sekali di-up di media sosial, itu langsung viral gitu.
1: Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa mungkin ini juga mewakili banyak kalangan ya di ya, Gen Z seperti sekarang ini. Tetapi kalau menurut saya, karena di zaman sekarang ini kita memang berada pada kondisi di mana pura tersebut bukan lagi hanya dikenal oleh umat Hindu, tetapi juga dikenal oleh masyarakat luas, baik itu dari wisatawan lokal maupun mancanegara, sebagai destinasi atau bagian daripada wisata budaya dan religi. Tetapi kita harus kembali memperhatikan prinsip-prinsip dasar, seperti terutama yang diajarkan dalam dasar di mana agama Hindu itu sendiri. Kita harus tetap memperhatikan yang namanya tatwa dan juga etikanya, bahwa tatwanya itu pura adalah sebagai tempat suci. Kemudian kita harus tetap memperhatikan etikanya. Ketika kita memasuki tempat suci, tentu saja ada etika yang harus suci dan baik pula.
0: Nah, ini nih saya setuju juga, Bri. Tapi masih timbul lagi pertanyaan dalam hati saya. Kalau pura ini merupakan tempat suci, lalu bagaimana ketika kita melihat pura itu menjadi tempat wisata? Apakah ini tidak menjadi sesuatu yang bertentangan, Bli?
1: Kalau menurut saya itu justru tidak bertentangan. Karena yang perlu kita bedakan adalah fungsi utama pura dengan aktivitas wisata yang ada di sekitarnya. Pura memiliki fungsi keagamaan. Di sana umat melakukan persembahyangan, melaksanakan upacara, dan menjalankan aktivitas spiritual. Kemudian di sisi lain, pura juga memiliki nilai sejarah, budaya, arsitektur, dan lingkungan yang bisa dipelajari oleh masyarakat. Jadi orang datang ke pura untuk mengenal budaya tidak otomatis berarti kesakralannya hilang. Mungkin bisa juga dipakai sebagai tugas dalam sekolah ataupun saat mengerjakan tugas.

0: di universitas ataupun dipakai untuk studi banding dari institut-institut yang berada di luar negeri. Seperti itu.
1: Berarti yang perlu diperhatikan saat ini itu tentang bagaimana orang yang datang dan juga bagaimana orang-orang itu bersikap di daerah pura itu.
0: Betul, betul. Kalau seseorang yang datang dengan sikap hormat seperti yang tadi saya bilang, mengikuti aturan, menjaga kebersihan, berpakaian yang sopan, tidak mengganggu umat yang sedang bersembahyang, dan tidak memasuki area yang dilarang, area-area tertentu yang dilarang atau yang disebut dengan utama mandala di bagian pura tersebut, tentu berbeda dengan orang yang datang hanya dengan mencari tempat foto tanpa memperhatikan aturan tersebut.
2: Berarti yang jadi persoalan itu bukan sekedar berapa banyak wisatawan yang datang, tetapi seberapa orang itu mau menaati aturan.
0: Iya, ramai atau tidaknya pengunjung bukan satu-satunya ukuran. Yang lebih penting adalah bagaimana kesucian, ketertiban, dan fungsi keagamaan pura tetap dijaga.
2: Saya waktu itu memang sempat merasa agak kurang nyaman sih, Bli. Bukan karena saya tidak senang ya, tapi saya justru senang ketika budaya kita dikenal. Tapi saya berpikir, jangan-jangan kalau terlalu banyak wisatawan, lama-lama pura hanya dilihat sebagai objek wisata. Misalnya, orang datang berfoto, terus di-up di Instagram, lalu pulang. Tidak tahu sejarahnya itu apa, tidak tahu maknanya itu apa, bahkan tidak tahu bahwa itu sesungguhnya adalah tempat suci.
1: Oh iya, benar banget. Tapi sekarang untuk saat ini, itu kan memang tantangan yang sangat besar untuk kita hadapi saat ini. Nah, yang dimana orang-orang itu sering sekali melihat sesuatu dari visualnya saja. Kalau misalkan tempatnya itu bagus untuk difoto, terus sekalinya difoto, di-up di media sosial, kalau viral, banyak orang yang mendatangi.
0: Benar sekali, benar, semua benar. Tetapi, disinilah pentingnya kita edukasi. Jangan hanya menyalahkan wisatawan. Kalau kita ingin wisatawan menghormati pura, kita juga harus membantu mereka memahami pura. Jadi kita tidak ujug-ujug menyalahkan wisatawan yang banyak. Justru tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menjaga pura tersebut. Karena itu adalah amongan kita atau tugas daripada masyarakat kita di Bali untuk menjaga itu. Kalau kita sudah edukasi dengan benar, pasti wisatawan dari manapun akan mampu mengerti dengan hal itu. Misalnya, sebelum masuk sudah ada informasi yang jelas. Ini adalah kawasan suci, pura terbangun dari tiga mandala, yang ada Nista Mandala, ada Madhya Mandala, kemudian ada Utama Mandala. Kita menjelaskan fungsi daripada setiap mandala, kemudian kita menjelaskan setiap arsitektur. Karena di mana-mana yang kita ketahui, sebelum memasuki pura wajib kita mendapatkan pembersihan, pengelukatan seperti air suci. Tetapi jarang orang pahami bahwasannya dengan arsitektur bangunan gapura yang berbentuk candi bentar di pertama itu sudah merupakan simbolis daripada Niskala untuk sarana penyucian. Karena candi itu berasal dari kata candika yang tiada lain adalah sugra, parab dari ide Betari Durga, di mana di sana ketika kita melewati candi itu secara otomatis batin kita, spiritual kita sudah terbersihkan. Dan ketika kita sudah masuk, kita harus tetap menjaga ketenangan, karena tentu saja di pura-pura yang sudah terkenal pasti banyak ada orang yang melakukan perjalanan tirta yatra ataupun dharma yatra tersebut. Kemudian di Utama Mandala itu memang benar-benar sangat riskan, karena di beberapa pura di Bali yang disebut pingit memang ada aturan radius untuk kita mendekati Utama Mandala. Misalnya seperti di perayangan di Batu Karu, itu di Batu Karu itu sangat pingit sekali. Kita hanya diperbolehkan sampai di Madya Mandala. Seperti itu. Kalau aturan ini kita sampaikan dengan baik, saya rasa wisatawan akan sangat mengerti dan akan mudah memahami. Seperti itu.
2: Oh, jadi memang sebenarnya kita tuh perlu terapkan itu adalah bagaimana kita mensosialisasikan aturan itu ya, Belia. Nah, terkait Nike nih, mana menurut Belia yang lebih penting antara edukasi atau aturan nih yang perlu kita tertibkan lagi?
0: Kalau edukasi dengan aturan itu sih sama-sama penting ya. Sama-sama penting. Itu sebabnya diwajibkan di setiap pura yang menjadi objek wisata di Bali harus ada guide. Harus ada guide atau harus ada pengempon dan penunjuk. Ya, misalnya seperti di Meduy Karang. Meduy Karang kan termasuk warisan budaya yang sangat luar biasa. Itu pasti ada di sana, ada penunjuk. Jadi dengan secara otomatis kalau sudah ada pengempon dan penunjuk, maka aturan itu pasti akan diterapkan. Misalnya di setiap pura itu diwajibkan untuk setidaknya memakai sarung dan selendang. Seperti itu. Itu harus kita terapkan dan kuatkan di setiap pura yang menjadi objek wisata di Bali dimanapun. Itu merupakan tugas daripada kita sebagai umat yang menyucikan pura tersebut. Seperti itu.
1: Pak, kalau kita berbicara soal wisata, nah kita ini kan tidak terlepas dari yang namanya media sosial untuk saat ini. Sekarang itu hampir semua orang kalau berpergian ke tempat manapun yang menurut mereka menarik, itu pasti mereka ingin mengambil sebuah foto dan juga video. Nah tapi bagaimana dengan ketika seseorang itu ingin mengambil foto atau video di area pura tersebut?
0: Kalau mengambil foto dan video di areal pura, sah-sah saja dan sangat sah. Karena foto dan video adalah salah satu bentuk daripada advertising, pengiklanan. Jadi karena itulah kita dikenal oleh mancanegara. Bali dikenal oleh mancanegara karena foto dan video tersebut. Tetapi tetap kita harus mengedepankan etika. Kalau untuk pengambilan foto, saya rasa sih di pura manapun tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Asalkan kita tetap menghormati bila mana di dalam pura itu masih sedang ada ritual persembahyangan, kita harus menghormati sampai ritual itu selesai. Ataupun kalau kita mau mengambil foto atau dokumentasi ketika ritual berlangsung, kita harus tahu tempatnya supaya kita tidak berada di hulu atau di depan orang yang sedang melakukan ritual tersebut. Seperti itu.
2: Saya setuju nih, karena kadang-kadang kita ngelihat nih ketika kita sedang di pura terus sembahyang gitu misalnya, tiba-tiba ada orang yang sibuk ngambil foto. Padahal kita kan kalau di pura tuh sembahyang pengennya fokus ya. Karena ada orang yang ngambil foto jadinya ih gak fokus nih gitu. Jadi kayak seolah-olah itu jadi distraksi fokus tersendiri ya.
0: Iya benar, karena memang kalau dari etikanya kan memang sudah tidak tepat.
1: Berarti kalau untuk soal mengambil video ataupun mau membuat konten di pura itu sah-sah saja, asalkan kita masih tetap tahu batasannya dan juga etika ketika kita ingin mengambil foto dan juga video itu.
0: Iya, dan juga temanya pasti kalau kita mengambil video di pura itu, temanya pasti kita tentang edukasi pura atau apapun. Tetapi karena sekarang zaman sudah agak kebolak-balik,
1: yeah.
0: Ketika anak-anak muda datang ke pura kemudian ingin membuat video, malah melakukan hal-hal yang melanggar batas normal. Seperti itu. Justru itu bukan kesalahan wisatawan, itu kesalahan kita sendiri.
2: Yeah, benar-benar, ya,
0: sebagai umat yang menganggap pura itu suci. Tapi karena kemajuan zaman dan kita larut dalam kemajuan zaman itu, akhirnya segala sesuatu hal kita buat untuk tertawaan. Kan banyak tuh sekarang tuh yang viral-viral itu, malah dia sembahyang dengan kuangen yang ada di HP-nya. Itu bukan orang lawar yang merusak itu karena kita. Seperti itu, sebaiknya kita tetap menjaga etika.
2: Ini lagi sekali pertanyaan nih ya, Belia. Kan gini loh, ketika pura itu dijadikan destinasi wisata, tentunya pasti akan ada, kadang-kadang kan ada biaya tiket masuk nih. Apakah itu berarti bahwa pura tersebut sudah dikomersialisasikan? Terus kalau misalnya nih wisatawan itu adalah umat di luar kita, misalnya di luar umat Hindu, itu gimana sih Bli? Apa boleh dia masuk ke pura gitu, dan sampai di mana batasannya, itu aja.
0: Oh, kalau kita di Hindu sih kan tidak terlalu fanatik ya, tidak terlalu fanatik. Kita juga mungkin Yanti juga sama Vira sering lihat di media sosial bahwasannya di kayangan jagat seperti di Ulun Danu Batur itu bahkan banyak yang bersembahyang menggunakan jilbab seperti itu. Jadi kalau kita di Bali, khususnya Hindu di Bali, kan kita kenal dengan istilah agama rasa. Jadi kita agama rasa. Walaupun dia beragama lain, tapi kalau dia menemukan suatu kenyamanan melakukan ritual persembahyangan, merasa dekat dengan Tuhannya di tempat itu, sah-sah saja. Karena kembali lagi, beragama adalah tentang rasa kita dengan Sang Pencipta, seperti itu. Nah, masalah kalau tiket masuk di setiap pura itu kembali lagi ke dreste masing-masing. Karena di setiap desa itu kan ada struktur organisasi. Seperti contoh yang sempat viral di Alas Purwo, dan itu bergejolak bahwasanya orang yang datang dari luar Jawa itu harus bayar. Harus bayar, sedangkan itu kan tempat suci yang dimana kita harus datang untuk bersembahyang, tapi kita bayar. Untuk sembahyang saja kita bayar. Kalau kita paham betul dengan konsep yadnya, bahwasanya kita datang kan untuk beryadnya, dan untuk beryadnya itu kan dibutuhkan ketulus ikhlasan, karena korban untuk tulus ikhlas, apapun itu bentuknya, mau bentuk uang, mau bentuk sarana bebanten, apapun itu saya rasa tidak akan menjadi masalah. Karena kalau kita datang ke pura dengan membayar tiket, itu konteksnya sudah bukan komersial lagi, tetapi kita mempunyai. Kita mempunyai untuk kita ikut menjaga, membangun pura tersebut. Karena tentu saja dong, pura-pura yang besar itu pasti perlu maintenance, perlu perawatan. Perlu perawatan, perlu seseorang yang harus menjaga. Kalau di tempat-tempat lain, di agama lain, setiap gereja, setiap tempat suci, setiap musola, setiap masjid, itu ada yang merawat. Dan kita juga harusnya di Bali seperti itu. Dari mana dananya itu? Ya dari tiket masuk ini, untuk merawat, menjaga kebersihan, seperti itu. Kalau pandangan dari saya ya, itu.
1: Kalau pandangan Bapak seperti itu, saya setuju Pak. Karena kan ketika kita datang ke pura itu, sebenarnya kita itu seperti tamu yang sedang datang, sedang bertamu ke rumah. Nah, yang dimana ketika kita sedang bertamu itu, kita diajarkan untuk menghormati tempat yang dimana untuk kita kunjungi.
0: Ya, seperti itulah istilahnya.
2: Nah, karena obrolan kita ini sepertinya seru banget ya, tapi setidaknya ada satu poin ya, masalahnya itu bukan berarti pura itu ketika boleh dikunjungi oleh wisatawan atau tidaknya, tetapi bagaimana kita mampu mengelola dan memanajemen pura tersebut, serta bagaimana kita sendiri sebagai internal umat untuk menjaga kesakralan pura tersebut. Karena kadang-kadang bukan dari wisatawan yang melanggar ya, justru kita internal sendiri.
0: Betul,
2: yang melanggar
0: ya.
1: Jadi pariwisata itu terus tetap boleh berkembang, tetapi jangan sampai kita menghilangkan kesakralitas pura dari pura itu sendiri.
0: Tepat sekali. Kita tidak perlu takut dengan perkembangan zaman. Yang perlu kita takutkan adalah kesadaran dan pemahaman. Seperti yang saya bilang tadi, generasi muda juga punya peran besar. Tetap boleh membuat konten, tetapi boleh menggunakan media sosial, tetapi harus membawa nilai dan etika, seperti yang tadi saya bilang.
2: Tepat sekali. Jadi intinya kita boleh bawa HP, bawa kamera untuk mengabadikan sebuah momen, tetapi tetap kita harus ingat etika dan rasa hormat.
1: Boleh membuat konten, tetapi jangan sampai kita menghilangkan konteks dari pura tersendiri.
0: Dan justru itu sebenarnya kalau kita pandang dari sisi positif, boleh mengenalkan pura kepada dunia, tetapi jangan sampai kesuciannya menjadi sekedar komoditas.
2: Saya rasa inti dari obrolan hari ini nih cukup menarik ya. Jadi untuk kita datang ke pura itu bukan sekedar untuk melihat keindahan, tetapi bagaimana kita tetap menjaga kesakralannya.
0: Ya, kita harus tetap menjaga kesakralannya. Kita yang pertama harus menghargai kesucian dan nilai yang ada di dalam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta BBZ Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus hari ini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada berdua kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
16: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT
11: sebagai penyanyi. Iya, ya. Jadi karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
16: Jadi secara profesional itu?
11: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
16: Itu aja yang dikonfirmasi?
11: Iya, iya.
16: Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
16: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait,
16: bagaimana
11: ya, saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017-18.
16: Oke.
11: Okay. Yang saya nyanyi Kalimantan Timur.
16: Kalimantan Timur, ya, oke. Okay, terima kasih.
11: Terima kasih.
16: Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
18: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
17: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
18: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
14: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools FedWatch itu menjadi hanya 30%.
18: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
22: It's a very nice country. I love it.
23: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
4: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
3: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
5: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
3: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
24: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu, Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran, dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja Jaya, selamat malam. Malam ini bersama saya Irna yang akan bertugas menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk Singaraja malam ini. Dan kebetulan malam hari ini ya ada yang spesial. Nanti kami akan ajak Anda menuju Pro 1 Jakarta untuk mengikuti acara Freedom Jazz Festival hingga nanti tuntas pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan akan dilanjutkan dengan siaran budaya. Dan ini masih dengan Arje Dharma Raksa ke Paripurna ya. Dan tentunya karena berhubungan dengan Freedom Jazz Festival, saya punya informasi terkait Ngobras. Ngobras malam ini akan membahas komunitas pecinta jazz adalah wadah bagi para penggemar musisi dan penikmat musik jazz untuk berkumpul, berbagi informasi, dan mengadakan acara musik bersama. Nah, di Indonesia sendiri, jejaring komunitas ini sangat aktif dalam menghidupkan ekosistem musik jazz dari tingkat lokal hingga nasional. Jadi ada beberapa contoh komunitas jazz di Indonesia, yaitu ada Komunitas Jazz Indonesia. Ini merupakan media dan forum komunikasi pengelola komunitas jazz di seluruh tanah air. Ada juga Club

Yes, nah ini basisnya komunitasnya di Bandung yang rutin mengadakan program pertunjukan bulanan. Komunitas Jazz Kemayoran, wadah kreasi musisi dan penikmat jazz yang didirikan oleh mendiang Beben Jazz. Terlalu ada juga Fusion Jazz Community. Ini merupakan komunitas aktif yang sering merangkul musisi muda dan penikmat musik jazz. Palembang Jazz Community atau PAL Jazz and 26 Surabaya merupakan komunitas daerah yang konsisten mengenalkan jazz untuk semua kalangan. Dan ada juga nih kampus jazz seperti ITB Jazz dan juga ITS Jazz. Ini adalah unit kegiatan mahasiswa tempat berkumpulnya musisi muda berbakat.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan segera menuju RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Freedom Jazz Festival.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
1: Dan saya Berili Kumahua.
0: Kali ini saya nggak sendirian ya. Sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio, dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya.
1: Ini
0: tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Yang penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
0: Cakepnya
1: ya.
0: Ready ya.
1: Oke. Okay.
0: Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan. Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta, selamat malam Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Seru sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada jer basuki mau beyo. Nah kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi, ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif, ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Memaknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya Pak. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya. Kira-kira. Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Loh, Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak. Pertanyaan
0: Mbak Yeni, kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi. Terutama.
0: Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, disilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan masyarakat.
0: Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.
3: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
0: Iya, yes.
3: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
4: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
3: Yes.
4: Sesuatu yang menjanjikan sekali ya.
3: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bar. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom's Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
0: Ya.
3: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya? Biar dingin apa gimana?
4: Jadi sebetulnya Freedom's Jazz Festival-nya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio. Dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
3: Okay.
4: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa,
3: oh, bisa.
4: Super juga bisa, yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
3: Oke,
4: okay, yes, berarti sudah
3: 2024
4: kali kita,
3: ya?
4: Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
3: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu yeah. Ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
0: Yes.
3: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
4: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. Sudah mencakup semua karena mm-hmm. Berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
3: Ya.
4: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
3: Mm-hmm.
4: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
3: Okay.
4: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
3: Yeah.
4: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
3: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
4: Yes, true.
3: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bear ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia legend juga ya.
4: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
3: kepala
4: di sini.
3: Kepala sekolah, benar.
4: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
3: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.
5: Selamat malam, saya ingin mengundang seorang penyanyi belia, muda sekali, usia 16 tahun, Laila Nur.
6: Cek.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Okay. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita, Five String.

0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni, beberapa bulan ini jarang ketemu, tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada nge-jam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
1: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
1: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Miki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Miki. Jadi tolong dibikin. Ditambah lah. Jadi Mas Wiki, tadi kan Laila Nur, cahaya malam,
0: cahaya malam
1: artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Cuita Malam.
0: Cuita Malam.
1: Mbak Dan Yeni, ini saya Mbak persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para Cuita Malam Indonesia.

0: Great Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Mbak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri,
3: boleh,
1: ya?
3: Boleh, betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang, yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali, kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya, cuman beda setahun. Om Beri, terima kasih.
3: Mas Beri, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih, Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki ngobrol dulu sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke, oke. Okay. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang yeah basisnya Beri Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau.
1: Iya. Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau ya, begitu earthquake tahun 1883, debunya melintas sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Beri, muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat musisi banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar gak Bir?
3: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Apa untuk ya? Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi mas.
5: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya, ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streaming.
1: Oh, seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio Alam itu keren banget.
1: Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayaknya Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah, wah anak-anak ini.
1: Waduh baik.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya?
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya? 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Duki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test.
1: Okay. Give it up for Nis Eduardo Yon, saxophone. Tiela Pramatasaka on bass. Kerry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please. Mm-hmm.

Makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

เรื่องกิน

0: kedatangan sekali lagi yang meriah untuk Adwarkal featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Oke, kita boleh ngobrol sebentar. Oke. Yang ini tidak bikin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit lega atau ketagihan?
1: Iya, biasanya kalau habis manggung gitu ya, kayak oke, kita coba lagi, ayo, mari kita coba lagi. Senang, ya.
0: Ada kesulitan nggak sih buat Anda sendiri? Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ke jazz dulu sebentar, susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya, maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya, iya. Jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun. Performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung. Kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
2: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih. Takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us. And also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that. But thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya,
2: kita jadi perkenalkan. Biar langsung.
0: Yes.
2: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari Komtas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak atau kakak.
2: Budaya kan?
3: Ya, budaya ya.
1: Oke.
3: Okay. Mbak Rihaya.
2: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini,
3: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan pulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba. Dari Danau Toba. Dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Kondenya apa nih Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
2: jadi boleh diputar dikit biar lihat.
3: Ya.
2: Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali. Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang. Ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya,
3: jadi kita
2: terancam punah untuk pengrajin.
3: Ya, kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan, ya, manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
3: Mungkin juga apa kayak Prada ya?
2: Ya ada pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui deket ya Banten.
3: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
2: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
3: Badui,
2: emas.
3: Badui ya. Kan di Banten ya, di provinsi Banten ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, next.
3: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai, dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul katulistiwa.
2: Ini yang ya. Berikutnya
3: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
3: Kakak, oke. Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
3: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
3: Ya, terima kasih.
2: Mbak-mbak, dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bae!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beli kebawah pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Ya. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng begini. Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung siap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Di Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung, kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali classroom assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that, we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that this is the new trend color for 26? Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah, oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsepnya begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

sebentar lagi ya, sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para partner.

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: 1, 2, 3.

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1 Jakarta, WhatsApp 0811 79

Baik, pendengar Pro Satu RRI Singa Raja, baru saja kita ikuti bersama Freedom Jazz Festival. Kita relay dari Pro Satu Jakarta. Saatnya Anda ikuti acara kami selanjutnya, siaran budaya dengan judul Arje Dharma Raksa ke Paripurna, bagian 5B. Selamat mengikuti.

Tapi mentualan di tiangi nunas matur nyaparan lagi nyeriki dan wenten kecil bau cano ditah nitah yang di tiang dandos bau dandos dandos mandiri tahu wenten susut yang di jeruan

0: Jek morah seliang yang dapat parenak. Dadah, kalau kayu dadah dipakai.
1: Dajil?
0: Ya?
1: Dikeni-keni kengken rasanya buku gelah pinake tabang wijang itu nih. Ya namanya daliun tabang wijang itu nih. Mula gelah dan yang paling marep. Awain yang buka gelah sing mantangkel rasa bulan kena gelah.
0: Aduh, palung buku nendang jangka sedriki. Patut kadiatur gusti patut. Ane hiring yang nyapran rasina wantah patut. Bejek ke wetan jaga di sirem mawin. Naon talor jaga di sakit napi mawin. Asik yang menduwe tanggung jawab pekerjaan kadir masuk mandian.
2: Leduang nirotan sapir dodik agongnya kerwerti jogot ya sidok kerturak araja tatu caro sukerto ikuku

0: กับเจียนเนี่ยอาจจะเปิ
1: ดอ่ะเด้อสิงยันเลนานพมันตัวกับพินิงพมันยันนี่อันนี้สันดังอาจากกลักมลิกบางินิกอาจเดินในดินี่ดียากัดวิชวมันดาเล
2: นักกิวดังนั้นนักมุลพมัน
0: นะอันนี้อันคาริเอาน
1: ํามลปังมาน
0: ประ
1: มาณ
0: ปัดเยมันนี่มานี่ประมาณไอ้ปัดจวนนี่งานเด้ออันนูปตะควันนี่หวังตะกาพิงานนี่เ
1: ด้อนี่ๆอัดเด้อปตะกอนกะลักกะพินิงประมาณ
0: เกตควันกูรมักสะคันberarti aksa kena serang waduh makabehan kang kadiang punama apa anu menawa durat make yaya sida ngawai kanang dura cara rikingrat
1: nah paman jani ane mula tugasang gelah nureksin jaga tedini di wiswa mandalem menkengken ada mirip panjak-panjake ane ngengang lingih gelake ane bani tungkas kapining gelah semeklon gelake dadi ratu dini madan di jagat wisma mandala asa punika ratu pawacana nide
3: dajil yang diamoni ini pawacana nide sang prabu rasa kesiratan tirda sanjiwani rasa kena
2: yang sama kok boleh sang
3: ida merago pradnyan ngomong jagat ratu sang prabu ya ninik punika sana tak kena ring didiang didiang yukti tabang wijang duwe niriki maka sami sampun sukses antuk didiang inik seni budaya inik sekolah-sekolah talen pasar maka sami jemaat-jemaat maka sami taler bedah rumah kemiskin rakyat sami sampun didiang ngejek jak sukses sami ratu
1: weh
2: minanang ring nikah kita lelian nikah
1: keduluran lantasang banane madan nyambut tahun baru ne nak sampun nyen terpi antuk didiang do
2: utamane sing kengken carane ngemikan lestarian jadi pasti ada durat makau
1: saja
2: dah
1: nih
2: perlu kengken jalan banyak penyakit
1: ada
2: nih borang kengken carane
0: riwau karung suaturan sirang waduh wantian kareji jir dua sirang marus ini enggak
2: saja paman nih mulu kalalih lah mulu aja tugas nak paman menurut sin seisin dua widah jagadin ya subuh kini bangin lah nama si paman ngadep buka yumi ibunga
1: melakang nyambut tahun baru nih tenenan pangsing ada biuto nyen di masyarakat do paman benak nih tu nureksain mekejang do itu
0: nengit anu sudah ning uang aruru menangu tingani ke karu muang patih yato tuana kena rikang anak
1: nah nene ada bin besik okan galake ne ada dadu men mengkingkin ia buat ijening ada mirip ane mula setawang bener buat gatere nih kabar nih kecewang nih malu
2: saja beli yang marah saya ini kemertahan kumi luung saja
4: bener luung saja untuk kumi kewentan yang jaga tuh patut bisa makin bawa semakin indik idayana
1: yang masyarakatnya banyak umpamane terapti nyak manut bangsing di keluarga sendiri yang ada di masyarakat biuto ah tungkas
4: yang beluung sekarang di rumah kita belum marah bawa ke banjar
1: lima kang ke banjar
4: ya subuh lu di banjar
1: marah bawa ke desa
4: ini marah kemertahan sekalan gumi ini
1: nah
4: cening cening ting ting di jauh paman

0: Ruang ulu.
1: Aduh.
0: Nuh. Ruru pawestri dengane kok ayu padang.
2: Nah, Jenung. Jening, Jening. Okan Haji ya dadewa kita masih penyerawan ni dani montok
1: ni mau gelong
2: ya
1: ada penyerawan ni sing tian daki budi ya merajan kedas banyak
2: kayang sakan jineng kedas banjir
1: sakan jineng
2: men
1: somah ni cenik kedas ban bersih tu okay. Ini ape je ke somah tu
2: dia nak mulur ciri
1: ni nak dadi tulada nak leluwe kate atu dan negusi patep una sugero inde anak maka kala dados bungan jagat sekar jagat sami ngantuan dados tuladan ije penyeruan wang jero sing man retih sing masih tu
2: raut i somah tu yang ditu sing kedas lu mampet somah ke
1: mungkin perairan luung
2: di Buan Wagung somah di Buan Walet ada masih somah ada ni semang-semang ni sing luung tu
1: sing je kemau lah tu artinya kita nak ngayu mang ke istri ni
2: kita dah
1: lulu kita nak ngadawas terpasing dari raga lulu ni sebenarnya nang tulak ini beli no.

0: Aduh.
1: Ampun mesinnya beda betara tuh.
0: Ampun gua kadek.
2: Kan beli wayan bang, beli kantinya rendeng.
3: Sedang mewarna sari kayaknya.
0: Nah, belum biar
4: gua. Ya wayan diajak bak aja komeh di dini.
0: Beda komeh.
4: Ya udah nih dini aja ajen jang nang udah dini aja ajen nara rapat.
1: Raos hijau nih tau meh dah.
0: Nak rasa tua keluar nak belakang kita beli.
1: Aw meh.
0: Ada jak bak cik ai.
2: Sing nama ngomeh beli.
1: Apa tu?
2: Liu.
1: Oh liu.
0: Oh liu.
2: Meh.
1: Meh.
4: Napa tuh tu artinya sing dah wangi.
1: Kenda lu.
4: Bak masih meh masih liu masih. Ya nak menyamut tu.
3: Dan dia kena aduk ngelingin pepatih duit. Siro kacinya niki ake. Sami niki wadah tabang wijang.
1: Di tiang iwayan bunda tuh.
4: Tumen ya kene bok ya jak liu ya tumen dah apa mirip pada mirip lapor nenek.
0: Apa ya dah perlu lapor misi dok.
5: Suhang ayu karwo tingan niku pina kecil. Dan si dek ketemu kalawan ningani kena.
1: Sepi kang asrama yantan ane sute. Sepi kang adnyane yantan wenten ide anak gitu. Gitu tuh mau saya tutup.
0: Wong mah yang sing ada ling nak cenik sing itu.
1: Wah mau nang nak sing lan nak cenik ape ne nyene pengwisi ling nak cenik.
5: Mau paran ke kapir bapuk kaningan niku. Ya yo, sir patih para samu biparayeng ngamuka makeni kanang jagat. Lah makan sido, makayu ikanang rapuan no kabeh.
0: Dia di bak cipta dia, apa menganikan itu?
1: Inyoman ada di samping beli.
0: Duh, itu kemudian dia beli kacang asin manis bak-bak jayo.
1: Bak banget kacang asin.
2: Apa kacang asin? Kan.

0: suragung rene pangampura sapunika iki
1: ana. Yang kekalih kok kane senyak Bandung ado halus. Neben besi injak kenyat nak kengkian ni nah.
2: Nang wadon kada ngarawasan.
3: Ajin telat tangkil be. Aidem urum masuk ken iwang do.
2: Aduh rene pangampura cetak.

0: api nganiku.
1: Neng neng neng neng melakang malu tegak idewo lingik idewo. Yen plek ban idewo melingis sing luwung ban den ban aji lakar ngaraho.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Tadi nak ngoto sambil menjujuk beliau.
4: Oh, senang. Mana saya benar nak dorong anu bagusan.
3: Apa buang apa beli kemana? Anu
5: kursi jojo jajan cek kursi jangan sing mampu metimpo.
4: Mungkin ane kene bala duwe natu.
5: Kursi sing ada nyeni tang itu mah ben secena.
4: Aduh dodo. Ampun nama kos medal kita naik toko de. Toko
1: atu. Kari anom pun mau sang ten becik melinggih de.
5: Jangan pidan man keselio kasih alit tekone beli hapun nang kone nang kone cang ulung nang kene pon cang kone sing kone nya ulung-ulung sikine ya dadi.
1: Oh, masak kentan
5: nah orto di ngacang adona jadi kedota ini pun yang
1: menlih kentan jokore ten bakte ke balian hapun eh
3: tamitan kentan
1: yen mekelus sing mapun nang leden nak dadi siung malaman dan itu
3: apa siung malaman?
1: Siung malaman itu artinya bisa penyakit tibanan.
3: Oh, penyakit mekelut tibanan.
1: Oh, oke. Jenis

0: Itu udah dados pergi no pidan. Bau nang tembang kengken
1: mut lima caglek sajan do.
0: Ning donyen di dewa sing inget ka pertama ka pining pitekat pitekat aji ne. Tu inget tang.
2: Iya dewa maraga bajang tunone padoka
0: mapan marage bajang anom do pang benek nyambani dewa ngabetang kano mani dewa ne pang sing nyen salah laku nyen dewa nyen jening kenten wacanan ide.

0: ngani dewa ne pengapik nyenbang bang sajel setate idewa waspada tu sing dadi idewa tunerikse
1: papan makweh kang bare maru angi separi nama pinaka sarin jagat
0: dunya nyoman
2: Kenli
0: mapan keimoyang cara ya ibunga nendang miye sarene tuah liu ane ngedotang pemekas i sarwo sat padane ni mebatas nenem tau di tamu lilingan puput
2: untung jeng isap sarene
0: ya to
2: bok yang bajang tadi sarene dak nek itu
0: nah to
2: li tadi apa ne
0: kupu-kupu
1: nangis keluar saturan ikang patih opan terpi kang suwun karo tan walah ngati sirama ya mapo teka apingan iku
0: mapan jelek lawan melahe tetuah ado diragan idewone apina ngada ngaraosang jelek kulian piana lah kulian piana yen atur ya ipaman patih dong subo jagonya ang bor subur aos ang luwung lah gitu.
3: Dajil.
0: Yang.
3: Subuh cininga. Yang diamuni moni ini teh ide sang prabu. Kabe handuk putra ni dana makale bungan jagat sing gitu toh.
0: Inge.
3: Kengken je cara swarga sekalo rasane sing gitu.
0: Inge.
3: Dini subuh banyak ala karnunas tetuladeng dipuri. Mapan ida saling asah saling asih mesemeton ni yang namun ni deh putra ni deh nama kekali bungan jaga deh dini di wiswa mendalong
0: gitu nyoman yang okan sang nada ratu deh bungan gumi yang nyoman dadi luk jumah di paumahkan dadi bungan natah deh
3: bunga kengke anang saja deh
2: jadu nak bajang itu ada bunga
0: mula gitu tuh
3: il kengkeng yang sing werdi kene jagate dini di wiswa mandala.
4: Tapi moko wainan iki.
3: Yang diamuni kene teh ide sang prabu. Suwejo ring panyak. Panyak makasami di desa-desa dan wentan purun ring linge ratu sang prabu. Titiang puniki wantah prabot wastane. Ratu sane ngangen titiang napi male sane pacang ngambil titiang kekaryan. Kemawon ratu sida niki titiang. Titiang pengabeh duwene pacang ngemargi angkenten yang ada sanduk di tiang mangno werdi jak di jagat iriki
1: wawang ujar seangin ujaran saksanya waraman nikang uung apan wenang sir suang nyakar werdi anglaraken ikan nang panjang setiti darming ngaparabu gitu kasuk saru padeh wenang juga mapi dano suang pindah ke duro caro
0: asapunike tugas dados putera ngemikang puniki buri jagat tugas sang dados padeh ngemargiang pidap-dapide sang prabu ngemargiang dana napi luwire punika
5: panennya gusti padeh ya kojapo ngawas panyak-panyak gelahan sih gitu dojil
4: iya padot
5: bila belana peratu ada anennya dini dipuri sing belah nginga-nginga ang panyak dan ibu padeh orang luwung mirip kengkengnya sana nginga ang moros paman padeh pirang ang mo sepengnya apa luwung sepengnya orang jagat mo luwung jagat yang luwung napitan. Kalau nak beli, nak

0: ne mau sang jagat ruwene bece. Nah dane sane masa seloh niko dedun jek niko yang ngiring angin sane mangken.
1: Eh yang pun tau wijil boje ya jene aja ngorto neng orang luwung tau kan aja mengu ane leenem kawang apa kenah na aja liu na suka na leh liang aja liu kawangan.
0: Inggi sampunnya kadi sampun niko. Mana sampunan cokor ini pun ruwet-ruwet mapi kayun. Beli engkena sana yang beli.
2: Wih, jenamuni ane tejak nyoman beman sanjungan deman jempolan
0: iring. Masa gitu?
2: Yah, pengiringan nak.
0: Yang tadi penyeruan man, masih jempolan.
2: Manan mapan tadi penyeruan tuh saat maku ngiling ngabih linggih ide sang sarang kali.
0: Oh gitu.
1: Paman Patesan terima kasih masih pengnyaknya saja cara raut si paman Pate.
0: Saya ngajom-ngajom kan beli tanya.
2: Aing.
0: Jom. Ini awang cara jani beli diap tiang ajom beli tiang.
2: Sudah
3: ada untuk
0: durian tiang. Ukir beli tunon tiangnya pasti gitu. Saya gitu.
2: Aing yang beli dot kan ukir nyoman jak diap mana ya ukir.
0: Apa kelukir beli?
2: Nah, gitu dap nih.
0: Sing maksudnya raos sang beli tiang jelek-jelek ang beli tiang. Gitu nyen sing. Nyen sing benar-benar nak jujur menyomak.
3: Jaga ini nak man masih bati wang jero beli dari pada kan. Masih ngerasa omongnya ada bila berasa dunon bumi panjang tadi.
0: Nah subuh aja ke gitu nak panjang liu kadi bawa seide dua gong istri nak liu panjangnya nawang. Ane bakti-bakti geno apa beli ke puri.
2: Mawinang nih sandang jani irago nureksain. Ada umpamane sing kena bahan sing gede ya. Bawang putih pisuna saringin malu. Nah cara jani dilihat luwong dari cara rawas mane sing luwong sing gede. Dini ditu ngerawasang nak len. Do ijo-ijo nampi nen.
0: Oh ke gitu.

0: nakan.
1: Jadi lo kencian yang lagu mina sebab pelonca. Mana dengan kuleng ayah, apa mendingan kuman. Kencian pake bana di luar jaga ini na sebab morto jaga ini malah jawara tu.
0: Nah kena tiang sing percaya ngajak beli ketut kewa lo besesai sama kita masih tiang metakon
1: lah mami. Pada di wajar sing yakin percaya ke kencian atau masih yang kena. Beli nak bawa percaya masih kan. Kuman masih mengiring doang. Ini sehingga dia berdipasih apa-apa.

0: Gusti Pati. Jangkepnya lehang para panyak-panyak sampun ini nampok-nampok kena cingak ini. Ini dodo, ini pering pelosok-pelosok. Dan ini penting sirah uningnya wenten sana boleh keberbahan. Sirah beli ini maspal kan tulis belinya nan.
1: Saja cara jani kan nak liu gitu. Dini itu ada demo tuh, ada apa ada pelanggaran-pelanggaran HAM sih gitu ya.
0: Itu penting masih tawang tuh sih.
1: Mana?
2: Ini untuk beli. Man. Percaya
0: mana cak ya pesuponya. Tadi tiang milu.
1: Atene barang-barang pesu.
2: Atene barang ya bidang kewanitaan. Bikin mang lolo nang aja menjajajaitan. Tapi pungut kene mano.
1: Atene barang cak pesu ya.
2: Kene-kene sakit kenapa yang sing ajak ya bareng artine ngitungan gae. Ya nyemak bagian lu rada mah moni. Aman sari taman kiti bang yo nembar. Pang lebih luwung ben.
0: Luwung ta luwung ide
2: pian. Aman mau ciri tempat sejuk itu.
1: Oh.
2: Jajan

0: Mekasi jadi sih kita beli wayan. Masing sekedar lewat kan beli ngayah yang tugas beli. Oh cara jani pasing je pang kedol liwat kan jani pang sajo sajo.
1: Nekeng tuas.
0: Ah pasang kan beli megae.
2: Beli nak kenal nekeng tuas tu masih kenman ngorto sing juari
0: tu. Adi sing bani juari ngorto ingkar undo. Nah,
2: bersaya ngajak beli punto.
0: Oh tugas pada len tiang dipuri beli di masyarakat. Si sing ten mau bertemu.
2: Iya nindik gumi rosang dong sing peragat-peragat unduk rago perlu sih gitu apa kapan?
0: Belang ya itu ngenyen benar kena beli ngitungan.
2: Iya nah pang peragat malu pang paon kau yang nanya itu kesatuan biar dong.
0: Nah liang kan malu.
2: Oke tuh.

0: neng ranang trepti jagate pang pada mekejang ya rakyate nemu sukerto sing gitu
1: nah.
0: Sing dari ban peduagan apa cara jani itu ada aneh
1: teori
0: ah jani kan yang penting menikmati kita benar
1: obli saja pas
2: ya Jil
1: ya
2: sing misalah masih buka benar
3: betul
2: yani do anak kalit ida dua gung istri maka kali rasane sang sayo kenggelah gelas sing kengken yang buka gelah tabang wijang ida sing mak subuh beres gayan gelah
3: betul
2: jak sami sampun sukses ratu yang diamuni kini yang dado seandok didiang yang sekadi metetanduran mangkin tetanduran duwe sampun becek niki mentik
3: pemulan-mulan
2: ngiring mangkin Mangno sudah pelihara becek, mangno jadi ajak sewaka sapu niko ratu.
1: Nah.
0: Dan dia curiga sapu napi, Gusti Pati puniko nak waspada, wastane cara beli jak dadua benar masih tiang metakon curiga akan beli potong beli sing cocok ada dari parek kan no?
1: Dan malu. Jak potongan apa men beli men?
0: Kini asane potong beli jaga, oh dipuri dari je parekan, boleh beli tuan dari bos beli nyenseng.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Pura-pura orang man
3: buah perjani kenyir jet ne, lalu man mati di ajom itu.
0: Beli keto ya masih?
1: Yang beli mak beli tu tekan len, nak terus terang. Terang,
3: nah, terbuka hidup dia.
0: Terbuka kengken.
3: Saya demen sih mama pito serang terang terus.
0: Maksud galangin gumi ban beliau.
3: Ye, kamu lo kekecau tung dia ragang dia yang bayu sebat hidup cepuk.

0: kacang bosang dumadak je si do ngawe ledang kayu naji sane makin mangdo boleh haji talan masanakan rien melinggih melinggih ring purian naji
1: larian do mon naji
2: urian nu satu rancirang nanah anak bocil rupi para yalung kori kengar aja dani pemanfaat deh carangku hingga niku karu
3: diang
2: enak hingga niku mawas-awas perut diakser ketekan ikanang jagah mau kabehan
3: beli paman dari paman bin mewali serahang lah kengken carane ini subol ceremet tegul beteka ban paman ngisiang unduk keadaan gumi dini kekan cara nepang nu ajak kau kene
0: perlu dipertahankan
2: ada nu aku tinggal itu waktu bibar ya lu mukhari ke ngaraja dan nana ayu ingani ke karwo cara ke bali warup juga
0: paling
2: ngelawan si orang
1: arese

0: didiang pengabih daya jiran tu. Sana mungkin kari kantun ake didiang pacang mungkin mereka ngingak banyak-banyak duwe ni. Duane didiang prabot wasane ni kiring puri. Yantan didiang margiang pun api banyak aring jabe puri. Didiang sangkaan ketidahan tu ida yaji. Mungkin didiang lungsir pamit. Yan dadu sandok didiang ring dijo je banyak abang dan wentan kenip keberbahan. Mang ne jakti-jakti werdi jagat iri kira tu dagung istri.
1: Nah, kedo keduga sama jalan. En suba dadi patih kengken jeni kena kenajen gelah pangarus kedo. Dah makenah makangin makau ngak makenah nyenang.

0: pincet itu yang suruh bangit.
1: Mau bekal cik, mau ngapapis cik.
0: Ini yang kandun, bakal dibincang di bini ke kali.
2: Yang saya ngelapis dong, mau belanja beli ketut.
1: Kalau yang betlah ngorang, kan nah ini. Ini anak swecok, udah cik nunas bekal. Ini anak baris.
0: Sama si cik.

0: sapun api ini ki, sapun api.
1: Selimpuat yang ngajin seranang serene kene atur yang orang luwung teken sembang keng-keng kadang liat dia sing nyak kejam dari orang gumi luwung ken sing luwung.
0: Cokori dewo
1: ini curiga nih ki. Kena moyan kene jalan-jalan paman patih keng-keng kena moyan.

Yen mana-mana hang titia ngaratuh du agung istri kadibawa cokori dewa iwawu. Patut sandang cokori dewa cinidro reng gusti patih. Riantu kan atur dane semitan dane metio asan pisan kadiwenteng ngengkep bang napi.

0: Nah, yen sapu niko kayun cokori dewa, mungkin cokori dewa mau pi kayun pacang dedon, masa selah kenta?
1: Nani aja mau tiang masa selah, tiang si mampu menjalan, nanti sekini, nanti masa selah aja mau tiang gitu. Ini mata-mata kini masa selah, sing tawa ayo ke paman pati.
0: Jak memargi kayun yang sangat saja, no. Mungkin

0: Saru, Pemargin Cokori Dewo, Busano ini gentosa. Makin sapun api antuk, mangdol sekadi rakyat biasa Cokori Dewo.
1: Jadi lenong pengangu,
0: jadi
1: lenong pengangu. Penikahan belah ya sing ada merubah ya nu ya dilang sing kena ya baning inget dong.
0: Yen liu nak tahu sampun nang yo ngeniko sor singer yang idoi rako. Yen dan
1: yen kan nutut nang mok lah.
0: Nge sampun
1: yang kena belah petek sing ada kal kena apa kena kene kena gitu. Kal masih lor bobo bang masih lor mungi bang masih lor pakaian. Jak petek sing ada kena belah. Walau jani pedaleng belah mok belah. Dia anu landasung ke pekan-pekan ya landasung ke dalem mok kelah.
0: Kintan
1: ya mok kelah saya ngingal ngidang merubah tuh.
0: Raja makin Cokori Dewo masih meton sarang ke kali kintan nampun pedalem midoi rako.
1: Ngin lu bok itu kena mohon ngiring tiang nak nutut dengan nampun bok mok.
0: Pangtan jag luwong-luwong ke natur dan ipma ke Gusti Patih parah nih masih matur luwong-luwong.
1: Ngin sakit ya tepuk di pekan-pekannya iledang mosing itu.
0: Ten keni penyen bane niko ngingat.
1: Pas liu nak di pekan sih, pekan di depannya.
0: Pun melio asang busano ada.
1: Nganggu capil pangilek.
0: Dados, ngangin capil dados, ngangin kerudung dados. Kori Dewo aja mangkin.

0: Cokori Dewo pacang tedun meseselah ke masyarakat. Oh, nyelah hang panyak-panyak Cokori Dewo makin sampun becik kan. Mumpung Gusti Patih sampun
1: tua. Nanti dia ngireng pakaionan.
0: Iki ganti kang yang Kori Dewo bajun tiang.
1: Bajunnya disunduk-sunduk kantong-kantong newek.

0: sampun ya diascon cokori dewo menggentos busano. Yen wentan yen banyak cokori dewo ne pedas. Ya uning ampun cokori dewo waspada oke mawon.
1: Dan ini penganggu capil jangan ne besi roto nenggan keledang paman patih kan besi keledang pangseng ya tau ne lele neng yen bo tau wirago na agung sing len ya raos na ye tu dua agung itu na pasan hujan-hujan kini jo payah sekang wang tuang timpa
0: nyelak petaro jo mesin iko cok.

अस्ति अस्तु ॐ अनुबद्रः क्रतौ यान्तु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya berkat dan rahmat Beliaulah kita diberikan kekuatan untuk mengarungi kehidupan yang suka duka ini. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 5.

yang artinya, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, engkau dan aku sudah dilahirkan berulang kali. Aku dapat ingat segala kelahiran itu, tetapi engkau tidak dapat ingat, wahai penakluk musuh. Umat sedharma yang kami hormati, Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa atau nama lain beliau adalah Govinda, yang selalu berada dalam berbagai penjelmaan seperti Rama, Narasimha, dan banyak bagian dari penjelmaan. Tetapi beliau adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang asli. Dan beliau sendiri juga menjelma. Beliau mewujudkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Krishna seperti permata bernama Vaidurya yang berubah warna namun tetap satu. Aneka bentuk tersebut dimengerti oleh para penyembah yang suci dan murni, tetapi tidak semata-mata dengan cara hanya mempelajari Weda. Penyembah-penyembah seperti Arjuna senantiasa menjadi rekan Krishna. Bila mana Krishna menjelma, penyembah-penyembah yang menjadi rekan beliau juga ikut menjelma untuk mengabdikan diri kepada Krishna dengan berbagai cara. Arjuna adalah salah satu di antara penyembah-penyembah tersebut. Dalam sloka ini dimengerti bahwa berjuta-juta tahun yang lalu, pada waktu Sri Krishna menyampaikan Bhagavad Gita kepada Vivaswan, Dewa Matahari, Arjuna juga hadir dalam peranan lain. Tetapi berbeda antara Krishna dan Arjuna ialah bahwa Krishna ingat peristiwa tersebut, sedangkan Arjuna tidak dapat ingat. Itulah perbedaan antara Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk hidup sebagai bagian dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai sifat sama seperti Tuhan. Umat sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan renungan dharma secara singkat. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Kamis, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini Kamis ya, 20 Agustus 2026. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya, yang pastinya tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas dan untuk mengemban tugas-tugas yang dilaksanakan hari ini. Juga kita semua mudah-mudahan tetap terjaga ya kesehatannya. Untuk pendengar yang sudah menyapa di pagi hari ini, Bu Ari dan juga Pak Jero Maliarse, serta pendengar lainnya yang ada di tempat ataupun di rumah, silakan nanti bisa beratensi dalam renungan pagi hari ini yang juga disiarkan oleh Pro1 RRI Denpasar terkait topik dari kewajiban menuju kesadaran. Bersama dua narasumber yang telah hadir di studio, kita bersama Ibu Niputu Dewi Pratnyan Esfil MAG ya. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu.
3: Bu Ayu, selamat ya. Pagi, semoga sehat.
2: Sehat selalu astungkare dengan outfit yang sudah cantik ya, wah yang fresh gitu ya. Tidak diragukan lagi ini prepare-nya jam berapa dari rumah. Apakah sama dengan penyiarnya 1 jam atau 2 jam ya? Karena kalau wanita itu prepare-nya yang lama ya, Bu ya. Di satu sisi jarak juga nggak terlalu jauh mungkin ya dari rumah. Ini prepare-nya benar-benar luar biasa. Tapi nggak apa-apa, kita wanita hebat dan tangguh ya Bu ya. Dan menginspirasi gitu. Astungkare. Dan hari ini juga kita bersama Bapak Dewa Gede Bayu Segara Eses. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Bayu.
4: Iya, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Aduh, bergema sekali dan berenergi ya. Jadi cocok sesuai namanya ya Pak Bayu memang. Benar-benar berenergi gitu ya. Bagaimana hari ini Bapak sehat?
4: Astungkare sehat.
2: Astungkare sehat juga.
4: Selalu sehat.
2: Ini ganteng pol yang ganteng sendiri kayaknya. Iya, karena diapit oleh keempat wanita gitu ya. Merasa ganteng sendiri tapi tidak, operator saya juga laki-laki. Oke, sehat selalu ya Pak Bayu ya. Didampingi oleh adik-adik cantik juga nih dari IMK ya. Institut Empu Kuturan Singaraja. Ada Kadek Novia Herdiana dan juga Putu Esa Sukmadiantari. Selamat bergabung, sudah hadir juga di studio Pro1 RRI Singaraja. Dan terkait topik dari kewajiban menuju kesadaran Ki, mengenai topik dimana terkait dengan suatu kewajiban itu kan memang bisa dikatakan langkah awal ya.
3: Iya, Bu. Betul sekali
2: Dewi maupun Pak Bayu. Namun ketika kewajiban sudah mulai berubah menjadi kesadaran, disitulah sebuah tindakan memiliki makna yang lebih dalam ya. Kewajiban membuat kita melakukan sesuatu karena ada aturan gitu ya, tanggung jawab atau tuntutan. Sementara kesadaran membuat kita melakukannya karena kita memahami alasan dan manfaat dibaliknya gitu ya. Nah, kalau menurut ajaran agama Hindu, yang namanya dari kewajiban menuju kesadaran. Mengapa terkadang seseorang itu hanya melakukan kewajibannya ketika ada aturan atau pengawasan gitu. Nah, ini bagaimana? Yang... ini memang fakta ya, the real.
3: Yang terjadi
2: itu yang terjadi, oke.
3: Masyarakat.
2: Nggih, silakan penjelasannya Ibu.
3: Nggih, terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya penuh syukur ya Bu Ayu untuk mengawali hari ini. Oke, jadi kita hari ini membahas sebenarnya sebuah topik yang terlihat sederhana, tapi ternyata jika kita renungkan lebih dalam, ini memiliki peranan penting di dalam kehidupan beragama. Jadi kita membahas tentang bagaimana cara kita beragama. Jadi kita memahami bagaimana cara kita beragama. Mungkin ya, seperti kita ketahui, agama ini sudah kita kenal, kita terbiasa dari kecil. Oke. Kita mengenal agama dengan kita harus sembahyang, kita harus berupacara, kemudian ada ritual yang harus kita jalani seperti itu. Jadi kita dikenalkan dengan agama melalui sebuah keharusan. Nah, dari keharusan ini, apakah salah kata harus itu? Tidak. Di awal pendidikan agama kepada anak-anak misalnya, kita memang demikian caranya untuk mendidik agama, mendidik anak tentang agama tersebut, memberitahu mereka. Karena apa? Mereka belum ada pada tahapan pemahaman. Jadi mereka hanya taunya, oh ya, saya beragama karena saya harus melakukan, misalnya saya harus sembahyang, saya harus trisandi, karena menurut orang tua saya itu harus dilakukan karena saya beragama Hindu, kan seperti itu ya. Kemudian saya tidak boleh berbuat buruk, saya tidak boleh mencuri, karena jika saya melakukan itu, saya akan mendapatkan karma yang tidak baik. Nah, saya akan, kalau anak-anak, bahasa anak-anak itu, Tuhan akan marah kepada saya ketika saya berbuat yang tidak baik. Mungkin itu yang kita kenal, agama yang kita tahu di awal. Sebenarnya ini sah-sah saja sebagai langkah awal. Agama itu kita kenalkan sebagai sebuah keharusan. Jadi sebagai yang kemudian nanti semakin beranjak dewasa, bertumbuh, kita mengenal ini sebagai kewajiban, kemudian nanti menjadi rutinitas. Tetapi fenomena yang terjadi tidak hanya di masyarakat secara umum dan mungkin kita secara khusus gitu, Bu Ayu ya, bahwa agama kita kenal, kita lakukan berdasarkan narasi ketakutan yang dibuat. Nah, ini yang jangan sampai ini terus berlanjut gitu. Jadi kita beragama karena apa? Oh, karena takut kalau saya nggak sembahyang, katanya nanti akan terjadi sesuatu hal yang buruk di kehidupan kita. Mungkin adik-adik mahasiswa sering mendengar itu juga. Jadi agama itu sebagai sebuah narasi ketakutan. Misalnya ada orang ingin bepergian atau apa gitu, oh harus sembahyang, kalau nggak gitu nanti kamu celaka di dalam perjalanan. Nah, disinilah agama disampaikan atau ditransfer, dipahami sebagai sebuah ketakutan. Inilah sebenarnya yang kita, jika kita hayati ini hingga dewasa gitu, ini menjadi sebuah kekeliruan. Karena di dalam Hindu itu kita tidak agama itu bukan sebuah sesuatu yang ada, kita melakukannya dengan rasa takut, dengan ketakutan itu, tapi kita menjalankan agama itu dengan kesadaran. Jadi mungkin di awal, untuk pendidikan di awal itu sah-sah saja narasi-narasi ketakutan ini. Cuma jika ini terus berkembang, inilah yang menjadi nanti agama itu tidak dihayati secara benar-benar oleh masyarakat, terutama generasi muda kita sekarang. Karena kan mereka, generasi muda sekarang, tidak cukup dengan narasi-narasi ketakutan itu. Mereka sudah aktif mencari dari berbagai informasi tentang mengapa saya beragama. Inilah pertanyaan-pertanyaan mengapa saya beragama, mengapa saya melakukan ini. Inilah yang sebenarnya proses-proses menuju kesadaran itu, Ayu. Jadi ketika kita beragama itu, jangan hanya berhenti pada rutinitas tadi, pada melaksanakan kewajiban, tapi harus kita tingkatkan tentang mengapa kita melakukan itu, apa landasan di dalamnya, kemudian ada rasa yang ikut kita sertakan di dalamnya, sehingga apa yang laku-laku agama yang kita lakukan ini benar-benar menjadi sesuatu laku yang telah kita pahami, kemudian kesadaran yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mungkin ketika kita berbicara dari kewajiban menuju kesadaran itu, ada beberapa, ini sebenarnya topik ini tidak untuk meninggalkan kewajiban gitu, Bu Ayu. Jadi ini sebenarnya sebuah proses, sebuah perjalanan yang tentu harus kita lakukan gitu. Jadi yang pertama yang bisa tahap pertama itu memang tadi menjalankan kewajiban itu. Tidak apa-apa jika di awal kita tuh hanya apa namanya melakukan agama sebagai rutinitas, sebagai oh karena ini kewajiban saya sembahyang, saya trisandi karena saya beragama Hindu. Tidak masalah seperti itu. Kemudian saya sembahyang ketika piodalan karena ini merupakan dewayanya yang harus saya lakukan dalam agama Hindu. Tapi laku-laku ini atau kita sebut dengan karmanya itu karma sesuai dengan kewajiban di mana dan apa posisi kita, siapa kita. Kita lakukan, kita tingkatkan lagi perjalanannya menuju ke bhakti. Jadi apa yang kita lakukan itu ada landasan cinta di dalamnya, ada ketulusan di dalamnya. Jadi kita melaksanakan yajna karena kita mengungkapkan membuktikan gitulah istilahnya, kalau kita bahasa sederhananya membuktikan rasa cinta kita kepada Tuhan. Itu yang kita pakai landasan untuk berkarma itu, untuk berperilaku itu tadi. Jadi disinilah mulai dari hanya rutinitas, kemudian rutinitas itu kita barengi, kita iringi dengan rasa cinta itu. Ini sebenarnya di sini tahap-tahap atau perjalanan dari kesadaran itu mulai terbentuk. Nah, dari ketika kita sudah melakukan sesuatu dengan tulus, kemudian kita beragama dengan kesadaran, dengan rasa cinta, maka secara tidak langsung di situ akan ada pengetahuan, semesta akan memberikan kita pengetahuan tentang Tuhan itu. Jadi kan seperti kita ketahui Bu Ayu bahwa pengetahuan tentang jenana atau tentang ketuhanan itu tidak hanya selalu kita dapatkan di bangku perkuliahan seperti itu. Bisa juga masyarakat di luar sana, tetua-tetua kita di luar sana mendapatkan pengetahuannya dia tentang ketuhanan itu melalui pengalaman yang dilakukan dengan penuh rasa tulus ikhlas, cinta kasih, sehingga di situ muncul nanti oh ternyata begini loh pengetahuan ketuhanan, begini loh kesadaran ketuhanan itu seperti apa. Maka dari setelah tiga tahapan ini kita lewati atau kita lakukan, baru di situ akan muncul kesadaran atau yoga itu sendiri. Jadi bagaimana kita melaksanakan agama ini karena kita memahami apa alasan kita melakukan hal tersebut.
2: Walaupun sederhana ya, tapi dampaknya besar gitu ya Bu ya.
3: Misalnya ketika kita melakukan yajna, panca yajna nih. Contoh saja ketika kita berada dalam tahap kewajiban tadi atau sekedar rutinitas beragama karena rasa ya udah karena saya beragama Hindu, saya harus melaksanakan piodalan, harus melaksanakan dewayatnya dan lain sebagainya, selesai kan. Kemudian ketika kita ada pada tahap kesadaran, kita akan ada pada tingkatan kenapa kita melakukan dewayatnya itu. Jadi kita melaksanakan piodalan, oh ini sebagai ungkapan rasa syukur kita, sebagai ungkapan rasa bakti kita kepada sang pencipta dan lain sebagainya. Dari situlah muncul nanti tidak hanya berhenti pada ritual. Jadi oh bakti saya tidak hanya saya lakukan dengan cara apa namanya menghaturkan banten, menghaturkan upakara, tapi bakti saya bisa saya lakukan dengan saya ngayah dengan tulus ikhlas. Artinya saya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan ketika piodalan. Misalnya saya dengan tulus ikhlas ngayah, kemudian saya membersihkan tempat suci sesederhana nyapu di pura. Jika kita maknai itu, jika kita dengan kesadaran, kita bisa memaknai itu bahwa oh ini adalah persembahan saya kepada Tuhan. Yeah. Kalau sekedar rutinitas, ya udah saya membersihkan pura, nyapu pura dengan ya udah karena ini kewajiban saya aja. Tetapi kalau kita sudah pada tahap kesadaran tadi bahwa ini kita maknai sebagai persembahan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita maknai sebagai persembahan kita kepada Tuhan, iadnya kita kepada Tuhan. Karena di Hindu sendiri kita mengenal everything is God, segalanya adalah Tuhan. Maka segalanya harus kita muliakan dengan rasa bakti itu. Misalnya juga kita mengambil contoh di manusianya. Kita mengenal manusianya dengan otonan. Kemudian kita setiap 6 bulan sekali kita memperingati hari lahir kita dengan membuat upacara otonan seperti itu ya. Tetapi jika kita memaknai, memahami, menyadari hakikat dari manusianya itu, kita akan semakin paham bahwa oh, saya melakukan otonan ini sebagai ungkapan rasa syukur saya telah lahir ke dunia. Karena kan di dalam Hindu kelahiran itu adalah anugerah. Karena apa? Karena kita yang bisa terlahir ke dunia ini bisa memperbaiki karma-karma sebelumnya dengan melakukan karma baik itu. Karena kita memiliki pikiran, kita memiliki wiweka untuk bisa memilih gitu. Nah, kemudian dari itu, oh, saya harus memuliakan diri nih. Karena otonan itu tidak hanya berhenti pada ritualnya, tetapi bagaimana saya dapat memuliakan diri saya, memuliakan orang lain, memuliakan unsur Tuhan yang ada, yang menjadi penyebab hidup saya. Itu dari, kemudian dari butiannya juga banyak sekali contohnya, implementasi-implementasi nyata gitu dari ketika kita sudah menyadari laku-laku agama yang kita lakukan itu, maka dia akan menjadi tindakan yang berdampak dan kita melakukannya dengan landasan rasa bakti kepada Tuhan. Ini yang penting sebenarnya, bahwa apa yang kita lakukan adalah persembahan, adalah iadnya yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena tadi semuanya di dunia ini ada unsur Tuhan di dalamnya, baik dalam tumbuhan, dalam hewan, apalagi dalam tubuh manusia. Seperti itu. Jadi berkewajiban ini, melakukan kewajiban laku agama sebagai rutinitas adalah langkah awal kita menuju kesadaran itu. Nah, mungkin itu dari saya, Bu Ayu.
2: Luar biasa nih penjelasannya. Nah, berikutnya ke Pak Bayu ya. Sebelum ada mungkin beberapa sekelumit kata begitu ya dari adik-adik mahasiswi.
3: Karena kita penting juga mendengarkan bagaimana pandangan dari generasi muda kita.
2: Betul. Silakan Pak Bayu.
4: Suk semua Bu Ayu. Selamat pagi para pendengar radio RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara kewajiban dan kesadaran, itu pasti ranahnya ke, kalau kewajiban itu pasti ke aturan. Aturan yang memang sudah dibuat, artinya kesepakatan yang memang harus kita lakukan secara apa namanya, secara tupoksi kita masing-masing seperti itu. Kemudian kalau berbicara kesadaran itu pasti berbicara tentang rasa, rasa, jadi refleks juga ada di sana. Nah, kalau berbicara tentang kewajiban dan kesadaran menurut Hindu ini kan mestinya setiap kewajiban itu kita jangan lupa bahwa setiap kegiatan kita itu harus berlandaskan dengan dharma juga. Artinya kalau kewajiban itu dilandasi dengan ketidakbaikan, jadi itu akan membuat apa namanya, berdampak buruk bagi kita seperti itu. Apalagi nanti kalau kita berbicara di seperti umum seperti sekarang, didengar oleh generasi muda, kan seperti itu. Apalagi kewajiban-kewajiban itu disalahartikan, maka itu akan menjadi bumerang pada diri kita sendiri juga. Nah, yang penting adalah seperti itu, sama seperti Bu Juru Dewi tadi, bahwa landasan kita beragama itu adalah dharma itu sendiri. Jadi ketika dharma sudah menjadi landasan, apapun yang kita lakukan akan menjadi baik dalam hidup kita ke depan. Seperti ini ke Kemudian kalau berbicara kesadaran juga seperti ini. Memang fenomena yang terjadi adalah terkadang kita memiliki kewajiban tetapi tanpa sadar. Kita tanpa sadar tidak melakukan hal itu. Salah satu contoh, kalau kita berbicara di dunia media sekarang, di dunia global sekarang, padahal kita tahu bahwa anggaplah kita bermain media sosial di Facebook, di Instagram, TikTok gitu, bahwa tahu kalau kewajiban kita itu menjadi umat Hindu itu harus menjaga tata krama kita, menjaga dharma kita sebagai umat, menjaga ajaran-ajaran agama kita. Tetapi fenomena yang terjadi kan adalah sebaliknya, bahwa terkadang kita komplain di sana atau kita mencemooh seseorang di media sosial seperti itu. Nah, itulah sebenarnya yang perlu kita perhatikan bareng. Kami dari kantor Kementerian Agama, kenapa hari ini mengangkat topik seperti itu? Kita itu mengajak bahwa ayo kita semua generasi muda, umat Hindu semuanya yang berada dimanapun, pendengar radio RRI dimanapun berada, ayo dengan kita bisa menjaga kewajiban kita dengan berlandaskan dharma, maka kita akan bisa menuntun arah hidup kita ke depan menjadi hal yang lebih baik gitu. Jadi seperti itu. Artinya ayo kita hati-hati ketika kita bermedia sosial, ketika kita berkomentar seperti itu. Jangan menyalahartikan hak kita, privasi kita itu di umum dengan mencemooh seumpamanya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi sadar itu seperti ini. Kalau kita seumpamanya menemukan kasus atau fenomena di media sosial akhir-akhir ini kan, kalau kita merasa tergelitik itu,
2: tapi
4: merasa,
2: tidak menyebutkan nama juga kan ya. Jangan jadi terpancing kita, tentunya Pak Bayu
4: jangan,
2: ya.
4: Jangan cepat terpancing seperti itu. Artinya lebih baik kita membuat, kalau pengen membalas fenomena itu, membuat konten yang lebih mendidik seperti itu. Betul. Jadi secara tidak langsung, kalau kita melihat di Pura, nah salah satu contoh ini, kita melihat di Pura ada konten bahwa konten kreator itu membahas Pura yang penuh dengan sampah seperti itu. Jangan kita mengikut mengompori, membuat gaduh lagi seperti betul. Itu kan bagian dari kewajiban kita sebenarnya adalah untuk merawat informasi itu, artinya menjaga informasi itu. Nah, ketika kita kebablasan, itulah yang menjadi sebenarnya bumerang bagi diri kita sendiri. Makanya kalau kita sadar, ayo buat konten dengan cara setiap hari kita membersihkan Pura itu, atau konten-konten kerapian yang di ranah Pura itu sendiri kan seperti itu. Jadi timbal baliknya tidak gaduh itu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kewajiban dan kesadaran itu memang harus penuh kebijaksanaan sebenarnya di dalamnya, menyelimuti, baru bisa kita membatasi antara kewajiban itu dan kesadaran itu sendiri. Nah, mungkin dari Tiang itu salah satu contoh. Mudah-mudahan nanti para pendengar radio dimanapun berada, umat Hindu dimanapun berada, kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng bisa menularkan inspirasi-inspirasi untuk mengajak bahwa perlu kebijaksanaan di dalam menentukan kewajiban dan kesadaran diri sendiri. Mungkin dari Tiang situ aja.
2: Baik, kita akan dengarkan bagaimana dari sudut pandang generasi muda ini untuk menjadi teladan ya tentunya ya. Seberapa penting membangun kesadaran dalam diri itu agar bisa melakukan kebaikan ya, bukan karena takut atau apa seperti Pak Bayu ataupun Ibu tadi sampaikan, jangan sampai memprovokasi, jangan sampai terpancing dengan berita-berita hoax. Nah, ini bagaimana sudut pandang selaku generasi muda?
5: Baik, jadi kalau di sudut pandang saya sebagai generasi muda, antara kewajiban dengan kesadaran itu, kita bisa melaksanakan kewajiban itu ketika kita menyadari. Jadi jika kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, otomatis kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Misalkan seperti sekarang saya sebagai mahasiswa yang sedang PKL di Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, otomatis di sana saya harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sana. Jika saya tidak menyadari bahwa saya sedang PKL di sana, saya tidak akan menjalankan tugas-tugas yang diberikan atau diperintahkan di sana. Begitupun ketika saya berada di kampus, kan di kampus itu juga diberikan tugas-tugas oleh dosen. Ketika saya tidak menyadari bahwa saya sebagai mahasiswa di kampus yang harus menjalankan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di sana, saya tidak akan melakukan hal tersebut. Karena di zaman sekarang, saat ini generasi muda tidak akan mau melaksanakan tugas atau kewajiban tersebut ketika ia tidak tahu tujuannya seperti apa. Seperti itu sih, Bu. Kalau tanpa kita sadari, kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Sehingga sebelum kita melaksanakan kewajiban atau melaksanakan tugas tersebut, kita harus pikirkan terlebih dahulu, sebenarnya untuk apa sih saya melakukan tugas ini? Tujuannya ke depannya yang saya dapatkan itu seperti apa? Hasil yang saya dapatkan itu seperti apa? Yeah. Ketika kita sudah sadar untuk melaksanakan kewajiban atau tugas tersebut, otomatis apa yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan kebaikan. Tetapi ketika kita tidak sadar, pasti akan kewajiban atau tugas-tugas tersebut akan kita laksanakan dengan penuh keterpaksaan. Begitupun nanti hasilnya pasti akan mengikuti. Itu kalau dari saya.
2: Oke, baik ya. Sudah semua ya memberikan pemaparan ataupun penjelasan. Nah, ini sudah ada yang beratensi nih dari Pak Suwardana. Saya bacakan, mohon izin ya, narasumber. Selamat pagi, swastiastu ke Pak Suwardana. Ini bertanya mengenai pikiran manusia itu selalu diawali dengan ketidaksadaran. Segeralah ketidaksadaran itu dirubah menjadi kesadaran. Kemudian dari kesadaran ada swadharma, adalah punya kewajiban menjadi diri sendiri. Kemudian di dalam swadharma ada aturan, awik atau uger-uger yang harus dipatuhi menuju tujuan, yaitu kelepasan. Bagaimana menurut narasumber terhadap pernyataan tersebut? Mohon disempurnakan. Dan satu lagi chat WA. Oh, tapi sebelum saya bacakan chat WA dari Pak Jerumaliarse, ada Bunda Janura ini yang ada di Bangli menyapa kita. Swastiastu Bunda Janura.
6: Swastiastu Rajang Semang.
2: Rajang Semang. Ayo,
6: silakan. Ayo sarang narasumber, Ibu Dewi, Pak Bayu, sana para mahasiswa-mahasiswi kita yang setelah menghadiri ke studio. Iki dengan napi topiknya beragama, kesadaran, rasa cinta kepada Tuhan. Jadi kita menjalankan iki dengan kesadaran, dengan rasa cinta, dengan secara tulus ikhlas dan memargikan, menjalankan dharma. Dharma dengan kebenaran. Tapi yang ke wabu Dewi nikang wabu kan tidak lepas kita dari ya bersembahyang, membersihkan tempat-tempat pura, kita mengadakan otonan atau jadi tidak lepas dari trihita karana dengan medan parayangan, pawongan dengan kelemahan itu tidak bisa kita lepas. Yang dia bersembahyang ya kita ya motonan ya mengadakan napi budayanya nek untuk atau membersihkan kelingkungan lingkungan kita, yang kita tidak lepas juga dari trikaya parisuda dengan kita memargai dengan mana jika wajika dengan kaya ikan ikan tidak lepas, pasti harus seimbang memargin ikan. Jadi kita menuju beragama dengan kesadaran dan rasa cinta kepada Tuhan. Ida sekali doasalnya. Di kemantan yang nak sering mantan Bayu dengan para ibu-ibu dan bapak mahasiswa narasumber. Sukses semua yang matur. Santi santi santi rayu rajang iring.
2: Inggih.

0: Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Pak Putu Mahardi peniki.
1: Nggih,
0: silakan Bapak.
1: Kanang ke Kendara Jember. Kewajiban agama kita tidak lepas daripada jalan kehidupan yang ada norma-norma di depan kita. Ada norma hukum, norma agama, kesopanan, dan etika. Salah satu ibu saudara norma adalah kita kewajiban agama ini. Ya, inilah kita harus tanamkan. Karena kita sebagai umat beragama, ya harus kita semasijud apa yang saya sudah Tuhan di desa diwanya. Kalau sudah tahu tak norma dari sekitar kita ini, sudah keyakinan. Ya keyakinan. Keyakinan ini sangat saya pegang, ya sangat tinggi dalam sekitar kita ini. Ya, inilah yang penting sekali dalam sekitar beragama. Kalau sudah norma, sudah aturan, ya harus jauh dari sebagainya deh, harus kata hati. Ya itu berhati-hati berhayu.
0: Inggih, matur suksema Pak Putu Mahardipe. Kita beri kesempatan ya kepada narasumber untuk menanggapi itu tadi dari Pak Putu Mahardipe dan juga Bunda Janura. Ada chat lagi Niki dari Pak Jeroma Liarse ya. Untuk topik hari ini mengingatkan kita sebagai umat Hindu bahwa dalam diri kita sebagai umat manusia ada Atman sebagai percikan suci sinar sucinya Brahman atau Tuhan itu sendiri. Sadarilah bahwa hidup ini adalah adanya konsep memeluk agama karena ajaran agama mengajarkan dan mengarahkan hidup kita sebagai manusia agar terarah ke jalan dharma atau kebenaran. Agama Hindu mengajarkan agar kita memuja kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu Ide Sang Hyang Widiwase lan Prabawanyane sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sehubungan dengan Hindu, dengan itu landasi hidup ini dengan tri utama yaitu doa, usaha dan juga keyakinan. Jadi ketiga ini pelaksanaannya tidak parsial tetapi harus holistik atau satu kesatuan. Doa atau memuja Tuhan beserta manifestasinya hendaknya juga dibarengi dengan usaha dan yakin sehingga mencapai hidup dan kehidupan yang baik, damai, sejahtera, harmonis dan tentram serta kemuliaan hidup. Dan topik ini juga mengingatkan agar umat Hindu ini menerapkan ajaran agama untuk mencapai kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan serta hidup terarah. Ilmu pengetahuan hendaknya juga umat Hindu mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan untuk memudahkan hidup, untuk mengarunginya. Ajaran agama dan ilmu pengetahuan ini merupakan pegangan landasan hidup sebagai landasan penerapan kehidupan, sehingga kewajiban dan kesadaran ini merupakan pegangan untuk mencapai tujuan agama Hindu moksartam jagatita yacaiti dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenarannya. Intinya kewajiban dan kesadaran ini hendaknya menjadi pegangan untuk mengarungi kehidupan sehingga tercapai apa yang diharapkan dan juga menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya ya. Itu juga sharing dari Pak Jero Maliarse niki kurang lebihnya. Terima kasih Pak Jero atas sharing-sharingnya. Dumugi rahayu sekeluarga. Silakan ditanggapi satu persatu, laris ya jualannya. Nggih, Ibu silakan.
2: Ya, terima kasih niki dari pendengar setia RRI Singaraja yang sudah memberikan atensi kepada kami dan banyak sharing juga jadi dari pengalaman, dari pengetahuan Genten nggih. Yang pertama nih ke wenten dari Pak Suwardana nggih. Jadi pikiran manusia itu kita memulai dari yang tidak sadar, kemudian berproses menjadi sadar. Kemudian dari kesadaran itu kita menghayati kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Bagaimana statement tersebut gitu. Statement tersebut memang benar Ibu, karena manusia itu memang kita terlahir ke dunia itu kan penuh dengan belenggu, selimut, jadi kegelapan, ketidaksadaran itu tentu merupakan bagian dari seorang manusia. Kemudian ketidaktahuan itu adalah bagian dari seorang

0: manusia. Makanya, maka dari itu, ketika perkembangan kita semakin bertambah usia, semakin bertambah kedewasaan, kemudian pemikiran kita berkembang, disinilah mulai dari hal-hal sederhana terbentuk kesadaran-kesadaran itu. Kesadaran itu, seperti yang dikatakan tadi, tidak hadir begitu saja. Jadi sekarang kita tidak sadar, kemudian besoknya udah sadar, oh ini karena ini. Ini perlu proses, perlu selain pengetahuan yang diberikan oleh kitab suci, yang bisa kita baca dalam kitab suci dan pengetahuan agama lainnya, kita menuju kesadaran itu melalui dari pengalaman, pengalaman yang kita rasakan secara langsung. Jadi agama yang benar-benar kita hayati, ini sebenarnya yang bisa menimbulkan kesadaran itu, karena kesadaran itu harus muncul dari dalam diri sendiri. Karena jika hanya dari orang lain mengingatkan kita bahwa kita sadar, mungkin itu bisa, cuma bahasa sekarangnya tidak terlalu worth it. Itu harus datang dari dalam diri, dari proses, dari perjalanan. Nah, kesadaran inilah yang nantinya, karena kalau kita definisikan secara umum gitu, kesadaran itu adalah pengetahuan kita tentang diri kita, tentang orang lain, dan tentang lingkungan kita. Ketika kita udah mengetahui itu, maka kita melakukannya dengan pengetahuan, dengan pemahaman. Nah, itu statement yang sangat luar biasa, pemahaman yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita berbicara konteks kesadaran itu, manusia itu memang mengalami proses. Jadi kita dalam Hindu mengenal adanya proses. Mungkin di awal kita sering berlaku, bertindak agama itu berdasarkan kebiasaan, berdasarkan dorongan atau pengaruh lingkungan, tanpa banyak mempertimbangkan tentang makna atau esensi di dalamnya. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, kita akan memandang perilaku agama itu, mencari tahu apa sebenarnya esensi yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari Pak Suwardana. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian langsung ya Bu ya.
1: Mungkin langsung ya, saja dijawab yang lainnya.
0: Langsung dari Bunda Janura. Jadi sharing yang sangat luar biasa bahwa rasa cinta kepada Tuhan, kemudian di situ ada Trihita Karana dan ada Trikaya Parisuda. Semuanya ini merupakan satu kesatuan. Ketika kita menjalani agama itu, memang kita tidak bisa hanya menggunakan satu konsep cinta kepada Tuhan, ya udah itu aja. Pasti akan menggandeng konsep-konsep yang lainnya yang harus kita lakukan, yang seperti tadi, cinta kepada Tuhan kita implementasikan dengan apa? Dengan kita berbakti kepada Tuhan, dengan mencintai dan menghormati sesama, dengan menjaga lingkungan. Kemudian ketika menuju itu, menuju kesadaran itu, yang paling penting apa yang harus kita lakukan di awal? Ada tiga hal yang penting dalam menuju proses kesadaran itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus berpikir yang baik. Kita menyadari bahwa kita berpikir, itu pertama, kita sadar. Kemudian yang kedua, dari pikiran yang baik, dari kesadaran berpikir itu, maka kita harus sadar apa yang kita ucapkan. Dari apa yang kita ucapkan, kita menyadari apa yang harus kita lakukan. Nah, disinilah pentingnya peran Wiweka itu di dalam laku-laku kehidupan. Jadi kesadaran itu mungkin dimulai dari, jika kita sudah memiliki kesadaran, maka kita bisa mempertimbangkan mana yang kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Mungkin itu dari Bu Janura, sharingnya yang sangat luar biasa, Bu Nge. Kemudian selanjutnya nih ke Wenten dari
1: Pak Putu.
0: Pak Putu Mardipa.
1: Iya, Mahardipa.
0: Mahardipa. Jadi di dalam beragama itu memang ada hukum yang berlaku. Kemudian ada aturan-aturan yang harus kita jalani kan, kita. Kemudian inilah yang menghasilkan atau menyebabkan adanya kewajiban-kewajiban tadi. Tapi jika seperti tadi dikatakan bahwa jika kewajiban ini tidak kita landasi atas keyakinan, keyakinan personal nih, bukan keyakinan dari kata orang terhadap keberadaan Tuhan, terhadap bagaimana kita beragama, maka itu hanya menjadi rutinitas. Maka di sini keyakinan seperti dikatakan tadi adalah pondasi utama kita beragama. Jadi srade yang kita di Hindu kita mengenal dengan srade. Kemudian kita wujudkanlah srade itu dalam bentuk bakti. Nah, itulah dalam laku agama. Keyakinan itu kita wujud nyatakan dalam laku agama. Bagaimana kita karena sudah yakin dengan adanya Tuhan, dengan adanya Atman dan lain sebagainya, kita melakukan praktek-praktek keagamaan itu penuh dengan kesadaran. Nah, keyakinan inilah juga menjadi salah satu landasan dari kesadaran itu. Jadi memang dari kewajiban menuju kesadaran ini, keyakinan ini mungkin bisa menjadi salah satu jembatan untuk menuju kesadaran tersebut. Okay. Nike untuk Pak Mahardipa. Kemudian yang terakhir Nike Winton dari Pak Jero Mariasang.
1: Maliarsa.
0: Oh, Maliarsa. Jadi kita meyakini ada Atma sebagai sinar suci. Kemudian di situ ada formulasi yang disampaikan oleh Pak Jero ini yang sangat luar biasa, bahwa doa, usaha dan keyakinan itu harus kita lakukan secara bersamaan. Inilah yang nantinya akan menimbulkan keberhasilan. Jadi kemudian tadi juga disampaikan bahwa ada ilmu pengetahuan, ada ajaran agama. Nah, inilah yang penting kita lakukan gitu. Karena di dalam Hindu kita tidak hanya menutup mata bahwa oh kamu harus melakukan ajaran agama ini tanpa kita memikirkan. Jadi di dalam Hindu kita diajarkan bahwa ada ajaran agama, konsep seperti ini, kita memikir, kita menggunakan logika, kita bisa menggunakan logika kita untuk menganalisa apa sebenarnya maksud dari konsep Hindu yang diajarkan. Jadi terkait dengan kesadaran dan keberadaan Atman itu, di dalam Hindu kita mengenal ada tiga tubuh. Jadi yang pertama tubuh fisik, tubuh jasmani, kemudian yang kedua ada tubuh rohani, kemudian yang ketiga adalah ada sumber penyebab. Itu yang kita pahami. Maka kesadaran, jika manusia sudah ada tahap pada tahap kesadaran, maka yang pertama ia akan memahami bahwa dirinya ini adalah tubuh jasmani ini. Kemudian dia akan memahami bahwa ada tubuh rohani juga, ada Atman yang harus ada Atman yang harus dimuliakan di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga ada Brahman, sumber dari segala penyebab di dalam hidup ini yang harus kita muliakan juga. Jadi kesadaran-kesadaran akan kebertubuhan kita ini juga akan dapat mempengaruhi bagaimana cara kita beragama.
1: Okay.
0: Mungkin demikian dari saya.
1: Ya, karena durasi Pak Bayu mungkin secara semua bisa disempurnakan katanya atensi dari pendengar.
2: Sebenarnya dari Bu Jero Dewi itu udah
1: komplit ya?
2: Komplit.
1: Oke, lengkap sekali ya Pak ya.
2: Gini, kalau kita berbicara hal kewajiban dan kesadaran itu adalah yang penting kita bisa memvibrasikan itu kepada umat kita itu adalah mendominasi hal-hal yang baik seperti itu. Jadi walaupun terkadang kan ada fenomena seperti ini. Kewajiban saya sekarang adalah seorang penjahat. Tapi jangan yang itu dipelajari kan
1: yeah. Sudah. Nah, itu. Ini seperti yang disampaikan Pak Dharma Wiyasa, wajib ngelegai nah, karena sadar itu. Perlu makan. Setelah nah. itu berbuat memanusiakan manusia seperti gotong royong, saling melengkapi, mengadakan kebersihan, membangun lembaga keuangan yang bangkrut, tidak pernah diam kecuali capek kan. Iya, iya, oke.
2: Nah, ini kedah makanya itu yang sebenarnya kalau kita menyikapi memang topik hari ini sederhana sebenarnya bahasanya, tapi perlu tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Makanya itu yang tadi membicarakan bahwa kebijaksanaan harus didasarkan dengan dharma, harus bijaksana juga. Kita sadar tetapi tidak bijaksana juga mubasir.
1: Mubasir, ya, betul.
2: Artinya salah.
1: Baik ya, karena waktu ya, wah, luar biasa Niki atas pemaparan penjelasannya dalam renungan pagi terkait topik dari kewajiban menuju kesadaran ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, pendengar, kita bisa saling apa ya istilahnya mengkoreksi diri, evaluasi diri gitu ya. Dan memang dampaknya luar biasa sekali dari kewajiban yang namanya kewajiban itu menuju kesadaran. Baik, terima kasih Ibu Niputu Dewi Pratnyan S.Phil MAG dan juga Bapak Dewa Gede Bayu Segar Esel serta adik-adik dari IMK, Kadek Novia Herdiana dan Putu Esa Sukmadiantari sudah berkenan hadir di Studio Pro 1 dalam renungan pagi hari ini. Kita tutup dengan para Masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Mendengar sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandie, dan selepas puji Trisandie kami hadirkan Warta Pagi. Tetap bersama kami.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Billy.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Konsentrasi bela Singaraja, selalu membela, cintailah bangsamu dan hargailah dari jasa-jasa pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Kita tinggal
2: target-target pembangunan di Bali seperti Surya Padang Tower, kemudian dengan shortcut itu.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 20 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Memperingati HUT ke-81 RI, Komandan Kodim 1609 Buleleng Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terprovokasi informasi hoax yang berpotensi memecah persatuan dan mengajak pemuda fokus belajar serta meraih cita-cita sebagai bentuk mengisi kemerdekaan.
1: Konsentrasi belajar aja, selalu membela, cintailah bangsamu dan hargailah dari jasa-jasa pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Kita tinggal
2: memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Generasi muda Buleleng diingatkan tidak mudah terprovokasi informasi hoax. Dan di 1609 Buleleng, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah meminta pemuda bersikap kritis dalam menerima informasi dan tidak menyebarkan isu yang belum terbukti kebenarannya. Menurutnya, pemuda memiliki peran penting menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pendidikan, peningkatan kemampuan, serta kontribusi positif. Generasi muda juga diminta fokus mengejar pendidikan dan cita-cita, serta bijak menggunakan media sosial di tengah derasnya arus informasi.
1: Saya berpesan kepada generasi muda untuk selalu cintailah negaramu. Jangan terprovokasi, apalagi di saat ini yang banyak sekali dari berita-berita yang tidak benar, hoax, yang menimbulkan jadi kerusuhan. Untuk itu saya menghimbau bagi anak-anak muda sekalian, konsentrasi belajar aja, selalu membela, cintailah bangsamu dan hargailah dari jasa-jasa pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Kita tinggal meneruskannya ya dengan apa? Ya dengan belajar yang baik. Raihlah citamu sehingga bisa membanggakan dari negaramu sendiri.
2: Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda diharapkan mampu menyaring hoax dan tidak mudah terprovokasi. Letkol Infantri Ahmad Setiawan mendorong pemuda mengisi kemerdekaan melalui pendidikan, prestasi, dan kecintaan terhadap bangsa. Semangat nasionalisme diwujudkan dengan menghargai perbedaan, menjaga persatuan, serta bijak menggunakan teknologi. Pada HUT ke-81 Republik Indonesia, pemuda Buleleng diharapkan mampu menghadapi tantangan era digital dengan belajar, berprestasi, dan menjaga keutuhan Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Indonesia menghadapi persoalan yang kompleks, salah satunya kemerosotan jiwa nasionalisme. Sejumlah hal ditengarai menjadi faktor penyebab degradasi nasionalisme tersebut.
3: Satu negara yang kuat adalah negara yang memiliki ideologi yang kuat.
4: Memperkuat ideologi Pancasila menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat. Terlebih saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan yang kompleks, salah satunya kemerosotan jiwa nasionalisme. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Profesor Ketut Rai Setiabudi kepada RRI di Denpasar mengatakan, sejumlah hal ditenggarai menjadi faktor penyebab degradasi nasionalisme, diantaranya ideologi Pancasila yang belakangan kurang dipahami generasi muda. Menurut Prof. Rai Setiabudi, karakter generasi muda saat ini terbiasa dengan hal-hal yang praktis, bahkan kurang mengetahui sejarah perjuangan bangsa. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi rasa nasionalisme. Prof. Rai Setiabudi menyebut penguatan ideologi Pancasila menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat dengan langkah internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter. Hal itu direalisasikan dengan memasukkan pelajaran sejarah dan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan untuk menguatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi Pancasila.
3: Karena satu negara yang kuat adalah negara yang memiliki ideologi yang kuat. Kalau ideologinya lemah, negara itu mudah terombang-ambing. Nah, ini yang harus dikuatkan.
4: Sementara Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali, Anak Agung Nani Suryani mengatakan, generasi muda diberikan pemahaman ideologi Pancasila melalui pendidikan di sekolah dan diawali dari keluarga. Menurutnya, penguatan ideologi Pancasila wajib dilakukan di semua lini kehidupan. Nani Suryani menekankan pembudayaan Pancasila juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan di era modern, sehingga generasi penerus bangsa benar-benar memahami ideologi Pancasila, bukan sekedar teori semata.
5: Kita sudah di dibuatkan jembatan untuk mengisi pembangunan, penguatan ideologi bisa dilakukan dari semua lini.
4: Ideologi menjadi hal mutlak yang harus dimiliki suatu negara. Memperkuat ideologi bangsa menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat. Karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter menjadi hal wajib untuk memperkuat ideologi Pancasila sebagai landasan negara dan mewujudkan masyarakat berintegritas serta cinta tanah air. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng siap menindaklanjuti arahan Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengakselerasi pembangunan di Buleleng guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Target-target pembangunan di Buleleng seperti Surya Padam Tower, kemudian jaringan shortcut itu.
7: Sejumlah pembangunan strategis di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali, termasuk penyelesaian Surya Padam Tower dan shortcut yang ditargetkan rampung pada 2028. Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengatakan arahan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut akan ditindaklanjuti termasuk pembangunan infrastruktur yang berada di wilayah Buleleng.
6: Ya, sudah pasti. Apalagi kita akan merespon dengan baik ya apa yang disampaikan oleh Pak Gub, apalagi beliau itu kan sekarang target-target pembangunan di Buleleng seperti Surya Padam Tower, kemudian jaringan shortcut itu akan diselesaikan di tahun 2028. Dan sementara juga pembangunan-pembangunan yang lain yang ada di Kabupaten Buleleng, beliau pasti akan mendukung.
7: Selain infrastruktur, pengembangan wilayah Buleleng Barat juga menjadi salah satu rencana yang disebut dalam pembangunan ke depan. Kawasan tersebut diarahkan menjadi kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus sebagai bagian dari program pemerintah pusat.
6: Kawasan itu ya, itu kawasan ekonomi khusus itu kan program dari pusat-pusat. Kalau itu program dari pusat sudah tentu yang baik ya, kita pasti dukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita.
7: Sujidra menyebut sejumlah pembangunan tersebut masih memerlukan proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai program masing-masing. Perkembangan proyek strategis tersebut nantinya akan turut menentukan perubahan infrastruktur dan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
8: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
9: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
10: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
9: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
10: Sila keempat itu anu sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
9: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
10: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
9: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
11: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Buleleng Festival 2026 resmi dibuka di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja Selasa malam dengan penampilan kolaborasi 150 penari yang membawa pesan tentang keberagaman dan kekuatan budaya Buleleng. Mengusung tema Uriping Rase, festival hingga 3 Agustus ini tidak hanya menyajikan pertunjukan seni tetapi juga menggabungkan budaya, ekonomi kreatif, UMKM, inovasi, dan juga teknologi.
12: Tahun ini kita mengambil tema Uriping Rase, sebuah refleksi bahwa kebudayaan hidup ketika rasa di hati kita.
2: Buleleng Festival 2026 resmi dibuka di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja. Pembukaan ditandai kolaborasi 150 penari dari 3 kelompok yakni Wiranjaya, Palawakya, dan Trunejaya yang mengangkat konsep Sunye Campuhan Parisude tentang penyucian dan kejernihan batin. Festival yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026 ini mengusung tema Uriping Rase dengan rangkaian kegiatan seni, budaya, ekonomi kreatif, inovasi, dan UMKM. Bupati Buleleng Inyoman Suci Sidro dalam sambutannya mengatakan, Bulfest tidak sekedar menjadi ajang pertunjukan seni, tetapi juga ruang memperkuat identitas, kreativitas, serta rasa memiliki masyarakat terhadap kebudayaan Buleleng. Menurutnya, kebudayaan tidak cukup hanya ditampilkan, tetapi juga harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan.
12: Uriping atau hidup dan rasa adalah hati, menegaskan bahwa budaya bukan sekedar tontonan, melainkan pengalaman batin yang membimbing tindakan kita, yaitu Dharma.
2: Sucidro mengatakan perjalanan panjang Buleleng dari masa kerajaan hingga era digital menunjukkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa meninggalkan identitas budaya. Karena itu tradisi menurutnya perlu diberikan ruang baru agar tetap hidup dan dapat diterima oleh generasi masa kini. Rangkaian Buleleng Festival 2026 berlangsung selama 6 hari dengan kegiatan yang tersebar di sejumlah titik. Panggung utama berada di zona A, kawasan Tugu Singa Ambara Raja, sedangkan zona C berada di kawasan Catus Pate Singaraja. Pertunjukan seni juga digelar di kawasan kantor BKAD dan DPRD Kabupaten Buleleng. Sementara itu, gedung Wanita Laksmi Graha dan Galeri Singa Ambara Raja digunakan untuk menampilkan produk UMKM, kriya, dan kerajinan tangan. Buleleng Digital Expo digelar di ruang terbuka hijau rumah jabatan bupati, sedangkan kuliner ditempatkan di sepanjang jalan veteran dan sekitarnya. Sarasehan dan seminar dilaksanakan di Wantilan Sasana Budaya. Gubernur Bali Wayne Koster dalam sambutannya menilai Buleleng Festival menjadi wadah untuk memperlihatkan karakter khas kesenian Buleleng. Ia meminta kekuatan seni Buleleng yang selama ini memberi warna terhadap perkembangan kesenian Bali tetap dijaga, dikembangkan, dan mendapat ruang regenerasi.
13: Kalau kita sudah melihat anak-anak muda kita begini semangatnya berseni, berseni budaya, terjadi regenerasi secara langsung. Otomatis anak-anak muda kita menggeluti ini, maka betul kata Bung Karno, budaya tidak akan pernah mati, karena budaya adalah jiwa kehidupan kita. Budaya adalah napas kehidupan masyarakat Bali, harus kita jaga dengan konsisten dan serius sepanjang masa.
2: Koster juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Buleleng beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan festival. Ia berharap kegiatan tersebut mampu mendorong kreativitas dan inovasi seniman serta pelaku ekonomi kreatif tanpa melepas akar kebudayaan Bali yang diwariskan para leluhur. Dengan rangkaian kegiatan hingga 23 Agustus 2026, Buleleng Festival tidak hanya menyajikan pertunjukan di atas panggung. Festival ini juga membuka ruang bagi pelaku budaya, seniman, UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat untuk terlibat dalam satu rangkaian kegiatan yang menempatkan kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan dan pembangunan Buleleng. Reporter Sukasa Bratawinaun melaporkan.
0: Semarak Buleleng Festival 2026 turut diisi gerakan makan ikan bersama yang digelar Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng di Buleleng Digital Expo. Kegiatan ini menarik antusias ratusan pengunjung sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan dan pertumbuhan anak.
2: Gerakan makan ikan bersama mewarnai rangkaian Buleleng Festival 2026 di Buleleng Digital Expo. Kegiatan ini menarik antusias masyarakat melalui sajian sate ikan tuna dan bandeng crispy sekaligus mengedukasi pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan. Pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati olahan ikan yang disiapkan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Salah satu pengunjung, Yeti, warga Jalan Bisma yang mengetahui kegiatan tersebut melalui media sosial dan mengajak keluarganya hadir. Yeti mengaku menikmati sate ikan tuna yang disajikan dengan porsi melimpah. Ia juga menilai konsumsi ikan penting bagi kesehatan karena kaya omega 3 dan memiliki kadar lemak lebih rendah dibandingkan daging merah. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng menyediakan 2.200 porsi bandeng crispy dan 4.300 tusuk sate tuna. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan konsumsi ikan, terutama bagi anak-anak, karena kandungan gizinya mendukung kecerdasan pertumbuhan dan mencegah stunting. Gerakan makan ikan bersama kembali dijadwalkan pada penutupan Buleleng Festival 2026 pada 23 Agustus mendatang. Kegiatan tersebut diharapkan semakin mendorong masyarakat menjadikan ikan sebagai bagian dari konsumsi pangan sehat keluarga. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Peringatan Hari Konstitusi 2026 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman mutlak diperlukan agar keadilan sungguh-sungguh dirasakan masyarakat tanpa tebang pilih atau tekanan penguasa.
14: Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Profesor Dr. Idewa Gedi Palguna di Denpasar menjelaskan, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah syarat utama terwujudnya negara demokrasi konstitusional. Ia menegaskan, institusi peradilan harus merdeka secara struktural, fungsional, dan personal, guna mencegah lahirnya kesewenang-wenangan kekuasaan. Ia menambahkan, maraknya fenomena masyarakat mencari keadilan dengan cara memviralkan kasus merupakan cerminan merosotnya kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum.
15: Kalau tidak ada kekuasaan kehakiman yang merdeka, negara itu pasti akan menjadi sewenang-wenang. Karena dia yang buat hukum, kemudian dia yang pula menegakkannya, dan tidak ada yang mengontrol. Jadi pada akhirnya bukan rakyat yang kemudian menjadi berdaulat, tetapi siapa yang memegang kuasa, itulah yang berdaulat.
14: Sementara itu, dosen hukum tata negara Universitas Udayana, Edward Thomas Lemery Hedjon, menyoroti pentingnya integritas personal dari setiap individu penegak hukum. Ia menilai, para penegak keadilan saat ini seringkali lebih takut pada pengawasan publik di media sosial dibandingkan dengan sumpah jabatannya sebagai wakil Tuhan di peradilan. Ia mengingatkan, seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus kembali pada fungsi utamanya sebagai pelayan rakyat, bukan sekedar pembawa kepentingan golongan.
16: Kalau kita lihat sehari-hari ini mirip maling takut dengan CCTV. Jadi hakim itu kan sebetulnya utusan Tuhan. Karena dalam setiap putusannya itu kan demi ketuhanan. Kalau nggak ketahuan CCTV, aman.
17: Aman.
16: Intinya seperti itu. Jadi viral itu di media sosial kemudian membuat situasi para pemangku kepentingan atau artinya hakim ya dalam hal ini, kalau tidak ada disorot publik, maka dia bebas lenggang kangkung seperti itu. Nah ini kan macam maling yang takut CCTV, bukan takut Tuhan.
14: Pengawasan aktif dari masyarakat sipil dan kalangan akademisi dinilai menjadi elemen vital untuk menjaga akuntabilitas lembaga peradilan. Di sisi lain, reformasi partai politik yang berlandaskan asas meritokrasi juga sangat mendesak, dilakukan demi melahirkan pemimpin dan penegak hukum yang benar-benar berintegritas. Reporter RRI Denpasar, Rizky Maulang, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan dampak kekeringan terus dilakukan selama musim kemarau. Bantuan air bersih hingga pemanfaatan sumur bor disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
18: Kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera masuki tahapan musim hujan ya.
19: Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Selain kekeringan dan keterbatasan sumber daya air, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan terus dilakukan. Pemeriksaan peralatan dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah.
20: Kepala BPBD Provinsi Bali dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan sudah mengadakan rapat-rapat koordinasi. Sekarang kita kan sedang menghadapi situasi kemarau ya. Kemarau juga bisa berpotensi terjadinya bencana, bencana kekeringan, keterbatasan sumber daya air. Jadi BPBD kita juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi, persiapan-persiapan, cek semua alat. Kita lihat bersama-sama di mana ada masyarakat kekurangan air, maka BPBD dengan teman-teman di PU, Dinas Sosial, PDAM berkoordinasi memberikan bantuan air minum kepada masyarakat.
19: Bantuan air bersih telah mulai disalurkan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Buleleng dan Bangli. Penanganan dilakukan bersama BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain bantuan air bersih, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui penguatan infrastruktur sumber air.
20: Oh ya, kan sudah ada, sudah mulai, sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten, antara lain di Buleleng, di Bangli. Kalau titik-titiknya ya harus tanya kepala BPBD. Tapi yang pasti sudah infrastruktur untuk air, air apa nih? Air bersih, air irigasi atau apa? Kan begini, kalau kekeringan, maka kita apa yang harus kita lakukan, bagaimana mendapatkan air membantu masyarakat. Baik air bersih maupun air pertanian. Maka Dinas Pertanian sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sumur bor mana yang bisa diaktifkan, yang mana bisa dibuatkan, sudah dipetakan semua dan sudah dikerjakan. Tapi ini kan berlangsung terus, tentu kita berharap ya kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera masuki tahapan musim hujan ya.
19: Pemerintah Provinsi Bali berharap kondisi kemarau tidak berlangsung terlalu panjang. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap dampak kekeringan dan menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
17: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Beralih ke berita olahraga, regenerasi atlet menjadi kunci menjaga keberlanjutan prestasi Panjat Tebing Buleleng. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Buleleng bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendorong pencarian bibit atlet sejak sekolah melalui sosialisasi, pemanduan bakat, dan pembinaan berkelanjutan.
1: Pengurus luar biasa, kebersamaannya luar biasa Panjat Tebing.
2: Kalau kita baru sebatas ekstrakurikuler, kita belum menjadikan ini kurikuler atau ekstrakurikuler. Jadi
3: regenerasi atlet menjadi perhatian Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Buleleng untuk menjaga keberlanjutan prestasi. Upaya dilakukan melalui sosialisasi, pemanduan bakat, serta bimbingan atlet sejak usia sekolah. Ketua Umum FPTI Buleleng Wahyudi mengatakan peningkatan prestasi harus diikuti dengan penambahan bibit atlet melalui screening dan talent scouting. FPTI juga menyiapkan pelatih berlisensi serta pengembangan fasilitas panjat tebing untuk mendukung pembinaan.
1: Pengurus luar biasa, kebersamaannya luar biasa panjat tebing. Yang kedua dari sisi atlet ada peningkatan signifikan, tetapi sekali lagi peningkatan ini sendiri kan nggak cukup dalam skala jumlah. Untuk itu kita perlu lakukan screening lah, perlu kita lakukan talent scouting, pemanduan bakat. Yang kedua dari sisi fasilitas, tentu kita mengapresiasi langkah dari pimpinan daerah, langkah dari KONI, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, luar biasa. Dan hari ini seizin pimpinan daerah kami declare bahwa Panjat Tebing akan melakukan dua karya ageng. Yang pertama adalah renovasi venue yang ada di Komplek Wana Patra, dan yang kedua yang luar biasa dampak dari prestasi dunia.
3: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata, menyebut sekolah menjadi salah satu pintu masuk untuk menjaring calon atlet. FPTI diberikan ruang melakukan sosialisasi dan identifikasi bakat di satuan pendidikan yang selanjutnya dapat diarahkan ke latihan bersama dan pembinaan. Pemanduan bakat tidak hanya mengandalkan guru olahraga, tetapi juga melibatkan guru kelas untuk mengenali minat dan potensi peserta didik. Pembinaan kemudian dilakukan FPTI melalui pelatih yang memiliki kualifikasi.
2: Kalau kita baru sebatas ekstrakurikuler, kita belum menjadikan ini kurikuler atau intrakurikuler, jadi baru di ekstrakurikuler. Dari sana nanti pengurus dan pelatih akan melakukan pendekatan, memberikan kesempatan kepada guru ataupun guru olahraga yang ada. Ini tidak terbatas pada guru olahraga saja, ya, tapi guru maupun guru olahraga yang mau dan ada minat untuk menjadi mengenali olahraga ini, kami persilakan untuk mengetahui itu. Sehingga saat sosialisasi itu ada semacam ketertarikan.
3: FPTI Buleleng menargetkan pola pembinaan yang berkelanjutan, mulai dari pencarian bibit, pelatihan, kompetisi, hingga memastikan atlet tetap memiliki masa depan setelah prestasi. Kolaborasi antara FPTI, sekolah, pemerintah daerah, orang tua, dan atlet dinilai menjadi kunci agar prestasi Panjat Tebing Buleleng terus berlanjut. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
4: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi.

Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: 91 RRI Singaraja.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729.
3: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Semangat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Dan seperti biasa pendengar, setiap pagi kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh prakirawan Desa Pera. Selamat pagi Desa Pera, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Selamat pagi pendengar RRI Singaraja, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 20 Agustus 2026. Secara umum cuaca diprediksikan cerah berawan, suhu berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Angin secara umum berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang dapat mencapai 35 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio.
0: Ya, terima kasih Desa Pera atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain pendengar, untuk itu tetap bersama kami.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
3: Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.
0: Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
0: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
5: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor masih mencapai 90% hingga 95%. Kondisi ini mendorong Bu Leleng ikut menggenjot produksi komoditas tersebut melalui pengembangan lahan bawang putih seluas 25 are di Desa Pakisan, Kecamatan Kubu Tambahan. Penanaman dilakukan Polres Buleleng bersama Subak Paitan di lahan milik Made Sukrawan Banjar Dinas Sangborni, Desa Pakisan. Sebanyak 200 kg bibit bawang putih varietas lumbu hijau ditanam pada lahan tersebut dengan menggunakan pupuk dasar NPK Mutiara. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap program ketahanan pangan, khususnya upaya meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri. Dari lahan seluas 25 are tersebut, produksi diproyeksikan mencapai 2 hingga 3 ton. Bawang putih diperkirakan dapat dipanen sekitar 3 bulan setelah penanaman. Pengembangan di Pakisan masih menjadi tahap awal. Polres Buleleng berencana mencari lahan potensial lainnya untuk memperluas budidaya bawang putih melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan penanaman di Buleleng merupakan bagian dari gerakan penanaman bawang putih serentak di 17 provinsi. Kegiatan nasional dipusatkan di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan diikuti secara virtual dari Buleleng. Gerakan tersebut menjadi penting pendengar karena kebutuhan bawang putih nasional mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru berkisar 34 ribu hingga 40 ribu ton per tahun. Dan kesenjangan antara kebutuhan serta produksi membuat pasokan bawang putih nasional ini masih sangat bergantung pada impor. Penambahan luas tanam dan peningkatan produktivitas menjadi bagian dari upaya mengejar swasembada.

0: dalam diri pemuda Indonesia. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia terpecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Pemuda menganggap keadaan ini membuat penjajah semakin mudah untuk melakukan politik adu domba. Para pemuda terpelajar menyadari kondisi ini. Mereka mulai berpikir gerakan perlawanan tidak lagi fisik, melainkan gerakan politik. Hingga muncullah organisasi kepemudaan daerah, sampai disepakati adanya Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda kedua, mereka mengeluarkan sebuah ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

dalam kehidupan. Yang membuat kita sukses bukanlah impian, tapi disiplin dan kebiasaan. Membangun impian, tapi tidak mengikuti kebiasaan yang mendukung kesuksesan adalah pekerjaan sia-sia. Lalu, apa gunanya mimpi? Mimpi berguna untuk mengarahkan kebiasaan apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita impikan secara tiba-tiba.

0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Singaraja mengalami kelebihan kapasitas hingga mencapai 300%. Kondisi tersebut membuat beban pengamanan dan pembinaan warga binaan semakin berat. Kalapas 2B Singaraja Iskandar Jamil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran petugas. Saat ini jumlah warga binaan mencapai lebih dari 400 orang, sementara pengamanan dalam satu regu hanya ditangani 4 petugas. Meski menghadapi keterbatasan personil dan tingginya jumlah warga binaan, Iskandar mengatakan petugas tidak mengedepankan pendekatan kekuatan dalam menjalankan tugas. Komunikasi dan pendekatan persuasif ini menjadi pilihan untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif ya. Dan terkait kebutuhan perluasan maupun relokasi, Iskandar mengatakan pihak Lapas Singaraja tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan tersebut. Namun usulan relokasi sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah. Bahkan sekitar 2 tahun lalu telah ada lahan yang ditunjukkan untuk pembangunan lapas baru. Lahan tersebut berada cukup jauh dari permukiman, yakni di wilayah Kecamatan Grogak. Dan relokasi tidak hanya diperlukan mengatasi persoalan kapasitas, tetapi juga mendukung proses pembinaan warga binaan, khususnya melalui program asimilasi sebelum mereka kembali ke tengah masyarakat. Sementara itu, Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre mengatakan rencana relokasi lapas kelas 2B Singaraja telah dikoordinasikan dengan Gubernur Bali. Dan pemerintah masih mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan pembangunan lapas terpadu yang dapat menampung warga binaan dari sejumlah daerah di atas lahan milik pemerintah Provinsi Bali.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Pernah nggak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebal dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru mengandung nutrisi seperti serat dan antioksidan. Jadi, sebenarnya tidak perlu repot-repot dibuang ya.